0: 28 menit waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini tim gabungan masih memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang diduga terjebak di sejumlah bangunan. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, sejumlah warga masih membutuhkan pertolongan setelah gempa mengguncang. Ia menyebut tim gabungan dari Basarnas, TNI, dan Polri segera dikerahkan untuk melakukan pencarian serta penyelamatan warga terdampak.
1: Kemudian prioritas, tadi ada informasi dari Bapak Gubernur bahwa di samping korban yang tadi kami laporkan, masih ada beberapa masyarakat yang disinyalir masih memerlukan pertolongan. Ada yang terjebak di beberapa bangunan. Nah, ini menjadi sasaran awal dari tim penanganan bencana, tim gabungan. Tadi dari Bapak Kepala Basarnas, unsur TNI Polri juga timnya segera akan melakukan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat yang terdampak tersebut.
0: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengatakan, BMKG akan melakukan survei di sejumlah wilayah terdampak gempa. Survei tersebut dilakukan untuk mengetahui mekanisme gempa, kondisi tanah, serta tingkat kerusakan bangunan di wilayah terdampak. Faisal mengatakan hasil survei nantinya akan menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam pembangunan kembali dan perbaikan bangunan yang rusak.
2: Kami akan melakukan beberapa survei. Survei yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme gempa, ya, makroseismiknya, mikroseismik, kemudian kita mengetahui jenis tanahnya, amplifikasinya, hingga kemudian kita memberikan rekomendasi segera kepada Pemda ketika akan dilakukan pembangunan kembali maupun akan meretrofit atau memperbaiki bangunan-bangunan yang telah rusak. Jadi info-info tersebut akan kami sampaikan segera kepada pemerintah daerah dan Kementerian Pekerjaan Umum.
0: Faisal mengatakan survei juga akan dilakukan untuk mendukung upaya mitigasi selama masa tanggap darurat. BMKG akan mengerahkan sejumlah kantor dan unit teknis di wilayah terdampak untuk mendampingi pemerintah daerah serta tim gabungan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Lingkungan Hidup akan pulihkan mangrove yang rusak seluas 500 hektar yang berada di Kuala Selat, Kabupaten Indragiri Hilir Riau saat ini, saat ikut dalam rombongan ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
4: Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau kembali menjangkau wilayah pesisir, tepatnya di Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir pada Sabtu siang. Kegiatan ini membawa misi kemanusiaan sekaligus pemulihan lingkungan di kawasan yang terdampak abrasi. Sekitar 1.200 hektar kebun masyarakat rusak akibat abrasi pada tahun 2021 lalu, setelah mangrove yang menjadi benteng alami pesisir tersapu gelombang. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat berkomitmen mendorong rehabilitasi mangrove seluas 500 hektar yang ditargetkan dapat diperluas hingga 1.000 hektar. Program tersebut mencakup pembibitan, penanaman hingga pemeliharaan selama 3 tahun dan diharapkan membuka lapangan kerja hijau bagi masyarakat.
5: KLH akan mengkoordinasikan dalam waktu dekat ini menanam setengahnya. 500 hektar akan kita tanam gambut di tempat ini.
6: Mangrove.
5: 500 hektar. Kita tanam mangrove. Kita akan menanam 500 hektar mangrove di tempat ini. Nanti kita lihat lagi, mungkin melalui kita ada beberapa yang berminat juga, sehingga kita bisa penuhi mudah-mudahan sampai 1.000 hektar, dan kita pastikan ini akan kembali pulih, dan kemudian teman-teman yang berusaha pada sektor kebun kelapa bisa kembali bekerja, dan daerah sini akan pulih secara lingkungan dan secara ekonomi.
4: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan mengatakan, menjaga mangrove berarti menjaga ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat pesisir.
7: Sudah mengalami abrasi, ada 1.200 hektar, ada ribuan petani yang kehilangan pekerjaannya, dan terima kasih Pak Menteri Lingkungan Hidup yang mewakili Menteri Kehutanan sudah bisa mengumpulkan kita semua. Dan ini sebagai simbol bahwa negara hadir. Dan insya Allah kegiatan ini akan terus kita lakukan. Insya Allah di ekspedisi Merah Putih 2027 kita akan hadir di sini untuk melihat perkembangan mangrove-mangrove dan yang namanya jadi barrier alam ini bisa kita lihat perkembangannya.
4: Dalam kegiatan tersebut, rombongan juga menyerahkan bantuan sembako, ketinting, dan matching grants kepada 13 kelompok masyarakat, serta melakukan penanaman mangrove. Ekspedisi Merah Putih Presisi merupakan rangkaian kegiatan menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan menyasar wilayah pesisir dan daerah yang memiliki keterbatasan akses. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemanfaatan perangkat digital mulai memberikan warna baru dalam proses pembelajaran di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Selain membuat pembelajaran lebih interaktif, papan interaktif digital juga dinilai berpotensi mendukung penguatan literasi dan numerasi siswa. Berikut laporan selengkapnya Afriani Respati.
6: Sebelum ada papan digital itu memang susah sih. Lebih banyak tuh ceramah.
8: Ya. Pemanfaatan perangkat digital mulai membawa perubahan dalam proses pembelajaran di sejumlah sekolah di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Salah satunya dirasakan guru SMP Negeri 1 Sawaerma, Laurentius Reginaldus, atau yang kerap disapa Regis. Saat ditemui usai kegiatan advokasi pemanfaatan perangkat digitalisasi pembelajaran di Agats, Kabupaten Asmat kemarin, Regis mengatakan, sebelum perangkat digital dimanfaatkan, penggunaan teknologi dalam pembelajaran di sekolahnya masih terbatas.
6: Siswa juga sangat antusias. Ya. Saya yakin itu mereka suka, karena di sini kan melihat ada video, ya. Terus meeting, ada game, ya. Game pembelajaran, terus media pembelajaran itu yang sangat interaktif. Mungkin itu bisa membuat motivasi belajar siswa semakin naik, semakin tinggi.
8: Ya. Regis mengatakan, penerapan pembelajaran digital masih menghadapi tantangan, terutama pada kemampuan guru, pengalaman siswa, serta ketersediaan fasilitas pendukung seperti listrik dan juga internet. Meski demikian, perangkat digital dinilainya memberi peluang untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih variatif bagi siswa. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat, Barbalina Toisuta, mengatakan, pemanfaatan perangkat digital juga berpotensi membantu penguatan literasi dan juga numerasi siswa. Tampilan visual dan materi pembelajaran yang interaktif dapat meningkatkan ketertarikan anak untuk belajar membaca, menulis, dan juga berhitung.
9: Perangkat PID ini yang memang untuk sangat-sangat bermanfaat sekali untuk penuntasan literasi numerasi. Selama ini guru kan hanya memakai buku. Ya, buku itu kan kadang daya tarik anak kan susah juga untuk belajar. Akhirnya dengan digitalisasi ini, dengan warna-warni, dengan metode-metode yang berubah-berubah, akhirnya anak itu dia bisa mengimplementasikan itu, dia bisa maju untuk belajar memakai apa? Layar ya.
8: Sementara itu, tim teknis Direktorat SMP Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Sari Nurlita mengatakan, perangkat digital dapat dimanfaatkan secara interaktif untuk berbagai aktivitas pembelajaran. Siswa bahkan dapat menggunakan layar sebagai media latihan untuk menulis dan berhitung secara langsung.
10: Di sisi lain kan mereka mungkin tidak perlu ada buku, anak-anak bisa latihan menulis di papan gitu kan ya. Yeah. Tanpa ballpoint mungkin bisa lebih ringan, jadi pakai jari mereka, mereka bisa belajar menulis, berhitung, dan ya, calisternya bisa.
8: Pemanfaatan teknologi digital di Asmat masih membutuhkan penguatan kompetensi guru dan juga dukungan sarana pendukung lainnya. Namun, bagi guru di daerah pedalaman, perangkat digital membuka peluang menghadirkan pengalaman belajar yang lebih interaktif sekaligus mendukung penguatan literasi dan numerasi siswa. Dari Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Papua Selatan, Afriani Ruspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, belasan klien pemasyarakatan Bapas Kelas 1 Yogyakarta menjalani pidana kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum di Kampus Wisata Surokarsan Yogyakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Karin Andisa.
11: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 RI, sebanyak 15 klien pemasyarakatan menjalani hukuman pidana kerja sosial di Kampung Wisata Surokarsan, Kota Yogyakarta. Klien pemasyarakatan bersama jajaran Bapas Kelas 1 Yogyakarta turut membersihkan fasilitas umum dengan merobohkan bangunan yang tidak terpakai dan membersihkan tanaman liar. Kepala Bapas Kelas 1 Yogyakarta, Galih Rakasiwi, menjelaskan pidana kerja sosial merupakan alternatif pidana kurungan penjara yang juga menjadi upaya untuk membimbing klien pemasyarakatan untuk kembali membangun hubungan positif dengan lingkungan. Galih mengatakan 15 klien pemasyarakatan ini melakukan jenis pelanggaran kriminal umum, pencurian, penganiayaan, hingga penyalahgunaan narkotika. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mengalihkan pidana penjara menjadi pidana kerja sosial. Galih memastikan upaya pengawasan juga gencar dilakukan oleh para pembimbing kemasyarakatan Bapas.
12: Itu dari kewenangannya hakim ya, maupun jaksa yang menuntut, kami hanya menerima pelaksanaan putusan. Sesuai ketentuan itu ancamannya di bawah 5 tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Selama menjalankan pidana kerja sosial, kami konseling bagaimana kesadaran mereka, bagaimana penerimaan lingkungan, atau ada kendala apa. Nah ini kita untuk melihat bagaimana efektifnya pelaksanaan pidana kerja sosial ini. Jadi kita kerjasama dengan HIMSI DIY, Himpunan Psikologi.
11: Salah satu klien pemasyarakatan inisial AR merupakan salah satu warga binaan pemasyarakatan yang sempat mendekam di Lapas Wirogunan. AR divonis 2 tahun 3 bulan usai melakukan tindak pidana penggelapan. Setelah menjalani 18 bulan penahanan, AR lalu mendapatkan kesempatan untuk pembebasan bersyarat dengan menjalani pidana kerja sosial selama 9 bulan. Warga Umbul Harjo ini mengaku senang bisa melakukan pekerjaan sosial lantaran bisa langsung berbaur dan kembali ke masyarakat.
13: Ya lebih senang seperti ini daripada di dalam ya, karena kegiatan juga ada, juga bersih-bersih lingkungan juga bermanfaat bagi masyarakat. Rencana sih pengajian juga, ada acara pengajian ya dari Bapas juga di 0KM tanggal 26 kalau nggak salah.
11: Pidana kerja sosial diharapkan bisa memberikan kesempatan bagi klien pemasyarakatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Dari Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Untuk pertama kalinya, Istana Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara akan dibuka bagi masyarakat umum. Warga diperbolehkan memasuki area Istana Wapres hingga 17 Agustus 2026. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
14: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN membuka akses terbatas ke Istana Wakil Presiden di IKN bagi masyarakat umum mulai 15 hingga 17 Agustus 2026. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, pembukaan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk melihat langsung Istana Wapres yang secara konstruksi pembangunannya telah selesai. Basuki menyebut saat ini OIKN masih melengkapi sejumlah perlengkapan interior sebelum Istana Wapres dapat digunakan secara penuh. Ia juga berharap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat berkunjung ke IKN tahun ini meski masih memiliki banyak agenda pemerintahan di Jakarta.
15: Karena ini banyak pengunjung, kita buka. Kita sudah mulai hari ini bisa naik supaya masyarakat bisa tahu juga selain Istana Negara, kantor presiden juga ada kantor wakil presiden.
16: Sudah rampung, Pak?
15: Sudah, tinggal ngisi furniture-nya. Sekarang sedang ditender.
16: Kalau Wapres sendiri ada ikut, Pak?
15: Insya Allah tahun ini.
14: Basuki menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak mengikuti rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di IKN karena akan berada di Jakarta mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, Staf Direktorat Sarana dan Prasarana Dasar Deputi Sarpras OIKN Kora Samuela Tambunan menjelaskan, masyarakat yang berkunjung tidak dapat mengakses seluruh area Istana Wapres. Pengunjung hanya diperbolehkan berada di anjungan utama untuk menikmati pemandangan kawasan di sekitar kompleks istana. Masyarakat menuju lokasi menggunakan bus yang disediakan OIKN dan didampingi petugas dengan akses melalui pintu belakang kawasan Istana Wapres.
17: Jadi yang mungkin Bapak-Bapak dan Ibu sudah lewati, kita bisa akses sampai ke anjungan ini aja. Selebihnya itu masih area tertutup karena kita masih masa pemeliharaan gedungnya juga. Kunjungannya dari jam 8 pagi sampai nanti jam 5 sore, tapi nanti dari jam 12 sampai jam 2 kita istirahat sebentar.
18: Ada pembatasan jumlah pengunjung nggak tiap hari?
17: Pembatasan kita tidak ada. Kita buka untuk publik karena kita hari libur.
14: Salah satu pengunjung Herlina Pali mengaku kagum melihat langsung kemegahan pembangunan Istana Wapres di IKN. Menurutnya selama ini masyarakat hanya dapat melihat pembangunan tersebut melalui media, Namun setelah datang langsung, Istana Wapres terlihat sangat megah. Pembukaan terbatas ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat kawasan Istana Wakil Presiden sebagai salah satu fasilitas kenegaraan yang dibangun di Ibu Kota Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Armayanti Sanusi, menilai Undang-Undang Cipta Kerja memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat, khususnya perempuan. Karena itu, Solidaritas Perempuan menggugat 5 pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai berpotensi mengabaikan hak-hak perempuan. Berikut laporan selengkapnya, Bobby Osabulete.
19: Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Perempuan mengajukan judicial review atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Mereka menilai kebijakan tersebut justru meminggirkan hak-hak hidup perempuan. Menurut Ketua Badan Eksekutif Nasional Armayanti Sanusi, langkah itu ditempuh sebab undang-undang tersebut terkesan memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat khususnya perempuan. Semisal soal minimnya ruang keterlibatan perempuan dalam pengambilan dan perumusan kebijakan yang tersedia.
20: Pertama, bahwa perempuan merasa Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 ini banyak menciptakan persoalan-persoalan kerugian hak konstitusional perempuan. Misalnya pada konteks proyek strategis nasional gitu ya. Proyek strategis nasional selain tadi memiskinkan dan merenggut ruang-ruang perempuan, tetapi juga perempuan tidak pernah dilibatkan secara bermakna di dalam proses pengambilan keputusan dan juga proses pembangunan di Indonesia. Nah, selain itu juga tidak ada affirmative action gitu yang dilakukan oleh negara untuk melihat tantangan ya, tantangan struktural dan juga tantangan kultural perempuan akibat dari budaya patriarki agar mereka juga bisa mendapatkan keadilan substantif dan juga keadilan prosedural di dalam seluruh tahapan proses pembangunan di Indonesia.
19: Hal senada disampaikan Koordinator Program Nasional Solidaritas Perempuan, Andri Yeni. Menurutnya, pasal yang digugat dalam Undang-Undang Cipta Kerja karena membuat hak-hak konstitusi perempuan tidak bisa terpenuhi.
21: Permohonan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi karena kita melihat, memandang Undang-Undang Cipta Kerja itu membuat hak-hak konstitusinya perempuan itu tidak bisa terpenuhi. Dan ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang 45, terutama pasal terkait tindakan afirmatif terhadap perempuan dan pasal terkait partisipasi bermakna. Ada 5 pemohon, 4 orang itu merupakan individu yang berasal dari perempuan petani, perempuan nelayan, perempuan adat, perempuan pekebun juga, dan organisasi Solidaritas Perempuan.
19: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Armayanti Sanusi, menegaskan besarnya dampak kerugian yang dialami kaum perempuan akibat berlakunya regulasi tersebut. Armayanti menambahkan bahwa pengajuan permohonan ini mencatatkan sejarah baru dalam peradilan konstitusi di Indonesia, karena menempatkan perempuan secara langsung sebagai pemegang legal standing. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Korlantas Polri bersama dengan Bripka Satria. Bripka Satria, silakan.
22: Ya, baik, terima kasih rekan Zaini. Mulai memasukinya libur akhir pekan, kami dari NTMC Polri akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan akan terjadinya kepadatan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi hari ini secara umum nampak kondusif lancar, baik untuk di jalur arterinya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar, sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang pun juga demikian dalam keadaan kondusif normal. Sementara jika kita lihat di CCTV kami untuk lalu lintas di ruas tol dalam kotanya yang akan menuju ke arah Slipi maupun menuju ke arah Cawang, di kedua arahnya pun juga nampak relatif lancar. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya masih di kawasan Jakarta, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Senayan Barat. Untuk kendaraan secara umum juga nampak relatif lancar, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan. Di masing-masing arahnya dalam keadaan kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diperhatikan bagi Anda para pengendara yang melintasi kawasan tersebut, di mana sesekali menurut pantauan CCTV kami terdapat warga atau masyarakat sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya pada pagi ini dengan berolahraga yang melintasi kawasan tersebut, agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta tetap mengutamakan keselamatan para pejalan kaki maupun para penyeberang jalan yang mungkin sesekali melintas di kawasan ini. Selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Untuk kendaraan dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta, maupun sebaliknya dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal maupun Semarang pada pagi hari ini nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, mengingat seringkali truk muatan barang melintasi kawasan tersebut. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Tugu Nyi Ageng, Serang Kulon Progro, Yogyakarta. Untuk lalu lintas pada pagi ini nampak normal, baik untuk kendaraan dari arah Purworejo yang akan menuju ke arah kota Jogja maupun sebaliknya nampak kondusif lancar. Sementara untuk kendaraan dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke arah Jalan Brigjen Katamso, atau di CCTV kami dari arah kiri yang akan menuju ke arah kanan pun juga demikian, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan, mengingat di kawasan tersebut cukup banyak titik pertemuan arus kendaraan yang perlu Anda antisipasi. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 218 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korbannya yaitu 21 meninggal dunia, 34 luka berat dan juga 319 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 66%-nya terjadi pada rentang waktu pagi hingga siang hari. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas, terutama dikarenakan penyebab tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh pengendara agar dapat selalu fokus dalam berkendara, tidak menggunakan handphone demi keselamatan berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami himbau, harap selalu berhati-hati dalam berkendara, tetap hubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan ataupun tindak pidana di jalan raya. Call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan juga terhubung selama 1x24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi serta bertugas dengan presisi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
3: Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyatakan bela sungkawa dan solidaritas yang mendalam kepada pemimpin pemerintah dan rakyat Indonesia menyusul gempa besar yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Sabtu kemarin. Gempa tersebut diketahui menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan luka serta mengakibatkan kerusakan tempat tinggal, infrastruktur, dan bangunan lainnya, di mana pemerintah Palestina menyatakan duka cita mendalam kepada keluarga korban yang meninggal, serta mengharapkan pemulihan segera kepada para korban luka. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Palestina mengharapkan agar para personil tim pencari dan penyelamat serta otoritas terkait berhasil menyelamatkan para korban yang terjebak di bawah reruntuhan serta dapat terus melanjutkan upaya penyelamatan korban dan mitigasi dampak bencana. Kemlu Palestina menegaskan solidaritas penuh Palestina terhadap Indonesia dalam masa sulit yang dihadapi saat ini. Dari dunia olahraga, juara kelas welter 77,1 kg Ultimate Fighting Championship UFC, Islam Makhachev dan Ian Machadogeri saling beradu mulut dalam sesi tahap muka. Menjelang pertarungan pada UFC 330 di Xfinity Mobile Arena Philadelphia, Amerika Serikat pada Minggu. Dalam sesi tatap muka yang ditayangkan oleh UFC dalam laman resminya yang dipantau di Jakarta, pada Sabtu kemarin, Gary memulai dengan melontarkan pesan panjang untuk Makhachev dan para penggemar. Penantang asal Irlandia itu mengatakan bahwa pertarungan merupakan kesempatan baginya untuk melawan petarung terbaik di planet ini. Ia menyebut Makhachev dianggap oleh semua orang sebagai petarung nomor satu dunia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi saya ucapkan untuk Anda, mungkin ada yang baru bergabung bersama saya di pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas pendengar ya. Apakah Anda sudah mulai beraktivitas di pagi hari ini, sudah on fire? Walaupun akhir pekan ya pendengar, walaupun akhir pekan, walaupun kita punya pilihan untuk bermalas-malas, tapi apakah ada yang sudah mulai bersibuk ria di pagi hari ini, atau ada yang sudah bekerja ya, karena tidak semuanya yang akhir pekan itu libur, ada juga yang tetap harus bekerja ya pendengar ya. Baik, kita update dulu untuk informasi di pagi hari ini untuk pantauan lalu lintas di Kota Pontianak, di mana informasi ini saya dapatkan dari kanal YouTube CCTV Pengawas Lalu Lintas di Subkota Pontianak, di mana bukan hanya saya yang bisa mengaksesnya ya pendengar, tapi Anda juga bisa mengakses YouTube, ada YouTube ini video yang sama juga ya. Jadi bisa dicek-cek ya kira-kira lalu lintas di Kota Pontianak pagi hari ini seperti apa. Saya awali pagi hari ini dengan pantauan dari Tugu di Gulis ya, Tugu di Gulis di mana pagi hari ini terpantau ramai sekali, dan diinformasikan juga karena ini hari Minggu pastinya sudah ada Car Free Day ya. Saat ini adanya Car Free Day pasti adanya peralihan arus lalu lintas ya, arus jalan seperti itu untuk Anda yang biasanya melewati Jalan Ahmad Yani gitu ya, bisa pakai ruas jalan sendiri, sekarang harus dibagi dua ya, karena pastinya salah satu sisi jalan itu digunakan untuk Car Free Day seperti itu. Tapi nggak yang harus muter-muter kok pendengar ya, masih sama lah, masih nyaman juga. Tapi memang pagi hari ini lebih ramai karena juga terpantau di sekitaran tamannya itu pendengar ramai sekali, ada yang berolahraga, ada yang foto-foto, ada yang ini pakai sepeda juga gitu ya, ada yang anak-anak, ada yang orang dewasa, sama ya, ramai sekali. Tapi sedikit saya informasikan juga Pontianak, hampir di semua kamera yang sedang saya pantau saat ini kan saya sedang memantau ada 8 kamera nih, semuanya berkabut ya pendengar pagi hari ini. Jadi memang cuaca pagi hari ini masih cukup sendu dengan kabutnya dan juga asap pastinya ya. Jadi untuk Anda yang memang hanya ingin mungkin menikmati suasana pagi tanpa harus berolahraga, boleh dipakai maskernya ya. Kalau harus berolahraga ya pasti sesak ya kalau harus pakai masker, jadi ya mungkin kalau hanya santai duduk gitu ya bolehlah tetap dipakai maskernya ya pendengar ya. Seperti itu untuk bundaran di Gulis pagi hari ini terpantau sangat ramai menurut saya ya pendengar ya, di mana pengguna jalan juga tidak berkurang walaupun di hari Minggu ya, karena hari Minggu juga tetap harus beraktivitas seperti biasanya. Kita beralih pendengar ke simpang Tanjung Raya di pagi hari ini. Simpang Tanrai ya, simpang legend kata orang tuh, di mana pagi hari ini terpantau ramai lancar, namun kembali lagi yang bikin salfok ada cukup banyak pengendara yang melanggar aturan lalu lintas di pagi hari ini, entah karena terburu-buru atau karena sudah terbiasa. Jadi bisa mungkin dimulai dari diri kita pendengar ya, tidak perlu mengikuti yang ramai gitu ya, ramai melanggar kok jadi saya ikut, gak perlu diikutin ya. Ada juga yang tidak pakai helm seperti itu, tidak perlu diikutin karena kita sayang nyawa ya pendengar ya, seperti itu. Lalu lanjut lagi kita ke simpang Garuda, kita agak lompat-lompat sendiri sedikit gak apa ya pendengar ya, dimana yang bikin salfok ataupun salah fokus dari simpang Garuda ini adalah di sini tuh cukup masih agak gelap menurut saya ya, mungkin karena memang matahari juga satu masih malu-malu, dua juga karena di sini kayaknya dekat air ya, dekat air, dekat Sungai Kapuas, jadi kayaknya kabutnya lebih tebal di sini. Cuma alhamdulillah hari ini di sini lalu lintas juga lancar ya, masyarakat juga cukup patuh terhadap aturan lalu lintas yang ada. Kita bergeser pendengar ke Kota Baru, tiba-tiba udah nyampe Kota Baru ya. Kita ke bundaran
Bundaran Kota Baru yang dekat SPBU itu, pendengar, pagi hari ini untuk SPBU-nya terpantau cukup lengang. Jadi untuk Anda yang ingin mengisi bahan bakar seperti saya, kayaknya nanti pulang siaran saya mau isi bahan bakar dulu gitu ya, aman lah, nggak ngantri, karena yang bikin kita males biasa antrinya ya. Mau nggak mau sih, kalau antri ya tetap harus antri, seperti itu ya. Cuma memang yang terpantau padat adalah ya pasar, di situ kan ada pasar tuh pendengar ya, di situ agak ramai, cuma untuk di Bundaran Kota Barunya aman-aman saja. Waduh, ini harusnya tadi nih ya kita pantaunya, malah sekarang baru kesini ke Simpang Panglima Aim Yarsi ya, pagi hari ini terpantau cukup lengang, tidak seperti biasanya yang sampai agak sedikit macet ya pendengar ya. Cuma memang di sini harus lebih berhati-hati karena di sini ada pertigaan dan tidak ada lampu lalu lintas ya, sepemantauan saya, betulkah tidak, karena saya jarang ke sana tuh, jadi ada yang tiba-tiba nyebrang apa segala macam, jadi harus lebih berhati-hati dan lebih waspada. Baik, kita ke satu lagi di Jalan Sultan Muhammad di Senghi ya. Nah, ini pagi hari ini terpantau cukup lengang ya, dan kabutnya juga tebal karena kembali lagi ini di samping perairan ya. Lalu juga masyarakat di sini terlihat ada beberapa yang berolahraga seperti itu pendengar ya. Aduh, saya pengen ke sini deh, kayaknya enak nih pagi-pagi santai di sini ngelihat sungai ya dengan anginnya yang sepoi-sepoi sambil meminum dan menseruput segelas kopi gitu ya. Kayaknya enak deh. Terakhir ya pendengar, kita cek di Jembatan Kapuas 1. Jembatan Kapuas 1 pagi hari ini menurut saya cukup sepi ya, dan kendaraan didominasi pastinya kendaraan roda 2, dan karena ini Jembatan Kapuas 1 tentu tidak ada mobil-mobil besar seperti itu. Kalau Jembatan Kapuas 2 ya ada, kalau di sini nggak ada seperti itu ya. Sama halnya dengan di duplikatnya pendengar, pagi hari ini cukup lengang, masyarakat berkendara dengan nyaman juga sepertinya di pagi hari ini. Bahkan ada beberapa momen di mana lebih terlihat sepi gitu ya duplikasinya, dari yang untuk duplikasi itu terlihat jauh lebih sepi daripada yang sisi satunya ya. Baik, itu dia pendengar untuk informasi yang bisa saya hadirkan di ruang dengar Anda, di mana diawali dengan pantauan arus lalu lintas di Kota Pontianak. Sebenarnya masih banyak titik-titik lainnya, cuma Anda bisa cek sendiri ya pendengar ya, karena sangat banyak sekali. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Novel Halimun menceritakan tentang Cahaya atau yang akrab disapa Aya, yang sejak kecil memendam impian untuk mengunjungi Pulau Kalimantan, pulau yang dijuluki paru-paru dunia. Rasa penasarannya makin menggebu saat SMA, terutama keinginannya untuk menginjakan kaki di Tugu Katulistiwa, Monumen 0 Derajat di Kota Pontianak. Berbekal nekat, Aya tetap berangkat setelah diterima kerja di salah satu perkebunan di sana. Ia berani melawan berbagai prasangka dan mitos tentang Borneo, pulau terbesar ketiga di dunia yang menyimpan sejuta misteri. Ia penasaran tentang penduduknya, alamnya, budayanya, dan kemistisannya. Aya pun tiba di tanah impian yang selama ini ia bayangkan, namun ternyata penuh tantangan. Halimun yang berarti kabut mencerminkan prasangka dan misteri yang menyelimuti perjalanannya, yang kemudian perlahan terpecahkan berkat toleransi dan persahabatan. Hampir semua latar tempat dalam novel ini sudah dikunjungi langsung oleh penulis. Kisah yang berlatar dari Kalimantan secara umum mengerucut ke Kabupaten Landak, sebuah kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Pontianak. Di Landak, Aya menjelajahi berbagai daerah seperti Sengah Temila, Menjalin, Raba, Pahuman, Darit, Sompak, hingga ibu kota Ngabang. Novel ini tidak hanya mengungkapkan keindahan budaya Dayak, tetapi juga menyoroti nilai toleransi dan persahabatan antar budaya. Halimun membawa pesan penuh harapan bahwa kaum minoritas pun bisa menemukan cahaya dan penerimaan di tempat yang asing sekalipun.

bantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

0: foto siapa nih?
1: Tebak foto siapa? Masa enggak pernah lihat?
0: Siapa ya? Ah, udahlah, enggak penting.
1: Keterlaluan. Masa kamu bilang enggak penting? Nilai sejarahmu berapa sih? Ini Sayuti Melik, orang yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau ini termasuk tokoh penting di balik naskah proklamasi negara kita loh.
0: Oh, yang mengetik ulang tulisan tangan Pak Soekarno.
1: Hey, Sayuti Melik tidak cuma mengetik, Jot. Sayuti Melik juga mengusulkan beberapa perubahan penting pada naskah tersebut.
0: Contohnya apa?
1: Contohnya, kata tempo diganti menjadi tempo. Kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia itu diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia.
0: Lah, kenapa kalimatnya diganti?
1: Karena menurut Sayuti Melik, supaya kalimat dalam naskah proklamasi itu mewakili seluruh rakyat Indonesia. Sayuti Melik juga menyarankan agar naskah tersebut cukup ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja, atas nama bangsa Indonesia.
0: Hebat, kamu banyak tahu, Rah. Makasih ya infonya.

0: Jadi, semua itu hanya mimpi?
1: Ya iyalah, masa ya iya dong. Durian aja dibawa, bukan dibedong.

0: Walah, walah, kenapa?
1: Mai ketelan air.
2: Serius amat, ta? Lagi nyari diskon 17-an ya?
3: Ya bukanlah. Aku lagi mikirin lomba Karang Taruna buat 17 Agustus nanti. Bosan kan kalau lombanya itu-itu aja tiap tahun?
2: Iya sih, tapi serunya kan di situ. Yang penting semangat kebersamaannya tuh dapat.
3: Iya benar juga, Kak. Tapi kadang aku tuh mikir, kita rajin ikut euforia 17-an. Tapi kita paham gak sih arti merdeka buat kita sekarang ini?
2: Kalau zaman dulu kan jelas, merdeka itu lepas dari penjajah. Kalau sekarang, menurutku, merdeka itu bebas berkarya, bebas berpendapat, sama merdeka dari hoax di media sosial.
3: Nah, setuju tuh. Bebas berekspresi tapi tetap bertanggung jawab kan? Nah, pahlawan dahulu itu kan berjuang biar kita punya kesempatan seperti sekarang ini.
2: Makanya, gimana kalau lomba Karang Taruna tahun ini ditambahkan lomba bikin video kreatif tentang makna kemerdekaan? Biar seru, sekaligus ada isinya juga.
3: Nah, ide bagus tuh. Oke deh, langsung aku catat ya. Tapi kamu tetap wajib ikut lomba ya. Makan kerupuk tapi.
2: Siap. Asal kerupuknya jangan yang keras ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Diupdate kembali informasi untuk Anda di pagi hari ini ya, di mana semangat kemerdekaan mulai terasa di lingkungan warga Sungai Ambawang. Warga Sungai Ambawang mana suaranya? Di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Personel Polsek Sungai Ambawang membagikan sekaligus memasang bendera merah putih di rumah warga Sabtu 15 Agustus 2026. Kegiatan menyasar Desa Puku, Desa Ampera Raya, dan Gang Manunggal 18, Desa Sungai Ambawang, Kuala. Kapolsek Sungai Ambawang, AKP Junaifin, memimpin langsung kegiatan bersama personel Babinkamtibmas dan polisi menyambangi rumah warga dan membantu memasang bendera sebagai ajakan untuk bersama menyemarakkan kemerdekaan. Kapolsek Sungai Ambawang AKP Juraifin melalui Kasubsi Penmas Polres Kuburaya Aibtu Ade mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan partisipasi Polri menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, pengibaran merah putih tidak sekedar menjadi tradisi menjelang 17 Agustus, tapi juga bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan dan simbol persatuan. Polisi berharap semangat kemerdekaan tidak berhenti pada seremoni, tapi diwujudkan melalui keterlibatan masyarakat di lingkungan masing-masing. Selain menyemarakan kemerdekaan, kegiatan tersebut juga menjadi ruang bagi Babinkamtibmas untuk berinteraksi langsung dengan warga secara humanis. Dan hingga menjelang 17 Agustus, Polsek Sungai Ambawang mengajak masyarakat untuk terus mengibarkan merah putih di rumah dan lingkungan masing-masing sebagai wujud semangat kebangsaan. Informasi lebih lengkapnya silakan kunjungi rri.co.id.

Sudahkah kamu tahu bahwa golongan darah bukan sekedar huruf? A, B, AB, atau O? Sistem pengelompokan darah ini sebenarnya didasarkan ada atau tidaknya antigen protein atau karbohidrat yang diwariskan dari orang tua pada permukaan sel darah merah dan antibodi dalam plasma darah kita. Nah, baru-baru ini telah diumumkan golongan darah baru, yakni guada negatif. Golongan darah ini pertama kali ditemukan pada tubuh seorang wanita asal Guadeloupe, wilayah kepulauan Karibia, dan temuan ini telah diumumkan oleh Lembaga Darah Prancis atau FVS pada 20 Juni 2025. Golongan darah ini sangat unik dan juga langka, karena memiliki struktur protein yang belum pernah tercatat dalam sejarah manusia. Hanya dari 100 juta orang di dunia yang mungkin memiliki golongan darah ini. Faktanya, golongan darah guada negatif tidak bisa disumbangkan atau digantikan golongan darah manapun. Golongan darah guada negatif ini membuka pertanyaan besar tentang evolusi, genetik, dan hubungan purba antar manusia.

Tahukah Anda, sebuah rilis ilmiah baru-baru ini mengkonfirmasi fakta yang menampar kita semua. Makanan kita kini telah disusupi mikroplastik. Sampah botol, kantong, dan sedotan yang kita buang ke alam tidak pernah benar-benar hilang. Laut menghancurkannya menjadi partikel tak kasat mata, dimakan oleh ikan, dan kini kembali kita telan di meja makan. Sadar atau tidak, setiap minggu kita memasukkan plastik seberat satu kartu kredit ke dalam tubuh kita. Zat asing ini sekarang mengalir di darah, bersarang di organ, bahkan ditemukan di dalam plasenta bayi. Mari kita putus rantai polusi ini dari piring kita sendiri. Bawa kantong belanja dan botol minum ramah lingkungan. Kurangi penggunaan wadah makanan berbahan plastik sekali pakai. Dan pilah sampah plastik dari rumah agar tidak berakhir di lautan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. RT 03 RW 21 Komplek Graha Zaujati 1 berhasil meraih peringkat pertama dalam lomba pos keamanan lingkungan ataupun pos kamling yang diselenggarakan Kecamatan Pontianak Timur dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Lomba pos kamling ini menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan kemerdekaan, di mana kegiatan ini tidak sekedar menjadi ajang kompetisi antar wilayah, tapi juga mendorong masyarakat untuk memperkuat kepedulian gotong royong serta partisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Pelaksanaan lomba tersebut sejalan dengan semangat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Melalui kegiatan pos kamling, semangat kemerdekaan diwujudkan dari lingkungan terkecil dengan membangun masyarakat yang peduli terhadap keamanan dan kenyamanan bersama, di mana keberhasilan RT 03 RW 21 ini menjadi peringkat pertama tidak terlepas dari kesiapan masyarakat dalam pengelola pos kamling. Pos yang representatif, kelengkapan fasilitas serta keterlibatan warga dalam menjaga keamanan menjadi bagian dari penilaian yang mengantarkan wilayah ini menjadi mendapatkan prestasi terbaik. Ketua RW 21 Eka Caitami hadir menerima penghargaan dan menyampaikan rasa syukur dan bangganya atas pencapaian tersebut. Menurut Eka, kemenangan ini merupakan hasil kerjasama seluruh warga, dan penghargaan tersebut juga menjadi motivasi agar semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap lingkungan terus dipertahankan. Ia berharap prestasi tersebut tidak membuat warga berpuas diri, dan sebaliknya penghargaan ini diharapkan menjadi pemicu untuk meningkatkan keamanan, kebersamaan, dan kegiatan positif di lingkungan, di mana prestasi RT 03 RW 21 sekaligus menunjukkan bahwa pos kamling masih memiliki peran strategis dalam membangun keamanan berbasis masyarakat serta memperkuat nilai gotong royong sebagai bagian semangat kemerdekaan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.
1: Pernah melihat tikus berkeliar di sekitar rumah? Jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus. Virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi di update kembali informasi untuk Anda pendengar di pagi hari ini. Di mana usai dilantik sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI Provinsi Kalimantan Barat, Gubernur Kalbar Rian Orsan menggelar rapat kerja strategis bersama seluruh jajaran pengurus HKTI Kalbar yang berlangsung di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat Sabtu 15 Agustus 2026. Pertemuan ini bertujuan untuk merumuskan program-program kerja ke depan demi menggerakkan serta memajukan sektor pertanian di Kalimantan Barat. Dalam arahannya, Rian Orsan menekankan pentingnya peran generasi muda, khususnya para petani milenial, untuk tidak hanya sekedar bertani, tapi juga bertransformasi menjadi pengusaha di bidang pertanian ataupun agripreneur. Ya. Dan Rian Orsan juga menyampaikan HKTI Kalbar berkomitmen untuk mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi oleh para pengusaha tani di daerah, hingga mereka dapat terus eksis dalam memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian Kalimantan Barat. Rian Orsan menyebut ia akan menindaklanjuti peluang kerjasama yang sebelumnya terbuka di Jawa Timur. HKTI melirik potensi pembangunan peternakan sapi, termasuk rencana penerapan teknologi penyilangan sapi limosin dengan sapi Madura yang menghasilkan keturunan berkualitas tinggi atau disebut dengan macerasi. Selain itu juga potensi pengembangan peternakan kambing dan juga domba juga akan dikaji kelayakannya di wilayah Kalimantan Barat. Di samping itu ia memastikan terkait komoditas kratom yang telah banyak diekspor ke luar negeri namun menghadapi fluktuasi pasar, HKTI berencana menyusun regulasi khusus. Melalui rapat kerja ini, seluruh pengurus didorong untuk menyumbangkan gagasan dan program terbaik dari biro masing-masing dengan tetap berjalan selaras dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ataupun ADART organisasi.

Buat kita, kemerdekaan mungkin bukan lagi soal mengangkat bambu runcing. Tapi bukan berarti perjuangan sudah selesai. Hari ini, tantangan kita berbeda. Berani bermimpi, berani berkarya, berani belajar hal baru, dan juga berani menghargai perbedaan. Selain itu, kita juga dituntut untuk berani menjadi anak muda yang membawa perubahan. Kemerdekaan bukan hanya milik para pahlawan di masa lalu. Kemerdekaan adalah kesempatan yang kita rasakan setiap hari. Kesempatan untuk belajar lebih tinggi, berkarya tanpa batas, menyampaikan ide, dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Di usia ke-81 Republik Indonesia, tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur mengajak kita menjadi generasi yang tidak hanya bangga menjadi bangsa Indonesia, tetapi juga mau berkontribusi untuk Indonesia. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dari satu karya, satu aksi nyata, satu kepedulian, dan satu semangat untuk terus maju bersama. Anak muda bukan sekedar penerus bangsa. Anak muda adalah penggerak masa depan Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari berkarya, menginspirasi, dan melangkah bersama. Merdeka!

Sekarang, menyiapkan masa depan itu semudah scroll aplikasi belanja online di HP. Tapi hati-hati, kemudahan ini bukan alasan buat asal gas tanpa rem. Cari tahu dulu bedanya risiko dan janji manis. Kalau ada yang nawarkan untung besar dalam semalam, fix, Anda wajib curiga. Mulai dari yang kecil dulu, asal konsisten. Tidak usah termakan tren atau gaya-gayaan. Karena investasi yang sukses bukan soal seberapa cepat kita kaya, tetapi seberapa bijak kita melangkah. Investasi itu butuh ilmu dan kesabaran, bukan sekedar modal nekat. Investasi gampang, bukan gampangan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa slip gaji manajer koperasi Desa Merah Putih KDMP telah bocor menunjukkan penghasilan mencapai 16 juta rupiah per bulan. Unggahan yang dibagikan 2 Agustus 2026 tersebut juga menyebutkan bahwa gaji manajer KDMP akan ditanggung APBN selama 2 tahun selama operasional koperasi. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah membantah informasi mengenai gaji manajer KDMP sebesar 16 juta rupiah per bulan dan menegaskan bahwa pemerintah belum menetapkan nominal gaji secara final. Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Yuliantono memang menyampaikan bahwa gaji manajer KDMP akan ditanggung APBN selama 2 tahun pertama, tetapi besar gajinya masih dalam pembahasan dan akan diatur melalui peraturan Presiden.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
3: Pendengar, selanjutnya kita akan bersama menyimak siaran langsung gereja dari GKI Pintu Elok Pontianak, di mana akan dipimpin oleh Pendeta Ishak B. Riwurohi STH dengan tema menjadi umat yang berhikmat dalam bermedia sosial. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan teman-teman remaja GKI. Hari ini kita bersyukur karena Tuhan kembali mempertemukan kita dalam ibadah Hari Remaja GKI. Hari Remaja GKI kita rayakan di akhir pekan menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Republik Indonesia adalah kebebasan dari penjajahan. Dan kita diingatkan bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang bebas melakukan apa saja, tetapi juga tentang bijaksana memilih apa yang benar sesuai seturut kehendak Tuhan. Sebagai remaja Kristen, kita hidup di zaman banyak tantangan, cobaan dan godaan, terutama godaan ketergantungan terhadap gadget yang dapat mengakses dengan bebas terbuka berbagai informasi. Oleh karena itu, Tuhan memanggil kita untuk menggunakan setiap kata, setiap unggahan, dan setiap tindakan sebagai kesaksian yang memuliakan nama-Nya. Mari kita awali ibadah ini dengan sukacita. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Kita ungkapan syukur atas kasih-Nya yang memerdekakan kita untuk hidup dalam kebenaran dan menjadi terang bagi dunia.

0: Minggu 16 Agustus 2026, ibadah hari Minggu dan hari remaja Gereja Kalimantan Evangelis saat ini hanya jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya kepada kamu.
1: Dan kepada saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Di dunia yang sering membuat kita merasa harus tampil sempurna dan mencari pengakuan, ada satu kasih yang tidak pernah berubah, yaitu kasih Allah. Kasih-Nya menerima kita apa adanya, sekaligus mengubahkan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Mari kita lantunkan, agunglah kasih Allah-Ku.

Setelah kita menjalani kehidupan dari waktu ke waktu, Allah dengan setia menyertai dan memberkati kita. Namun, betapa banyaknya kita masih tidak mampu menuruti perintah-Nya. Karena itu, marilah kita datang pada Dia dan menyesali dosa di hadapan kehendak kami daripada kehendak untuk itu kami datang memohon, jadilah Tuhan kehendak-Mu.

Kami sering menyakiti hati orang tua kami, guru-guru kami, dan teman-teman kami. Untuk itu, kami datang memohon, Tuhanku, bila hati kawanku.

Di tengah keluarga, sekolah, gereja dan media sosial, kami kerap kali tidak memancarkan terang kasih-Mu. Untuk itu, kami datang memohon, Yesus menginginkan daku.

0: Bentuklah kami menjadi remaja yang setia dalam iman, hormat kepada orang tua, serta menyayangi teman dimanapun kami berada. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi perjalanan kehidupan remaja GKE sebagai generasi yang siap meneruskan pelayanan dalam gereja dan negara serta hidup takut akan Tuhan.
1: Saya undang jemaat berdiri. Berita anugerah. Kepada saudara-saudara yang sungguh percaya kepada Kristus, yakinlah bahwa dosamu telah diampuni. Bersukacitalah dan bersyukurlah kepada Tuhan yang mengampuni dosamu.

0: Jemaat duduk kembali. Pembacaan Alkitab.
1: Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian, pembacaan Alkitab terdapat pada Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai 15. Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai 15. Dengan perikop, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu, Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah yang berdiri, seluruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu, menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku." Setelah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf, anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai Tuhan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu, dan semua orang yang ikut serta dengan engkau, dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu, ceritakanlah kepada bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian, segeralah bawa bapa kemari, lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pulalah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya.

Shalom, kami seksi pelayanan remaja GKE Pintu Elok Pontianak mengucapkan selamat Hari Remaja GKE tahun 2026. Tuhan Yesus memberkati. Anak terang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

Baik, terima kasih pujian yang indah. Bapak Ibu, saudara yang kasih Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa sebelum kita dituntun akan firman Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Kristus, Engkau Allah yang selalu baik menjaga memelihara hidup kami setiap hari. Pada saat ini Tuhan, kami datang memuji memuliakan namamu. Dan saat ini kami mau dituntun akan kebenaran firman. Pakai hamba sebagai alatmu untuk menyampaikan firmanmu. Kami bersama-sama membaca, mendengar, dan juga menjadi pelaku firmanmu dan memelihara kebenaran firman di dalam hidup kami. Bersabdalahkan firmanmu, kami siap mendengar. Terpujilah Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang kasih Kristus. Apa kabar? Ya, agak loyo ya. Apa kabar? Ya, luar biasa. Puji Tuhan, hari ini kita dapat merayakan Hari Remaja Gereja Kalimantan Evangelis. Dan saat ini mari kita membaca firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Silakan Bapak Ibu membaca firman Tuhan, buka Alkitab secara fisik maupun secara elektronik. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Matius 15 ayat 21 sampai yang ke-28. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Firman Tuhan berkata, berbahagialah bagi setiap yang mendengar dan memelihara firman-Nya dalam kehidupannya setiap hari. Bapak Ibu, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masih diarahkan subtema dalam bulan Agustus ini, yaitu menjadi umat yang berhikmat dalam bermedia sosial. Menjadi umat yang berhikmat dalam bermedia sosial. Tadi kita telah dibagikan ya, dari remaja menerima tamu dari depan ya, "Aku anak terang." Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, pada saat ini kita dituntun dalam firman Tuhan bagaimana seorang ibu ya, seorang ibu yang luar biasa, dia mengasihi dan menjadi panutan, menjadi teladan bagi anak yang dikasihinya. Bukan pada saat anak saat sakit ibu sedih, tapi ini kerasukan
roh jahat, kerasukan setan. Dan itu yang membuat ibu ini sangat sedih sekali, berlipat-lipat ganda. Ini perhatian seorang ibu kepada seorang anak, anak yang dia kasihi. Bapak ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus, pada saat ini bagaimana dalam firman Tuhan kita telah membaca dan mendengarnya, seorang perempuan Kanaan yang percaya, ya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Bapak ibu ini kasih dalam Yesus Kristus, Yesus pergi dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon, ke pesisir dan bukan ke kota, ya, daerah Tirus dan Sidon, tapi ke pesisir. Dan pada saat itulah dia ber-

saudara-saudaranya hadir pada saat itu, bahwa yang membuat mereka sangat saudaranya sendiri yang dibuang, yaitu Yusuf. Bapak Ibu dikasih dalam Yesus Kristus, demikian juga dalam perjanjian baru yang kita baca saat ini, dalam kitab yang kita renungkan dalam Matius 15 ini, bagaimana Yesus mengajar di orang-orang umat Israel, ya, orang-orang yang adalah umat perjanjian Tuhan, umat Israel. Tetapi pada saat ini mereka bukan malah, ya, seperti dalam kitab Yohanes katakan, mereka tahu dia yang akan datang, tetapi tidak menerimanya, ya, tidak menerimanya. Nah, Bapak Ibu dikasih dalam Yesus Kristus, pada saat ini bagaimana Yesus, dia mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Walaupun pada saat ini Yesus, ya, menghalangi perempuan Kanaan ini datang dan minta tolong, Tuhan kasihanilah aku, ya, Tuhan kasihanilah aku dan sembuhkanlah anaknya yang kerasukan setan. Dan seorang perempuan Kanaan ini, dia mengenal Tuhan itu adalah anak Daud, dialah Allah yang layak disembah. Bapak Ibu ini kasih dalam Yesus Kristus, dalam hal ini yang dapat kita renungkan bersama, yang kita pelajari dalam kebenaran firman Tuhan, ya, Allah yang empu segalanya, dia yang berotoritas, dia yang mempunyai kekuasaan yang mutlak, dia yang mempunyai power, dia yang mempunyai kuasa, berkuasa atas dunia, dan dia yang bertata dalam kerajaan surga. Dia adalah Tuhan. Dan saat ini bagaimana pengharapan seorang perempuan Kanaan, walaupun ibaratnya dia tidak masuk dalam kerajaan surga, ya, tetapi dia di depan pintunya saja, dia sangat bersyukur, sangat senang, sangat bahagia, dan membuat dia sangat bersuka cita, ya, sehingga dia mempunyai suatu pengharapan yang luar biasa. Tuhan, kasihanilah aku. Tuhan, tolonglah aku. Ini pertanyaan yang kedua. Dia meminta belas kasihan Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu dikasih dalam Yesus Kristus, saat ini Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Dari perkataan ini mengibaratkan bagaimana umat Israel, Yesus hadir di tengah mereka, sang guru hadir di tengah mereka, tapi mereka tidak menerimanya. Mereka terbiasa dengan hidup mujizat-mujizat. Mereka terbiasa dengan hidup suatu mujizat yang dilakukan Tuhan, ya. Dan itu bukan suatu kaget bagi mereka, bukan suatu wah bagi mereka, tetapi hanya itu mujizat yang dilakukan Yesus itu hanya di mata mereka biasa-biasa saja. Ini yang membuat mereka, dikatakan dalam ayat yang 26 ini lebih tegas lagi, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak, ya. Roti yang sebenarnya yang disediakan bagi anak, tetapi roti sudah menjadi kebiasaan makanan bagi mereka, dan mereka melemparkan roti itu kepada anjing. Dan ini luar biasa bagaimana perempuan Kanaan, dia mengambil roti yang sudah dilempar, sisa makanan, dibuang oleh tuannya. Dia ambil, dan ini jawaban seorang perempuan itu. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh
dari meja tuannya. Bapak ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini luar biasa. Bagaimana seorang perempuan Kanaan ini, dia mempunyai pengharapan yang pasti bahwa di dalam menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dia meminta pertolongan di dalam Tuhan. Dia minta belas kasihan kepada Tuhan. Ya, Tuhan memberi belas kasihnya. Dia siap walaupun dia menjadi anjing makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Ini menggambarkan bahwa umat Israel, mereka menganggap mujizat itu perkataan Tuhan, kebenaran yang Tuhan sampaikan, ajaran kabar sukacita yang Tuhan sampaikan. Dia mengakui bahwa itu adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang layak disembah. Oleh sebab itulah suatu kepastian yang benar-benar pasti. Dia mau beriman. Dia mau menyerahkan secara totalitas hidupnya kepada Yesus Kristus. Ya. Dan dia tidak mau hidupnya menjadi sia-sia, percaya kepada hal-hal lain, percaya kepada paranormal, percaya kepada ajaran-ajaran yang lain, tapi benar-benar dia secara fokus, secara totalitas menyerahkan hidupnya kepada Yesus Kristus. Ini yang luar biasa yang membuat iman seorang ibu ini. Sehingga dalam akhir dalam ayat 28 ini, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Inilah jawaban yang ditulis oleh anak-anak remaja, aku anak terang. Yang dulunya anak ini hidup di dalam kegelapan, dalam kerasukan setan. Dengan iman seorang ibu yang benar-benar menyerahkan hidupnya kepada Tuhan.

padukan setan. Dari jarak jauh dengan kuasa Allah yang luar biasa, anak perempuan ini disembuhkan. Dari kuasa. Poin yang dapat kita renungkan bersama pada saat ini dalam hidup kita sebagai orang percaya, ya, kita yang menjadi panutan, menjadi teladan, baik mulai dari keluarga, menjadi teladan bagi regenerasi anak-anak kita. Secara khusus hari ini, di dalam kita memperingati Hari Remaja Gereja Kalimantan Evangelis. Kita sebagai orang tua, gereja untuk bersama-sama bergandengan tangan, menjadi berkat, memelihara iman kita yang benar-benar semakin hari semakin bertumbuh kuat di dalam Kristus. Jangan stagnasi. Ya, stagnasi artinya jenuh, bosan. Ya. Artinya

Jadi orang Kristen hanya berjalan di tempat. Bapak Ibu dikasih dalam Yesus Kristus, apa yang bisa kita lakukan dengan hati Kristus kepada Allah yang hidup?

Lagi dan sering saya tekankan dalam syukur apa yang kita miliki dalam hidup. Tapi kita bersyukur di situ bagaimana kita memproklamasikan ada pengakuan diri kepada Allah yang hidup. Allah yang selalu baik. Allah yang selalu memelihara hidup kita, selalu baik, tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Oleh sebab itulah ini yang dilakukan oleh orang Israel. Walaupun tanah mereka diambil, mereka tetap bermazmur, tetap memuliakan Allah, tetap mengagungkan Allah. Ya, mereka bermazmur, memuji, memuliakan Allah yang selalu baik. Kasihnya tidak pernah berkesudahan, bawasannya selama-lamanya. Bapak Ibu dikasih dalam Yesus Kristus, dengan kita bersyukur, disitu menunjukkan bahwa kita bersyukur ini yang dituliskan dalam Rasul Paulus, bersyukur dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal. Berarti mengucap syukur dalam segala hal ini, berarti pada saat kita senang, pada saat kita sedih, suka, duka, pada saat kita memiliki pergumulan, dan pada saat kita dihadapi gelombang badai kehidupan, bumbu-bumbu kehidupan yang berbeda-beda. Mungkin pada saat ini anak kita tidak mau mendengar akan nasihat orang tua. Dengan perkembangan zaman yang luar biasa. Dulu anak-anak bermain tanpa gadget. Ya. Bermain, sering bermain di tanah. Ya, ada banyak permainan. Ya. Kalau kita buka di media sosial, berbagai banyak mainan-mainan anak-anak zaman dulu. Kalau zaman sekarang, mainnya bukan di tanah lagi. Mainnya di kamar atau di rumah. Yang penting ada internetnya, wifi-nya. Ya. Mereka bermain di depan gadget. Karena sakingnya bermain game yang luar biasa, sampai 2-3 kali kita panggil nama anak kita, sekali tidak jawab, 2 kali tidak jawab, 3 kali naik pitam kita. Betul apa benar? Ya. Mudah-mudahan tidak ada di sini ya. Jikalau ada, mungkin pakai baju warna apa. Ya. Terkadang juga saya emosi juga ya. Tapi saya batasi anak-anak untuk memain gadget. Ya, kadang HP orang tua dirampasnya. Ya. Nah, Bapak Ibu dikasih dalam perkembangan zaman saat ini bagaimana kita untuk memberi motivasi, memberi dorongan kepada anak-anak kita dalam masa remaja ini, mereka keinginan tahuannya banyak. Ya. Dalam saat ini juga, mereka mencari jati dirinya. Ya. Dan saat ini dalam mereka diperkenalkan dalam dunia gadget ini, bermedia sosial. Ya. Firman Tuhan dan tema saat ini, subtema yang diarahkan dalam bulan Agustus ini, menjadi umat Tuhan yang berhikmat dalam bermedia sosial. Kita mempergunakan setiap perkembangan zaman dalam bermedia sosial ini, ya, bagaimana ada begitu banyak dari segi rohani, lagu-lagu rohani, khotbah-khotbah, ya, boleh kita dengar, kita baca, tapi kita uji semua itu di dalam firman Tuhan. Apakah lagu itu benar-benar lagu yang teologis, lagu sesuai dengan firman Tuhan? Ada begitu banyak orang mencari cuan, sehingga lagu-lagunya diubah, dikelola dengan sebaik mungkin, supaya banyak orang melike, menyukainya, sehingga cuannya banyak, makin bertambah. Tapi isinya tidak teologis. Itu baru secara rohani, belum secara rohayenya. Belum dalam lagu-lagu yang bukan rohani. Ada juga lagu yang bukan rohani tapi alkitabiah. Ada. Nah, Bapak Ibu dikasih nama Yesus Kristus, juga dalam kita

Matilah ayahmu dan ibumu. Bapak Ibu dikasih dalam Yesus Kristus, inilah tugas kita sebagai orang tua, tugas kita sebagai gereja untuk memberi teladan, memberi contoh bagi anak remaja. Dan anak remaja juga dengan dengar akan nasihat orang tua menjadi anak yang takut akan Allah, supaya benar-benar menjadi anak-anak terang. Bapak Ibu dikasih dalam Yesus Kristus, pada saat inilah dalam kebenaran firman Tuhan kita bersama-sama. Saya percaya kita yang hadir saat ini maupun yang mengikuti live streaming, kita mau mempergunakan setiap media sosial, perkembangan zaman saat ini kita pergunakan dengan bijak, dengan hikmat, supaya tidak membuat iman kita runtuh, ya, tetapi membuat iman kita semakin bertumbuh kuat dan menjadi saksi Kristus. Biarlah melalui perenungan firman Tuhan ini kita diberkati. Selamat Hari Remaja Gereja Kelimbangan Evangelis. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Kita masuk dalam saat teduh diiringi instrumen musik di muka Tuhan Yesus.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Idola Indonesia Layak Anak ya, yang akan berlangsung hingga mendekati pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan di pagi hari menjelang siang ini juga bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak, yang juga bisa Anda dengarkan di seluruh Indonesia bahkan di mancanegara melalui aplikasi RRI Digital, pendengar. Dan tentunya di pagi hari ini, nah ini kita ketemu lagi dengan Bang Wah ya. Kita sapa dulu, halo.
1: Selamat pagi.
0: Sehat ya Bang ya?
1: Sehat, gimana kabar Abang? Sehat juga?
0: Sehat juga, okay. Dong, harus ya, pokoknya harus semangat sehat. Dan yang pastinya di sebelahnya Bang Wahyudi, selaku trainer dan educator, ini ada dancer cilik kita ya. Wee. Ada Mikaela Lovely Teresa, halo.
2: Halo.
0: Panggilannya?
2: Kaila.
0: Kaila, oke. Kaila, ini dancer cilik, umurnya berapa sih kalau boleh tahu?
2: Umur saya 8 tahun.
0: Umur 8 tahun, berarti kelas?
2: 3.
0: Kelas 3 SD ya. Oke, berarti kemarin udah sempat bagi rapot, udah dapat ranking gak kemarin?
2: Di sekolah saya tidak ada ranking.
0: Oh, gak ada ranking. Adanya lulus dan tidak lulus gitu ya?
2: Iya.
0: Oke, tapi kalau dari semua mata pelajaran lulus semua?
2: Lulus.
0: Oke, baik. Ya pastinya di siang hari ini kita bahas ya sebagai dance gitu, sebagai ruang dan tentunya ini ekspresi untuk anak gitu, untuk tumbuh dan juga berkarya. Nah, di sini kita ngobrol-ngobrol dulu sebelum ke Bang Wah. Mungkin Andre pengen tahu lagi nih tentang Kaila nih ya. Kalau Kaila sendiri suka ngedance dari umur berapa?
2: Dari kecil.
0: Dari kecil tuh dari bayi. Enggak bercanda. Dari umur berapa? 5, 4.
2: Saya dulu mulai maden dari umur 5, tetapi dulu saya mendengarkan lagu, saya langsung menari-nari.
0: Oke. Ingat lagu pertama yang dipakai untuk menari?
2: Tidak ingat.
0: Gak ingat. Tapi kalau sekarang sukanya?
1: Nah, apa tuh?
2: Nari juga sama.
0: Narinya nari apa?
1: Selain sakadung-sakading ya.
0: Selain tarian semut ya.
2: Tarian modern sama tarian K-pop.
0: Oh, K-pop modern ya. Oke. Okay. Berarti ada idolanya dong. Siapa?
2: K-pop idolanya Lisa.
0: Lisa, Blackpink.
1: Blackpink.
0: Oke. Okay. Kalau Indonesia ada?
2: Enggak ada.
0: Belum ada. Nona enggak mungkin, Nona. Belum.
2: Ada.
0: Nona enggak.
2: Yeah, yeah.
0: Oh iya. Suka yang mana tuh? Rollerblade.
2: Semuanya.
0: Oh, semuanya suka. Oke, okay, baik. Oh, berarti dari umur 5 tahun udah mulai ngedance gitu ya. Yeah. Belajarnya sama siapa?
2: Belajar sendiri.
0: Sendiri.
2: Iya.
0: Ada yang ngajarin enggak selain diri sendiri?
2: Pas ada lause-lause di My Dance.
0: Oh, di My Dance ya. Yeah. Oke, okay, yeah. Baik. Itu latihannya berapa lama?
2: Setiap hari.
0: Setiap hari?
2: Iya.
0: Berapa jam?
2: 1 jam, kadang-kadang kalau private mau lomba-lomba gitu.
0: Oh, mungkin lebih dari 1 jam ya kalau mau lomba ya?
2: Iya.
0: Oke, baik. Oh, berarti setiap hari ngedance ya?
1: Iya.
0: Senin sampai Jumat? Atau?
2: Minggu.
0: Oh, minggu. Sampai minggu?
1: Sampai.
0: Wah!
1: Dunianya dance pokoknya.
0: No off day ya? Oke, okay, berarti latihan terus selama 1 jam, yeah. Itu sore, malam?
2: Bisa siang, bisa sore, bisa malam.
0: Oke, okay, tergantung jadwalnya Kaila ya,
2: yeah.
0: Bisanya kapan. Oke, okay. Itu capek gak sih?
2: Capek, tapi harus dilawan.
0: Oh, capek harus dilawan.
1: Tuh. Harus belajar dari anak kecil kan kita.
0: Oke, oke, oke. Oke, sebelum makin dalam ke Kaila, Andre ke Bang Wah ya. Oke, okay, udah tahu nih Bang Wah ya, sekecil ini gitu, tapi adik kita ini udah bisa kasih ruang ke dirinya untuk tahu, oh, ini yang jadi sebuah komitmen gitu ya. Atau ini yang udah harus ditumbuhkan dari sekarang. Nah, kalau dari Bang Wah sendiri mandangnya seperti apa ini, Bang?
1: Oke, ini luar biasa ya kalau misalnya kita harus selalu dukung kayak anak-anak seperti Kaila yang sangat luar biasa, karena kalau dance itu kan gak cuma bergerak ya. Satu, kita belajar mendengarkan musik kayak gitu. Apalagi kalau misalnya udah bakatnya itu bisa dilihat sesimpel misalnya kayak dikasih musik terus menggerakkan sesuai dengan ketukan irama, itu sebenarnya udah satu di antara indikator sama bakat nih. Kalau misalnya anak-anak ini bisa ngedance kayak gitu. Kemudian yang kedua, anak-anak belajar keseimbangan, Bang. Nah, kayak gitu. Itu ada gerak tubuh di sana. Sama olah rasa, regulasi emosi. Karena kan yang namanya ngedance pasti adrenalin ya. Kayla ya, apalagi kok misalnya kamu kemarin sampai lomba, sampai menang, belajar ini berkolaborasi sama teman-teman di dalam grup, tentu itu nggak mudah. Jadi emang benar-benar kayak kalau misalnya ngelihat anak kayak gini, orang tua harus support, teman-temannya juga, sama bersyukurnya Kayla sadar akan potensinya sendiri. Jadi dia sangat enjoy untuk ngikutin dunia dance ini.
0: Oke. Jatuhnya lebih sulit atau lebih mudah Bang? Ketika tahu adik-adik ini kan pastinya udah pemikiran udah lebih ini ya, lebih jauh ke depan gitu ya. Udah tahu dia harus ngapain gitu. Itu kayak gimana Bang?
1: Ini sih tentu kayak bakal lebih memudahkan. Kita lebih memudahkan sama Mikaelanya karena satu, ini emang keinginannya sendiri. Salut banget, berarti kan kalau misalnya kayak gini, ini parenting didikan orang tuanya yang kayak sangat luar biasa, motivasi-motivasi yang diberikan. Kamu jangan nyerah kok, misalnya kalau capek kamu harus lawan gitu. Dari statement Mikaela aja dari awal gitu tuh kayak udah bisa belajar. Oh, ternyata orang dewasa bisa belajar ya sama anak kecil sekecil Kayla kayak gini, dan dia bintangnya emang hari ini.
0: Oke, baik. Berarti memang iya ya. Kalau orang dewasa kan kadang udah ngeluh, aduh capek gitu. Anak kecil aja bisa bilang kalau capek dilawan.
1: Karena sering lihat ini Kayla, biasanya kalau misalnya abis les, jadwal les dia kan padat banget kan, kayak gitu. Dia capek tapi tuh kayak masih mau belajar. Dan ngeluh bentar, istirahat bentar, tapi kayak udah dia harus on fire lagi gitu.
0: Oke. Tapi ada jadwal mainnya enggak sih Kayla?
2: Ada, bisa dibagi
0: kok. Oh, bisa dibagi.
1: Oke. Belajar manajemen waktu lagi kita kan.
0: Keren ya. Ini biasanya mainnya di waktu kapan?
2: Kalau ada waktu yang bisa diisi oleh main, ada yang waktu les, gitu-gitu aja sih.
0: Sabtu Minggu?
2: Bisa sore atau malam gitu.
0: Sore atau malam mainnya ya. Oke. Berarti masih suka ketemu sama teman-teman juga dong?
2: Suka.
0: Biasanya kalau sama teman-teman mainnya apa?
2: Jarang main sih kalau ketemu teman-teman, soalnya latihan
0: terus. Oh, pas di tempat latihan main juga sekalian ya?
2: Iya.
0: Oh, oke. Baik. Nah, Kayla, kalau Kayla sering ikut lomba dong berarti?
2: Iya.
0: Pertama kali lomba di mana? Ingat nggak?
2: Nggak ingat sih.
0: Nggak ingat. Tapi menang nggak waktu pertama kali ikut?
2: Udah lupa sih.
0: Udah lupa? Saking banyaknya ya?
2: Iya, benar.
0: Tapi terakhir, ikut lomba apa?
2: Terakhir ikut lomba Unity Dance Challenge.
1: UDC ya.
0: UDC. Oke. Itu menang.
2: Menang.
0: Juara?
2: Silver Medal sama Special Award.
0: Banyak ya.
1: Gold medalnya dapat.
2: Dapat.
0: Dapat juga gold medalnya.
2: Dapat dua.
1: Wow. Dan lombanya di mana Mikaela?
2: Di Kucing.
0: Lombanya di Kucing?
1: Itu skalanya udah internasional.
0: Skala internasional. Itu inget gak berapa banyak orangnya kemarin?
2: Banyak banget.
0: Banyak
2: sih.
0: Banget? Iya. Dari macam-macam negara?
2: Iya.
0: Berarti keren banget nih. Itu gak takut?
2: Takut tapi harus dilawan.
0: Takut tapi harus dilawan. Nah, kalau seorang Kayla, cara ngelawan rasa takutnya gimana?
2: Dengan bilang aku pasti bisa dan pikirkan kalau aku yang paling bagus di sini.
0: Oke, wow, ini positif banget ya, positif vibes ya buat dirinya gitu ya. Biasanya kan kalau orang dewasa takut, grogi, pasti banyak pikirannya nanti tak kalau salah bakal gimana. Pernah kepikiran kayak gitu, aduh kalau salah gimana nih gitu.
2: Pernah tapi harus dilawan. Soalnya saya pernah bilang ke lawan saya, tapi lawan saya harus bilang pasti bisa.
0: Oke. Pernah, berarti kan gak semua perjalanan itu kan, gak semua cerita itu kan mulus ya. Kalau Kayla pernah ngalamin trouble gak gitu? Ketika lagi dance, ketika lagi lomba, pernah?
2: Kayaknya gak pernah.
0: Belum pernah ya? Jangan sampai deh ya. Oke, berarti persiapannya mateng banget ya. Biasanya kalau mau ikut lomba, itu berapa lama latihannya intens?
2: Setiap hari sih juga.
0: Setiap hari? Oke, berarti itu jamnya nambah berarti ya?
2: Bisa.
0: Kalau biasanya 1 jam jadi berapa jam biasanya?
2: Bisa 2 jam.
0: Bisa 2 jam, oke. Narinya sendiri atau sama teman-teman?
2: Bisa sendiri, bisa sama teman-teman.
0: Oke, lebih sukanya nari sendiri apa sama teman-teman?
2: Dua-duanya.
0: Dua-duanya. Tapi Kayla, Kayla kalau nari sendiri lebih suka nari yang kayak gimana?
2: Nari yang kayak
1: modern deh, lagu favorit.
0: Lagu favoritnya ada.
2: Ada Lisa Girls.
0: Lisa Girls. Oh, oke. Okay. Wow. Keren ya, Bang ya. Jam istirahatnya dengan jam bermainnya, kemudian jam belajarnya itu udah diatur banget. Bahkan Kayla udah tahu rules-nya untuk dirinya, tujuannya kemana gitu ya. Dan dia tahu bahwa ini adalah sebuah karya gitu ya, Bang ya. Nah, tapi kalau dari Bang Wa sendiri memandangnya seperti apa, Bang? Maksudnya anak-anak ini kan butuh juga ya namanya waktu bermain gitu, tapi juga kita harus bisa ngedirect anak-anak ini supaya ya tetap jalannya positif gitu, Bang. Nah, ini seperti apa?
1: Oke, kalau misalnya ngelihat manajemen waktu Mikaela ini pasti juga berkat dari bimbingan orang tua yang sangat luar biasa, udah ngatur. Pasti jadwal lesnya kayak pasti padat, abis pulang sekolah langsung les. Tapi yang paling penting adalah jadikan belajar itu sebagai wahana bermain gitu. Nah, itu yang paling penting. Kalau misalnya kayak belajar harus fun, harus seru, juga ada ruang untuk mereka berinteraksi sama teman-teman juga sambil bermain kayak gitu, pasti harus ada bermainnya. Walaupun tiap hari Mikaela juga selalu nyempatin kok waktu kayak dia bermain sama temannya weekend sore ya, sama bestie-bestinya kan. Boleh kali sapa bestinya, siapa bestinya Mikaela?
2: Semua orang.
1: Termasuk lause-lausenya di My Dance ya. Ini itulah perannya juga seorang orang tua dan juga guru-gurunya pasti kayak juga sangat luar biasa tuh, ngasih petuah-petuah, nasihat-nasihat yang sangat luar biasa juga bagi Mikaela. Anak seperti ini kan komersil seumuran Mikaela ini imitasi ya, kayak gitu, dia meniru, dia juga kayak banyak mendengar dan juga paham banget prinsip apa yang ditanamkan. Nah, jadi kayak misalnya tubuh karakter tuh emang mulai dari usia yang Mikaela, dan kebetulan anaknya kayak ulet, pekerja keras, disiplin, jadi jadilah dia yang sekarang gitu, sampai mendapatkan penghargaan internasional dance kayak gitu di UDC, di Kuching Malaysia, itu kayak luar biasa banget bagi Mikaela.
0: Luar biasa sih ya, Andre sekecil ini masih main guli. Oke, okay. Oh berarti Kayla udah tahu gitu ya goalsnya mau kemana. Apakah akan sampai gede nanti mau jadi dancer?
2: Mau
0: ya. Ada suka mata pelajaran tertentu nggak?
2: Gak ada, cuma mau pulang.
1: Itulah jawabannya.
0: Anak-anak ya, sepolos itu. Oke, okay, tapi berarti kalau apa kayak akademis kurang terlalu ini ya. Tapi tetap harus belajar dong, ya, kan?
2: Benar.
0: Pernah kalau dengan guru sendiri seperti apa? Gurunya dukungnya kayak gimana? Kalau tadi Bang Wa kan bilang gurunya juga support. Tapi kalau dari versinya Kayla kayak gimana? Guru-gurunya? Ibu gurunya support Kayla nggak, dukung Kayla nggak?
1: Lause-lause.
2: Iya, dia support.
0: Support banget ya. Oke, okay. Teman-teman gimana? Nah, kalau di ekspresinya teman-teman tika tahu, oh Kayla kamu juara gitu, kamu dapat gold medal gitu.
2: Ada. Semuanya.
0: Semuanya. Pernah disuruh teman-teman ngedance nggak? Eh Kayla lihat dong dance-nya kayak gimana gitu.
2: Pernah.
0: Terus Kayla-nya gimana?
2: Senang, bangga gitu.
0: Terus tampilin deh dance-nya gitu di depan teman-teman gitu. Oke. Okay. Terus kalau teman-teman sendiri pernah enggak minta ajarin? Ajarin dong Kayla gitu.
2: Pernah. Terus kadang-kadang bisa disuruh sama Lausu untuk ajarin teman-teman yang lain.
0: Oke. Okay. And then you happy?
2: Yes.
0: Oke, wah. Oke, berarti ya anak-anak ya Bang Wa ya. Anak-anak tuh apa dengan kepolosannya, dengan apa yang udah didapat, pengen sharing, pengen bagi gitu ya. Tanpa ada apa ya? Ya tanpa ada rasa kalau aku ini paling bisa loh gitu. Enggak ya, Bang ya. Oke. Okay. Nah, Bang Wa, ini supaya adik-adik kita stay humble gitu ya. Kalau dari versi Bang Wa itu kayak gimana untuk bisa nanemin ke adik-adik nih, mereka bisa, mereka punya talent gitu ya, mereka punya kemampuan, tapi ya mereka tetap harus pakai ilmu padi gitu.
1: Ilmu padi semakin tinggi semakin merunduk. Oke, kalau misalnya kayak melihat seperti ini, pertama kayak gitu kan, kayak dance ini kan namanya kompetisi. Biasanya kompetisi itu ada ego gitu.
0: Betul.
1: Kayak, pengen menang sendiri atau pengen menonjol sendiri, apalagi di dalam grup kayak gitu. Nah, di sini nih yang harusnya ada kayak mapping atau pemetaan bagi guru-gurunya, bagi lausa-lausanya, apalagi kalau misalnya memilih orang itu kan gak mudah. Jadi pasti saya yakin kayak gitu lausa-lausanya udah memilih bibit-bibit unggul. Bagi Mikaela ini kan kalau misalnya dengerin, coba aja kasih lagu dikit aja, udah langsung gerak nih. Udah langsung auto gerak nih anaknya kayak gitu kan. Dan kedua adalah harus cepat ngapal. Iya kan, harus cepat ngapal. Apalagi itu satu, dia ngapal irama musik, biasanya juga sampai lirik. Yang kedua, ngapal gerakan. Itu gak mudah, balancing sama tubuhnya. Nah ketika ini dielaborasi sama karakter, disatuin dulu sama tim. Nah biasanya kan kayak tim banyak yang pada akhirnya adalah tim inti pada akhirnya. Dan Mikaela berarti adalah anak yang bisa diajak kerjasama. Anak yang bisa diajak kerjasama tuh anak yang kayak gimana? Yang ketika dikasih tahu sesuatu mau mendengar, itu yang pertama. Yang kedua, disiplinnya itu nurut. Kayak gitu, ketika dikasih tahu sesuatu dia langsung bisa lakukan dan dia langsung bisa buktikan. Gitu sih.
0: Oke. Tapi kalau mama kayak gimana? Support. Mama support dong.
2: Iya banget.
0: Mama pernah ini gak, kalau bahasa kita tau ya, ribet gak sih gitu mama?
1: Apa yang disupport sama mama tuh Mikaela?
2: Make up-nya, bajunya, kalau misalnya ada lomba atau tampil pasti dia datang.
0: Must always ya, datang, nemenin, berarti kemarin pas di Kucing juga ditemenin?
2: Ya sama papa.
0: Sama papa juga, oke. Itu lebih kerasa lebih grogi atau lebih pede?
2: Lebih pede.
0: Lebih pede ya?
2: Lebih disemangatin.
0: Lebih semangatin, oke. Wow. tapi Kayla gak pernah ngerasa mama gitu atau papa, aku pengen istirahat dulu deh sebentar gitu.
2: Gak pernah.
0: Pasti pengen mulu.
2: Iya. Saya pengen nari terus setiap hari.
0: Pengen nari terus setiap hari?
2: Iya.
0: Oke.
2: Kalau gak les pun tetap nari di rumah.
0: Oke. Baik. Nanti kita sambung lagi ya obrolan ini ya. Yang pastinya pendengar jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda. Tetap masih kita di Idola Indonesia Layak Anak.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kembali pendengar masih di Pro 1 RRI Pontianak dan kita masih di Idola Indonesia Layak Anak, masih bareng sama dancer kecil kita ada Kayla ya, dan juga ada Bang Wah masih selaku trainer dan educatornya. Dan tentunya kita masih membahas sebagai dance sebagai ruang ekspresi anak untuk bertumbuh dan juga berkarya. Nah, kalau kita bicara tumbuh dari dance, tumbuh dengan karya gitu ya. Ini Kayla udah sedikit banyak membuktikannya gitu ya, bahwa anak-anak itu bisa loh dengan konsistensinya, dengan komitmennya gitu ya, bisa ngeraih apa yang mereka harapkan gitu ya, dengan kerja keras, dengan komitmen, dengan pengaturan waktu yang tepat, dan juga ya tetap ada hak, ada kewajiban gitu ya. Kewajiban itu dilaksanain, haknya dapat gitu ya, bisa main ya, tetap ya, tetap bisa ngumpul sama temen-temen ya kan. Tapi kalau bestinya ada nggak sih, sebutin dong satu nama mungkin.
1: Isha.
0: Isha, kenapa Isha?
1: Karena setiap saya lomba dia selalu semangatin saya.
0: Oke. Dia juga dalam satu grup dance atau gimana?
1: Satu grup dance.
0: Satu grup dance juga. Oh, saling nyemangatin ya. Oke, baik. Nah, kalau dari Kayla sendiri pengen enggak sih nantinya kalau biasanya kan ada dancer-dancer tuh sendiri gitu ya, punya tarian sendiri gitu ya kan, ikut lomba-lomba, kayak mungkin ikut apa ya yang lumayan agak jauh tuh apa ya, American Got Talent mungkin atau dari Indonesia dulu deh, Indonesia Got Talent mungkin gitu ya. Ini nyebut merek ya, tapi gak apa-apa lah. Itu mungkin kayak gitu mau ikutan juga?
1: Mau banget.
0: Mau banget?
1: Iya.
0: Udah nyiapin mental ya dari sekarang?
1: Udah
0: ya. Oke. Tapi kalau dari Kayla sendiri pengen enggak sih belajar traditional dance?
1: Pengen sih. Tapi enggak ada yang ngajarin.
0: Oh, belum ada yang ngajarin. Tapi pengen ya untuk ke traditional dance ya. Tapi kalau Kayla pengennya tarian yang kayak gimana sih? Ada pernah kepikiran enggak? Oh, pengen coba tarian Bali deh. Pengen coba tarian Kalimantan gitu.
1: Pernah.
0: Pengennya yang mana?
1: Yang Bali.
0: Yang Bali pengen ya?
1: Iya.
0: Oke. Atau mau coba Jaipong mungkin? Pengen juga ya? Ya. Pasti tentang Indonesia dan Kayla sendiri gitu ya. Oke, baik. Nah, kalau Kayla sendiri, kalau pengennya nanti gede itu selain jadi dancer mungkin ya, ada cita-cita lain gak sih?
1: Ya, fashion show.
0: Pengen jadi seorang model ya.
2: Iya, model profesional gitu.
0: Oke. Itu juga ikut, berarti latihannya juga sama dong, ada latihan catwalk juga.
1: Iya, ada.
0: Gitu. Sama Bang Wah dong. Diajarin sama Bang Wah?
1: Enggak.
0: Kirain Bang Wah ngajarin.
2: Kemarin baru menang ya.
0: Baru menang juga. Oh, banyak
2: fashion
0: ya.
2: Fashion show juga menang.
0: Fashion show menang, dance menang. Waduh, ini jangan sampai jadi penyiar aja ya. Enggak, bercanda kalau itu. Oke, berarti selain tadi dance, ternyata punya ini juga ya, antusiasnya ke lain juga gitu ya.
2: Soalnya ada kesamaan tuh Bang kan, kalau misalnya kayak fashion atau model kan kita juga dengerin musik, ikutin irama.
0: Iya, benar. Jalannya harus sesuai irama itu ya. Oke. Nah, lebih sulit mana? Catwalk atau dance?
1: Dance sih harus temponya harus sama banget. Kalau dalam grup, kalau kita salah sendiri udah ketahuan banget.
0: Siapa yang sering salah? Apakah Kayla?
1: Enggak.
0: Oke. Ada gerakan yang sulit gak sih waktu kemarin ikut lomba di kucing?
1: Enggak
0: ada.
1: Harus dibisain.
0: Oke, kalau Kayla suka gerakan yang mana?
1: Yang pas musiknya bagian I'm so good.
0: Pakai lagu apa sih?
1: Pakai lagu Ghost. Ya, Lisa.
0: Lisa. Oh, Ghostnya Lisa ya. Oke. Oh, berarti gerakan yang pas di musik yang itu ya, lirik yang itu ya. Oke, baik. Bang Wah. Nah, kalau kita balik lagi Bang Wah, ini kalau misalnya tadi adik kita udah tahu ya, mana yang sulit, mana yang tidak gitu ya kan. Terus mana yang mesti dilatih, mana yang nantinya menjadi goals untuk dirinya. Kalau dari Bang Wah dan teman-teman gitu ya, biasanya support adik-adik ini seperti apa sih untuk bisa, kayaknya kamu selain bakat di sini bisa juga loh ke sini gitu. Ini bisa jadi opsi loh. Itu kayak gimana nyampeinnya ke adik-adik biasanya?
2: Oke. Kalau misalnya kita lihat potensi kayak Kayla yang sangat luar biasa ini, tentu kita yang pertama juga kita harus komunikasi sama orang tua sebenarnya. Nah, kalau misalnya saya sebagai educator dan trainer kayak gitu ya, setelah selesai latihan, satu, selalu komunikasi sama orang tua. Nah, apa yang biasanya dikomunikasin sama orang tua? Pertama, apa yang udah bagus? Kayak gitu. Progresnya udah sejauh mana? Sesimpel misalnya hari ini, misalnya powernya nambah gitu ya. Terus kayak dia lebih semangat. Hal-hal kecil ini juga harus di-report kayak gitu. Lalu juga sampaikan misalnya adalah hal yang kurang tapi bisa diperbaiki. Bukan kita bilang yang jelek ya, enggak.
0: Iya, bener-bener,
2: tapi bener-bener. Adalah hal yang kurang tapi masih bisa ditingkatkan nih area bagian yang mana. Lalu perihal bakat kayak gitu kan. Bakat kan enggak cuma satu kan. Anak-anak nih biasanya suka banyak. Apalagi dia kalau misalnya ketemu sama teman-temannya di tempat les, itu kan yang kayak luar biasa. Itu bikin nambah energi bagi Kayla, bagi teman-temannya. Karena cuma di sini tuh kayak gitu, mereka itu bisa bermain dan sama ketemu teman-teman bestinya lengkap ya Kayla ya. Nah, kayak gitu. Nah, jadi yang kayak kalau misalnya ada bakat kayak gini, kita lihat juga bakatnya bisa digeser ke yang lain enggak, tapi punya kemiripan. Kayak Kayla gini kan, bakatnya dance, terus kayak fashion show. Nah, jadi itu sama-sama di arena musik. Kita enggak tahu nih apakah nanti juga Kayla bisa nyanyi, bisa main alat musik kayak gitu kan. Jadi dia jadi kayak benar-benar idol K-pop gitu ya Kayla ya. Bisa nyanyi, bisa dance, bisa fashion show. Karena semuanya packaging kayak gitu. Ketika nanti misalnya dia jadi artis suatu hari kayak gitu, dia bisa nyanyi, multi talent. Terus ketika photoshoot apa segala macam, dia bisa gerak gitu. Ketika dia diminta runway show kayak gitu, dia juga bisa. Pernah runway enggak kok Mikaela? Itu peragaan busana, show
1: ya. Pernah.
2: Kan itu luar biasa. Kayak gimana pengalamannya?
1: Agak dadakan sedikit.
0: Kayaknya lebih deg-degan ngedance ya. Enggak ya.
2: Biasanya tuh kalau lomba kayak gini yang lebih deg-degan tuh orang tuanya.
0: Iya benar. Harus ini sesuai tempo enggak anaknya nih yang jalannya gitu ya. Oke, okay, baik. Oh berarti balik lagi ya ke orang tua, bimbingannya seperti apa? Dari tim pelatih gitu ya dan juga educator ini ya pastinya bantu support, bantu ngembangin ya Bang ya. Balik lagi bibitnya, balik lagi ke adik-adiknya ini gitu ya, mau atau enggak gitu ya, atau ada yang kurang kita bisa jadikan itu kelebihan gitu ya kan. Dan yang pastinya ini ya tadi, inilah Mikaela gitu ya. Oke, yang pastinya Kayla kalau ditanya suka gambar nggak?
1: Enggak selalu.
0: Enggak suka. Nyanyi
1: suka
0: bisa lagu apa biasanya?
1: Suka nyanyi yang random kadang-kadang.
2: Selain sakadung.
0: Kayaknya lagi tren di anak-anak kayak gitu ya. Kalau Kayla suka nyanyi apa?
1: Nyanyi semut.
0: Semut? Selain semut ya?
1: Lagu Lisa kadang-kadang.
0: Lisa, kayak gimana tuh?
1: Yang sama kayak narian yang girls itu.
0: Coba dong dikit.
1: Sama kayak tadi.
0: Malu deh ya. Oke, okay, nah kalau Kayla sendiri kalau misalnya makan gitu, nah itu kayak gimana? Biasanya ini kan dancer nih kan model gitu juga ya. Itu kan diatur banget gitu. Pernah gak sih pengen makan ini tapi aduh ntar dulu deh, nanti malah takutnya gerakannya jadi lambat gitu kan, karena kan berat badannya bertambah gitu.
1: Pengen.
0: Ada pernah?
1: Pernah
0: tapi ditahan dulu gitu. Apa tuh?
1: Kayak misalnya kayak tepung-tepung terus sama yang manis-manis gitu.
0: Oke. Tepung-tepung ngapain sih biasanya? Gorengan?
1: Iya, kayak sama kayak
0: mie.
1: Snack-snack. Sama yang manis-manis tuh kayak misalnya
0: es krim.
1: Iya, es krim.
0: Apalagi?
1: Terus beng-beng yang manis itu.
0: Oke, snack ya, coklat-coklat ya. Tapi harus ditahan dulu gitu ya. Berarti biasanya kalau habis lomba ada reward kayak gitu gak sih?
1: Ada.
0: Ada ya? So, berarti kan ditahan dulu. Berarti kan bukan gak boleh ya. Tapi harus ditahan dulu untuk kalau udah selesai, ada rewardnya nih gitu ya. Oke, tapi kan gak berlebihan juga ya kan? Biasanya kalau dikasih pilihan, nah itu tadi kalau makanan, pengennya yang mana nih? Kalau misalnya udah menang nih, udah selesai gitu.
1: Pengen banget sih mie sih.
0: Mie ya? Oh oke. Ini kayak anak kecil hobi banget ya makan mie ya.
2: Aku juga deh.
0: Makanya.
2: Makan mie mentah malahan.
0: Nah, itu dia kan. Iya kan. Iya juga lagi.
2: Kocok-kocok-kocok-kocok.
0: Iya kan. Oke. Tapi ya itu ya rewardnya ya. Pengennya dapat hal sederhana banget ya Bang Wa ya.
2: Iya.
0: Pengennya bisa makan yang enak gitu ya. Versinya Kayla tentunya ya. Oke. Tapi kalau dari Kayla pribadi, dari Kayla sendiri, pengennya kalau udah menang, selain itu pengennya dapat reward apa sih dari mama dan juga papa?
1: Makanan juga sih.
0: Makanan juga? Oh, pengennya lebih ke makan ya?
2: Squishy gak mainan-mainan?
1: Iya, mainan.
0: Oke, okay. Oh, koleksi banyak dong ini jangan-jangan. Banyak?
1: Banyak.
0: Ada berapa?
1: Mainan blind box sama squishy banyak banget, gak bisa dihitung.
0: Gak bisa dihitung, oke. Okay. Berarti
2: emang eranya blind box.
0: Oh, iya benar-benar. Eh, berarti kalau kalau semakin banyak eventnya semakin banyak dong hadiahnya berarti.
1: Iya.
0: Berarti bukan, tapi bukan itu dong yang dikejar ya kan?
1: Iya.
0: Tapi pengalamannya ya. Iya. Ah, kalau pengalaman yang paling menyenangkan?
1: Pas di UDC juga sih.
0: UDC juga salah
1: sama,
0: satunya.
1: Sama pokoknya lama-lama yang lain juga senang banget.
0: Yang paling diingat selain UDC?
1: Lomba di sini sih sama WOD.
0: Oke.
1: Okay. Apa tuh? WOD yang di Jakarta.
0: Oh, yang di Jakarta. Oke. Okay. Oh, berarti udah kemana-mana juga di Indonesia. Oke. Okay. Tapi kalau kalau Kayla sendiri pengennya kalau di Indonesia pengennya datang lombanya di mana sih? Misalnya entah itu ke mana ya? Ke Jogja mungkin, ke Bali mungkin. Udah pernah sampai ke sana?
1: Belum.
0: Belum. Tapi pengen nggak?
1: Pengen.
0: Pengen ya. Oke. Okay. Nanti mudah-mudahan ya ada event di sana gitu ya. Ya entah itu di sana atau di tempat-tempat lain ya, pokoknya di Indonesia diikutin juga ya. Oke. Ih, tapi kalau biasanya satu tim tuh berapa grup sih? Eh, maksudnya satu grup tuh berapa orang sih anggotanya?
1: Bisa ganti-ganti sih.
0: Tergantung, berarti tergantung ya. Lombanya ya.
1: Iya.
0: Biasanya minimal berapa?
1: Bisa ada yang 5, ada yang bebas gitu.
0: Oh, tergantung ya berarti ya.
1: Iya, tergantung.
0: Oke, baik. Itu kalau dari Kayla biasanya ngikutin tempo ritme teman-temannya kayak gimana, susah nggak sih?
1: Nggak susah sih. Tapi kadang-kadang nggak susah tapi harus dilawan.
0: Okay, baik. Ya susah-susah harus dilawan lah ya pokoknya ya. Okay, baik. Bang Wah, kalau dari yang ditangkap dari adik-adik ini gitu ya, dari itu khususnya juga Kayla ini ya, bahwa ada yang apa ya, membuat adik-adik kita ini ke-trigger gitu ya untuk bisa apa konsisten dengan apa yang dilakukan gitu ya. Kayak ya kalau mereka berhasil, mereka udah selesai, ada something reward. Kalau kayak gitu tuh sebenarnya good or not sih sebenarnya?
2: Oke. Okay. Nah, ini pasti banyak positifnya, pasti banyak positifnya, tapi juga ada negatifnya kalau kita nggak bisa kontrol kayak gitu. Yang pertama, kalau misalnya kita dengerin dari cerita Kayla kayak gitu, kalau misalnya kita udah menang, apresiasi tuh kayak gitu. Ini kan berkenaan sama love language gitu kan. Yang pertama, kita harus kasih word of affirmation. Kita harus kasih afirmasi positif, kita kasih pujian, ih Mikaela keren banget hari ini, luar biasa udah bisa dapet juara, kayak gitu. Nah, kata-kata seperti itu yang akhirnya menenangkan, bikin makin semangat ya Kayla ya. Apalagi Lause-nya pasti kayak gimana? Apa kata Lause yang paling diingat pas menang?
1: Keren banget.
2: Nah tuh kan, jadi anak-anak makin semangat gitu. Pasti semuanya juga support kayak gitu. Nah yang kedua ini biasanya adalah gift gitu, giving gift gitu, kasih sesuatu yang berkaitan dengan kado atau hadiah gitu. Tapi kado hadiahnya tuh gak hanya sembarang dikasih buat anak-anak, tapi ada notes, ada catatan, ada reasoning di sana, ada alasan. Nah kalau misalnya kamu ingin dapat ini, berarti kamu harus makin semangat ya, kayak gitu. Tapi kalau misalnya kamu gak menang, gak dapat nih, jadi harus makin belajar, bukan kayak kalau nggak dapat ya udah anak-anak tuh berhenti, tapi harus ada alasan di sana kenapa ini dikasih kayak gitu. Dan anak-anak juga kayak dikasih pilihan, kamu maunya apa, tapi dengan catatan harus sesuai dengan kemampuan orang tua. Dan anak-anak juga harus diajarin apa yang boleh dan tidak mereka beli, dan itu harus kasih tahu kebermanfaatannya apa. Jadi ada komunikasi di sana kayak gitu. Nah, jadi orang tua juga kontrol, anak juga kontrol gitu. Nah, Kayla ini tipe yang emang dia kayak mendengar, dia bisa kontrol gitu. Jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan kayak terjadi. Misalnya kayak, oke, aku mau beli mie satu dus gitu kan.
0: Jangan juga ya.
2: Aku makan tiap hari.
0: Pusing nanti.
2: Seminggu sekali oke lah gitu kan. Seminggu dua kali oke lah.
0: Tapi jangan sampai dihabisin satu dus ya, jangan ya. Oke, Kayla, pernah gak sih gak sesuai harapan gitu? Oh, padahal udah yakin banget nih ini bisa juara satu gitu. Tapi pernah. Tahunnya juara dua gitu.
1: Pernah.
0: Itu kecewa nggak?
1: Kecewa sih, tapi pasti kita ada kekurangannya atau enggak kita kurang latihan.
0: Oh, berarti kayaknya udah sadar ya. Oh, ini kayaknya memang karena aku kurang latihan gitu, ya, kurang serius gitu ya. Oke. Oh, kalau Kayla pernah ngerasa ini nggak sih, ngerasa kayak aduh lagi nggak mood nih mau latihan, aduh lagi nggak pengen deh ikutan ini ikutan itu gitu, pernah kayak gitu nggak?
1: Pernah pasti.
0: Pernah. Pernah. Itu kalau, nah kalau Kayla biasanya balikin lagi supaya happy lagi, supaya oh iya aku harus kayak gini nih biar nanti aku bisa menang nih ya, gitu. Itu kalau Kayla biasanya kayak gimana?
1: Dengan cara kayak harus bagus biar bisa menang.
0: Berarti bangkitin moodnya lagi pakai apa?
1: Pakai yang aku pasti bagus.
0: Oh, pakai kalimat-kalimat positif ya?
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Atau harus ngelakuin hobi lain dulu gitu biar apa? Enggak jenuh gitu, enggak.
1: Iya, ada dance.
0: Tetap balik lagi ke dance lagi.
2: Yang kayak random moving aja.
0: Lebih ke abstrak ya maksudnya. Oke, oh berarti tetap ngedance tapi dance yang beda supaya moodnya balik lagi gitu ya. Oke. Okay. Ini banget ya. Tetap dunianya kesana gitu ya Bang Wa ya. Tapi gimana nih Bang Wa? Kadang kan anak-anak ini kan random juga gitu ya. Untuk bisa moodnya stabil, kadang-kadang malah ada yang udah bagus di latihan, tapi tiba-tiba di hari-harinya, waduh, ini moodnya kacau atau PD-nya gimana gitu. Nah, kalau dari Bang Wa biasanya bantu anak-anak ini berkarya dengan motivasi yang baik itu kayak gimana supaya ya di hari H ya udah laksanakan aja apa yang udah dipakai pas latihan gitu.
2: Emang tiap anaknya pasti punya kesukaannya masing-masing, dan sebenarnya PR dari seorang edukator itu adalah menyelami dunianya anak dan mengenal mereka satu persatu. Nah, jadi emang kalau misalnya di sela-sela latihan, nah disitulah tuh biasanya kita bisa tukar cerita sampai kita tahu dunianya anak-anak. Dan yang paling penting adalah tahu apa yang sebenarnya mereka suka gitu kan. Biasanya kan simple kayak toko kartun, kayak gitu kan, idola, makanan favorit. Nah, kalau saya tuh setiap anak kayak saya pelajari idolanya mereka. Jadi kayak udah searching dulu, pelajari apa segala macam, ikuti sosial medianya. Jadi misalnya ketemu sama kayak Kayla ini, kita ngobrolin dunianya mereka. Oh, seperti ini ya, kayak gitu kan, ada perkembangan update. Nah, jadi mereka makin senang dan semakin relate. Kadang kan ada guru sama murid yang kayak benar-benar gapnya jauh banget. Secara sosial emosional juga gak dekat. Padahal mau bonding itu bukan mereka yang harus ngikutin dunianya kita kayak gitu yang udah tua, tapi kita yang harus ikut arus dan tenggelam ke dunianya mereka kayak gitu. Tapi tetap harus ada kompas dan mengarahkan mereka di sana supaya mereka juga terarah. Nah, kalau misalnya kayak lomba, ya udah tuh temenin, ngobrol kayak gitu, kasih motivasi, semangat. Lalu kalau misalnya udah tampil, ya udah kita jadi tukang teriak-teriak aja kan. Sama rekam kayak gitu kan, posting kayak gitu, tag itu kan eranya mereka ya kayak gitu kan, teriak-teriak. Kalau misal mereka udah kita teriakin pasti langsung energi nambah kan Kayla kan.
0: Oke, oh berarti itulah pentingnya ada yang nonton ya. Jadi emosi atau energinya tuh keluarnya lebih maksimal gitu ya. Oke, baik. Nah, kalau dari Kayla sendiri ini kan ada teman-teman yang dengerin, ada guru-guru juga yang dengerin, ada pelatih-pelatihnya, laus-lausnya ya yang dengerin ya. Terus ada mama juga di sini, ada papa juga mungkin lagi dengerin juga gitu ya. Nah, ini apa yang mau disampaikan?
1: Buat teman-teman, jangan sesamain bakat sama orang lain ya. Soalnya masing-masing anak pasti punya bakat sendiri-sendiri.
0: Oke, jangan dibanding-bandingin ya. Karena punya bakatnya masing-masing gitu ya. Mungkin Kayla bisa nari, tapi Kayla mungkin belum terlalu bisa ke yang lainnya. Gitu. Tapi teman-teman bisa gitu ya kan?
1: Iya, bisa.
0: Oke. Kalau ke guru-guru, apa yang mau disampaikan?
1: Guru-guru, terima kasih ya udah support saya untuk lomba-lomba yang lainnya.
0: Oke, kalau untuk lausenya?
1: Terima kasih ya udah ajarin saya sampai menang lomba ini.
0: Oke, baik. Kalau untuk mama dan papa?
1: Terima kasih udah bisa bayarin dan terima kasih udah bisa support saya.
0: Oke.
2: Sponsor.
0: Sponsor sih ya. Oke. Berarti mama dan papa jadi energi terbesar juga ya buat Kayla ya.
1: Yeah.
0: Untuk bisa terus nari, untuk bisa terus capai apa yang Kayla mau ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oke. Enggak ada rencana mau ke yang lain berarti ya selain dance ya. Memang pengen jadi dance. Oh, berarti nanti kita tunggu 20 tahunan lagi berarti ya, Bang Wa ya. Kita lihat namanya Kayla makin ini makin ada di atas ya.
2: Yeah.
0: Oke, harus konsisten ya.
1: Yeah.
0: Oke, baik. Bang Wa, terakhir deh, apa yang mau disampaikan ke anak-anak juga untuk bisa tumbuh dengan baik tentunya, tumbuh dengan karya yang pastinya keren dengan cara yang positif gitu Bang Wa ya. Apalagi ini udah mau 81 tahun Indonesia merdeka. Ya juga khususnya buat orang tua untuk bisa dampingin anaknya untuk bisa sampai ke tujuan yang baik tentunya.
2: Oke. Nah, buat anak-anak seluruh Indonesia, gimana caranya supaya kita terus bisa bertahan di semesta yang sangat luar biasa ini? Kita harus tahu apa yang kita suka dan kita menjalani hal yang kita suka itu dengan karya yang sangat luar biasa. Jadi teruslah jadi anak Indonesia yang mengetahui apa yang kita suka dan terus berlatih. Jangan overthinking. Jadi kalau misalnya apa yang gak disuka, malahan kayak dipelajari sampai akhirnya gak suka banget kayak gitu. Tetapi singkirkan dulu apa yang gak suka, pelajari asal bisa aja, tapi terus latih apa yang kita bisa. Karena mau bertahan di semesta ini, pelajari satu skill yang kamu ngerasa good banget, yang kamu ngerasa jago banget, sampai kamu ngerasa kayak skill itu yang kayak biasa aja, padahal orang lain itu menilainya kayak wah sangat luar biasa. Itu tandanya kalau kamu udah ngejalanin skill itu tuh ngerasanya biasa aja, tapi orang nilainya luar biasa, berarti kok punya bakat yang sangat luar biasa di sana. Jadi kenali bakatmu, kayak gitu ya, kenali potensimu, terus latih dan terus berkarya.
0: Oke. Bagi para orang tuanya apa nih kira-kira? Sedikit aja deh dari Bang Wa.
2: Bagi orang tua, kadang kita juga harus banyak belajar dan mendengar anak. Kayak gitu ya, ajak anak untuk diskusi, untuk ngobrol. Tidak juga 100% kita biasanya jadi orang yang paling benar, walaupun kita udah muncul terlebih dahulu makan asam garam di dunia ini. Tanyakan dulu kepada anak, diskusi. Jika temukan titik diskusi, maka pilihlah itu. Dan jadi orang tua, jangan pernah berhenti untuk letih, untuk capek gitu ya. Karena yang namanya jadi orang tua ini adalah guru pertamanya anak-anak. Terus jadi orang tua yang bisa support anak-anaknya dan tentunya menyayangi anak-anaknya dengan setulus hati. Karena mereka lah yang nanti bakalan terus juga bisa menginspirasi di dunia ini, apalagi anak-anak seperti Kayla.
0: Oke, baik ya. Pastinya mewujudkan mimpi anak-anak bukan mewujudkan mimpi orang tuanya ya. Nah, kadang-kadang kan ada yang ya orang tua dengan keinginannya bukan keinginan anaknya. Nah, itu dia, kalau ini beda ya. Ini memang tadi dari awal juga udah confirm, udah di disclaim juga bahwa Kayla ini adalah keinginannya sendiri, dan memang itu bakat yang tumbuh dari keinginannya sendiri. Karena berkali-kali ditanya juga tetap aja pengennya ngedance gitu ya, pengennya ngedance, pengennya happy-nya di dance gitu ya. Oke, pastinya sukses terus untuk Kayla, sukses juga untuk karirnya nanti ya, mau itu jadi apapun yang penting positif tentunya ya. Dan juga untuk mama papanya juga ya, sukses terus untuk bisa membuat Kayla jadi lebih baik nanti ke depannya. Dan tentunya nanti kita tunggu beberapa tahun yang akan datang lagi, atau berapa waktu lagi, karena nanti katanya mau ada lomba ya.
1: Iya.
0: Aha, sukses juga nanti lancar lombanya.
1: Amin.
0: Menang lagi ya.
1: Iya,
0: nanti biar bisa cerita lagi di sini ya. Oke deh, baik. Ya, pastinya untuk Bang Wal terima kasih banyak. Nanti kita tunggu untuk adik-adik lainnya untuk bisa didampingi juga, untuk bisa cerita bareng sama kita di sini di Idola Indonesia Layak Anak ya. Semoga di 81 tahun ini dan nanti menuju Indonesia Emas itu semuanya udah memang terbentuk dengan anak-anak yang luar biasa yang nantinya bisa membawa Indonesia ke zona emasnya itu sendiri. Ya udah kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, nanti masih ada program lainnya untuk menemani Anda. Kami harus akhiri Indonesia Layak Anak edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
1: Bye.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk rapat ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti dinamika olahraga. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

The Blues Chelsea menutup laga pramusim dengan kemenangan atas Real Sociedad di Stamford Bridge. Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante singkirkan petenis unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026. Persib Bandung raih kemenangan atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi waktu Indonesia. Pelatih Xabi Alonso menanggapi kemenangan ini sebagai persiapan positif untuk memulai musim baru. Selengkapnya Nurdian Syah Krisna melaporkan.
1: James, brilliant. There's the Reece James infield cross. He might not bomb down the flank.
2: Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi. Tim asal London Barat itu membuka gol lewat Morgan Rogers di menit ke-11. Tetapi tim tamu berhasil mengembalikan kedudukan berkat gol Jon Aramburu menjelang turun minum. Kendati begitu, babak kedua sepenuhnya menjadi milik Chelsea. João Pedro mempersembahkan sundulan yang tepat sasaran untuk mengembalikan keunggulan tuan rumah beberapa menit setelah babak kedua dimulai. Dan pemain asal Brasil itu mengukuhkan satu gol lagi dengan memanfaatkan peluang 1-1, seolah-olah itu hal yang sangat mudah saat pertandingan persahabatan yang seru ini memasuki babak penutupnya. Selesai pertandingan, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, menilai pertandingan tersebut memberikan persiapan positif menjelang laga kompetitif berikutnya. Ia menyebut, meski perkembangan tim dinilai baik, masih terdapat sejumlah aspek permainan yang perlu diperbaiki. Itu pertandingan persiapan terakhir yang sangat bagus, dan lawannya pun adalah tim dari kampung halaman saya, jadi senang rasanya bisa kembali bertemu dengan mereka. Terlepas dari itu, bagi kami sendiri ada hal-hal positif yang terlihat serta aspek-aspek lain yang masih bisa ditingkatkan. Hal seperti ini wajar terjadi pada tahap sekarang bagi para pemain, dan kini kami memiliki lebih banyak waktu untuk bersiap serta mematangkan diri menjelang tanggal 24 nanti. Melanjutkan pernyataan sang pelatih, kapten tim Chelsea, Reece James, mengatakan bahwa memulai Liga Inggris dengan Derby London akan sangat berat. Namun para pemain Chelsea sudah tidak sabar untuk memulai musim baru. Laga Derby London yang sangat berat untuk mengawali kiprah kami di Liga Primer. Namun kami sangat antusias dan persiapan untuk laga itu akan segera dimulai. The Blues Chelsea akan mengawali musim 2026-2027 dengan perjalanan singkat ke Craven Cottage, London, untuk menghadapi Fulham pada hari Senin 24 Agustus mendatang waktu setempat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Chelsea, Chelsea.

Pecinta olahraga, Inter Milan meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Betis dalam laga uji coba pramusim 2026-2027 di Stadion San Nicola Bari dini hari tadi. Bek anyar John Stones menjadi penentu kemenangan berkat golnya yang dicetak jelang akhir babak kedua. Kedua tim tampil terbuka sejak awal pertandingan. Inter mendapat peluang pertama pada menit ke-7 melalui Enchi Yoan Boni. Tekanan Inter akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-82. Gol bermula dari situasi tendangan bebas di sisi kiri pertahanan Betis. Federico Di Marco mengirim bola ke tiang jauh. Lalu Benjamin Pavard kemudian menyambutnya dengan sundulan dan mengarahkan bola kepada Stones. Stones yang berdiri dalam kotak penalti langsung melepaskan tembakan voli. Bola meluncur ke pojok kanan gawang Betis dan membawa Inter unggul 1-0. Hingga peluit panjang berbunyi, Inter tetap mempertahankan keunggulan 1-0. Kemenangan menjadi hasil positif bagi Nerazzurri dalam persiapan menyambut musim kompetisi 2026-2027.

0: Pendengar RRI, manajer Manchester United Michael Carrick menilai timnya layak kalah melawan AC Milan. The Red Devils tampil buruk sepanjang laga. Manchester United kalah 2-4 dari AC Milan pada laga uji coba pramusim berlangsung di Wrocław Stadium Polandia malam tadi. Setan Merah mampu unggul cepat ketika laga baru berjalan 2 menit dari Harry Maguire. Milan dapat menyamakan kedudukan dari gol Samuel Chukwueze di menit ke-37. MU kembali unggul selepas jeda lewat torehan Patrick Dorku. Namun setelahnya Milan bangkit dengan bikin 3 gol. 3 gol Milan tersebut ditorehkan Alpacho Cisse, Gonzalo Ramo, dan Ruben Loftus-Cheek.
1: Tentu saja kami kecewa dengan hasil hari ini karena kami tidak bermain dengan baik. Ada alasan untuk itu dan dalam beberapa hal kami perlu belajar serta berkembang darinya. Beberapa pemain baru mendapatkan menit bermain pertama mereka dan ada berbagai alasan lainnya. Tapi bagaimanapun tidak ada alasan. Kami memang tidak bermain sangat baik hari ini.
0: Kekalahan dari Milan jadi pelajaran berharga untuk MU. Carrick akan berusaha memperbaiki kesalahan dibuat timnya agar MU menyongsong musim ini dengan lebih baik.

0: Pecinta NBA, Charlotte Hornets memutuskan untuk menukar Dreaman dengan guard Cleveland Cavaliers, Dennis Schroeder. Dalam transaksi antar kedua klub tersebut guna memperkuat komposisi tim menghadapi NBA 2026-2027. Laman NBA menyatakan Schroeder mengawali karir di Atlanta Hawks dengan urutan ke-17 pada NBA Draft 2013. Sebelum ke Hornets, guard asal Jerman berumur 32 tahun telah membukukan rata-rata 10,8 poin. 2,7 rebound dan 4,9 assist dalam 70 pertandingan bersama Sacramento Kings dan Cavaliers pada musim 2025-2026. Sementara Cavaliers mendapatkan Ben yang pernah dipilih Oklahoma City Thunder pada urutan ke-18 NBA Draft 2021. Sebelum bergabung dengan Charlotte Hornets, pertukaran menjadi salah satu pergerakan roster Hornets dan Cavaliers menjelang NBA 2026-2027 yang dijadwalkan dimulai pada akhir Oktober.
1: Mr. Simo has two challenges for me.
0: Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante secara mengejutkan menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026 di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
2: Thiago Agustin Tirante menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic di putaran kedua Cincinnati Open 2026. Petenis Argentina itu menang 2-6, 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 44 menit di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Tirante sempat tertinggal setelah Djokovic memenangi 4 game beruntun pada set pertama. Namun, ia mampu meningkatkan tekanan dan memanfaatkan kondisi Djokovic yang mulai terganggu cuaca panas serta lembab. Petenis berusia 25 tahun itu kemudian merebut servis Djokovic pada game ke-9 set penentuan untuk memastikan kemenangan terbesar dalam karirnya. Usai pertandingan, Tirante mengaku senang dapat meraih kemenangan atas petenis legenda seperti Djokovic.
3: This is my best win of my career.
4: Saya pikir ini kemenangan terbaik dalam karir saya. Saya merasa tampil sangat baik di lapangan. Saya mampu mengendalikan kegugupan saat bermain melawan legenda seperti Novak Djokovic. Sekarang saya merasa lega karena tekanannya sangat besar, terutama ketika banyak peluang break tidak berhasil saya manfaatkan. Menurut saya kuncinya adalah terus percaya kepada diri sendiri.
3: That was, I think the key, no? Keep believing in me.
2: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Linda Noskova mengamankan tiket ke putaran ketiga setelah mengalahkan Katie Bolter 2 set langsung dini hari tadi. Bermain di grandstand, juara Wimbledon itu menang 6-3-6-3 setelah sempat tertinggal 1 break pada awal pertandingan. Noskova langsung bangkit dengan merebut 4 game beruntun dan menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Petenis Republik Ceko tersebut mencatat 10 ace dan tidak menghadapi break point pada set kedua. Meski terlihat mudah, Noskova mengaku masih mengalami kesulitan dalam menemukan kembali ritme permainannya. Saya menggunakan apapun yang saya punya hari ini. Tidak mudah kembali bertanding setelah beberapa pekan sukses yang saya jalani beberapa waktu lalu. Saya masih berusaha menemukan permainan terbaik saya di lapangan. Sejujurnya, saya tahu saya belum bermain sebaik yang saya inginkan, tetapi saya mulai menemukannya. Kemenangan atas Novak Djokovic membawa Thiago Agustin Tirante menghadapi Martin Landaluce di babak 32 besar. Landaluce sebelumnya melaju setelah menyingkirkan Matteo Arnaldi 6-4, 4-6, 6-4. Sementara itu, Linda Noskova masih akan menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi di putaran ketiga Cincinnati Open. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, Timnas Thailand berpesta saat bertandang ke markas Singapura pada leg pertama semifinal Piala AFF 2026. Tim Gajah Perang menang 3-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Jalan Besar malam tadi. Thailand membuka keunggulan pada menit ke-13, Tirasak Poipimai yang mencatatkan nama di papan skor. Thailand menggandakan keunggulan memasuki menit ke-26, Poipimai mencetak gol keduanya ke gawang Singapura. Thailand tidak mengendurkan serangan memasuki babak kedua. Tim Gajah Perang menambah gol pada menit ke-50. Seksan Ratri membobol gawang Singapura usai menyambut umpan tarik Patrick Gustaven dari sisi kiri. Thailand menjauh 3-0. Timnas Singapura memperkecil ketertinggalan di menit ke-84. Ilhan Fandi melepaskan bola tembakan dari luar kotak penalti yang meluncur masuk ke gawang Thailand. Singapura gagal menambah gol di sisa waktu yang ada. Laga tuntas untuk kemenangan Thailand 3-1. Hasil ini membuat Thailand tinggal menjajakan satu kaki lagi menuju final Piala AFF 2026. Leg kedua babak semifinal dijadwalkan Selasa 18 Agustus mendatang di Stadion Raja Mangala, Bangkok.

0: Pecinta olahraga, Persib Bandung meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Meski menang telak, Kapten Persib Mark Klok menegaskan hasil akhir bukan menjadi fokus utama tim. Sementara pelatih Igor Tolik menilai kemenangan ini menjadi modal positif dalam proses mematangkan skuad. Laporan disampaikan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung mengawali rangkaian persiapan menuju kompetisi dengan hasil positif menghadapi Sabah FC dalam laga persahabatan internasional Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Persib menang dengan skor meyakinkan 3-0. 3 gol kemenangan Pangeran Biru masing-masing dicetak Mariano Peralta pada menit ke-28, Luka Menalo menit ke-76, dan Beckham Putra Nugraha pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan kemenangan tersebut menjadi hasil yang menggembirakan. Terlebih dua pemain anyar Mariano Peralta dan Luka Menalo berhasil mencetak gol perdana mereka bersama Persib. Beckham Putra yang baru kembali dari agenda timnas Indonesia juga langsung memberikan kontribusi.
2: Saya senang ketika barisan pemain depan mencetak gol semuanya menjadi indah ketika banyak gol pertama tercipta. Beckham juga baru kembali dan langsung mencetak gol luar biasa hari ini.
1: Meski puas dengan kemenangan, Tolik menyadari masih terdapat sejumlah kekurangan yang harus diperbaiki. Salah satunya berkaitan dengan kondisi fisik pemain yang belum sepenuhnya segar setelah menjalani latihan dengan intensitas tinggi selama pemusatan latihan di Bali. Sementara itu, Kapten Persib Mark Klok menilai pertandingan melawan Sabah FC lebih penting sebagai bagian dari proses membangun tim. Menurutnya, para pemain mendapat kesempatan untuk menguji hasil latihan dalam situasi pertandingan sebenarnya.
2: Ini bukan tentang kemenangan, ini tentang saling mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Ini tentang belajar, ini tentang melakukan hal-hal yang kami lakukan saat latihan untuk diterapkan dalam pertandingan.
1: Menurut pemain bernomor punggung 23 tersebut, kemenangan tetap memberikan dampak positif bagi kepercayaan diri tim. Namun fokus utama Persib saat ini adalah membangun skuad agar semakin solid dan siap menghadapi kompetisi yang panjang. Usai menghadapi Sabah, Persib akan menghadapi tuan rumah Bali United pada lanjutan Dewata Challenge Series 2026 di stadion yang sama, Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali.

0: Persebaya Surabaya menang tipis atas Pineng FC dengan skor 1-0 dalam laga internasional friendly match di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Jawa Timur malam tadi. Laporan Faris Yarbo.
1: Persebaya Surabaya memetik pelajaran berharga usai meraih kemenangan 1-0 atas tim asal Malaysia Pinang FC dalam laga uji coba di Stadion Gelora Bung Tomo Sabtu malam. Hasil positif ini menjadi bahan evaluasi krusial bagi jajaran pelatih sebelum mengarungi kompetisi resmi mendatang. Pada laga ini, Persebaya mendapat perlawanan sengit dari tim tamu. Gawang Persebaya berkali-kali nyaris dibobol oleh lawan di babak pertama. Di babak kedua, Persebaya merubah gaya permainan dan mampu tampil keluar. Walbert Mota sukses membawa Persebaya unggul 1-0 pada menit ke-80 melalui tendangan akrobatiknya. Meski mengakhiri laga dengan kemenangan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyoroti sejumlah catatan performa anak asuhnya.
2: Tetapi saya pikir ini adalah pertandingan yang bagus, pertandingan yang intens. Tim lawan juga memiliki tim yang bagus, yang membuat kami harus tetap fokus. Ada beberapa hal yang bisa kita tingkatkan untuk menjadi tim yang lebih baik.
1: Sementara itu, Rahmat Irianto, perwakilan pemain, mengaku memperoleh pelajaran penting dari laga tersebut sebelum kompetisi Liga Indonesia dimulai.
3: Memang di pertandingan ini banyak kekurangan dan banyak juga hal-hal yang bagus untuk tim. Jadi ini bisa menjadi pembelajaran buat tim untuk kedepannya sebelum mematangkan persiapannya di Liga Indonesia. Jadi uji coba yang bagus dengan tim yang bagus ini banyak pelajaran yang kita ambil, apalagi banyak kesalahan-kesalahan kecil yang nggak harus kita lakukan.
1: Pasca hasil ini, Persebaya akan kembali fokus mempersiapkan tim jelang dimulainya kompetisi pada September mendatang. Dalam waktu efektif 2 minggu, tim pelatih Persebaya fokus memperkuat kondisi fisik pemain. Faris Yarbo melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Surabaya tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

perumpamaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

Kenapa sesak benar nih? Tiap Agustus, bukannya nak hirup udara segar, malah hirup asap pula.

81 tahun Indonesia merdeka. Pejuang dulu berjuang mengorbankan jiwa dan raga agar kita bisa bernapas bebas di bumi pertiwi. Tapi haruskah kemerdekaan ini terenggut oleh pekatnya asap pembakaran lahan? Membakar hutan dan lahan bukan hanya merusak alam, tapi juga merenggut hak udara bersih bagi anak cucu kita. Merdeka yang sejati adalah saat kita bebas dari ancaman, diantaranya kabut asap. Sudahi membakar lahan dengan alasan apapun. Kita jaga tanah air kita, lindungi napas sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan kepedulian. Dirgahayu Republik Indonesia, bersatu menjaga alam, merdeka dari asap.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan kali ini informasi kami hadirkan pendengar terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat yang telah mencapai 28 hektar. Maksud kami 28 ribu hektar pendengar. Dan di sini informasi yang bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda terkait dengan hal ini pendengar, di mana pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang perkuat langkah pencegahan dengan menerbitkan instruksi kepada masyarakat agar mematuhi aturan pembakaran lahan berdasarkan kearifan lokal. Dan di sini Gubernur Kalimantan Barat Rian Orsan yang mengatakan bahwa luas lahan yang terbakar di Kalimantan Barat ini tergolong besar dibandingkan dengan daerah lain. Dan karena itu pemerintah daerah tidak hanya mengeluarkan himbauan tetapi juga instruksi. Dan yang mana di sini instruksi ini wajib diikuti oleh masyarakat pendengar. Dan di sini informasi yang juga kami hadirkan di ruang dengar Anda yang dikutip dari laman rri.co.id pendengar bahwa gubernur juga menjelaskan bagi masyarakat yang masih diperbolehkan melakukan pembakaran lahan untuk kegiatan berladang dengan luasan maksimal itu adalah 2 hektar sebagai bentuk kearifan lokal, dan namun pelaksanaannya harus memenuhi sejumlah ketentuan agar tidak meluas pendengar. Itu dia informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan pastikan tetap bersama kami di sini pendengar di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menau mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi, dan masih kami hadirkan informasi lainnya di ruang dengar Anda pendengar. Dan satu di antaranya terkait dengan Indonesia, negara dengan anak muda yang mendunia, dan ini menjadi renungan 81 tahun Indonesia Merdeka pendengar. Dan informasi yang kami kutip dari laman rri.co.id terkait dengan hal ini pendengar, di mana Indonesia dengan negaranya yang memiliki anak muda yang cukup banyak tentunya, dan terkait dengan sejarah berdirinya bangsa Indonesia 80 tahun silam, itu telah membuktikan hal tersebut, dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia itu masih besar, bukan hanya mengatasi ketertinggalan dan kemiskinan, melainkan juga memaksimalkan potensi besar bangsa. Jadi kalau di sini pendengar, informasi yang coba kami kutip di ruang dengar Anda terkait dengan sudut pandang di mana tantangan peradaban ini tentu berbeda dari masa ke masa, dan terutama dari masa awal kemerdekaan, bahkan dengan perkembangan teknologi informasi dan teknologi transportasi, globalisasi sudah tak bisa lagi terelakkan. Jadi sebagai konsekuensinya, generasi muda di Indonesia akan mengalami masa di mana akar kearifan lokal akan bertemu dengan nilai-nilai yang sifatnya lebih universal. Dan generasi muda Indonesia juga seperti generasi muda di berbagai negara lainnya akan mengalami masa-masa pembaruan yang tentunya membawa kegamangan dan juga ketidakpastian, di mana tantangan itu mendengar membuat generasi muda Indonesia perlu mempersiapkan diri untuk mampu berwawasan mendunia tanpa harus kehilangan kearifan lokal Indonesianya. Itu dia informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Luka Cita merupakan novel yang ditulis oleh Valerie Padker, penulis wanita muda yang populer di Indonesia. Novel Luka Cita merupakan novel kelima yang ditulis oleh Valerie Padker yang resmi diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2021. Seperti karya Valerie Padker yang lain, Luka Cita juga pada awalnya dipublikasi di aplikasi Wattpad. Layaknya karya Valerie Padker yang lain, Luka Cita berhasil menarik hati banyak orang. Hingga saat ini Luka Cita telah dibaca oleh lebih dari 1 juta orang di Wattpad. Tidak sampai di situ saja. Menariknya, kisah Luka Cita juga berhasil membuat 1000 buku Luka Cita berhasil terjual dalam waktu kurang dari 1 jam saja. Luka Cita mengisahkan tentang 2 orang pemimpi yang dikhianati oleh cita-cita mereka sendiri. Dikisahkan Javier, seorang pendiri perusahaan startup yang sangat idealis, bertemu dengan Utara, seorang mantan atlet catur yang penakut. Ketika mereka hampir menyerah untuk memperjuangkan cita-cita mereka yang diimpikannya selama ini, mereka belajar untuk memaafkan keadaan. Novel Luka Cita ditulis bagi kalian yang berhasil meraih cita-cita tetapi masih terluka karenanya. Novel Luka Cita akan menjadi obat bagi kita yang memiliki luka akibat bermimpi sehingga mampu membangun harapan yang baru.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Dari atas, dari rumah tetangga di atas.
2: Desantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
3: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Indonesia Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita.
1: Sari berita penting.
2: Gubernur Kalimantan Barat Rian Norsan keluarkan instruksi tangani karhutlah,
3: yaitu tentang Perda nomor 1 tahun 2026.
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kalbar himbau anak miliki KIA.
4: Yang pertama dihubungi anak sendiri, sehingga dia memiliki identitas yang memiliki kejelasan.
0: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita siang ini, edisi Minggu 16 Agustus 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Andre Widianto, inilah berita selengkapnya. Kami awali informasi siang hari ini, pendengar, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat hingga kini mencapai sekitar 28 ribu hektar. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperkuat pencegahan karhutla dengan mengeluarkan instruksi kepada masyarakat untuk mematuhi aturan pembakaran lahan dan menunda aktivitas pembakaran selama kondisi cuaca panas.
5: Gubernur Kalimantan Barat Rian Norsan mengatakan, luas lahan di Kalimantan Barat yang terbakar akibat karhutla tergolong besar dibandingkan daerah lain, yakni sekitar 28 ribu hektar. Karena itu, pemerintah tidak hanya mengeluarkan imbauan tetapi instruksi yang wajib dipatuhi masyarakat, baik mengacu pada Perda nomor 1 tahun 2026 tentang kearifan lokal dan pembakaran lahan. Rian Norsan menjelaskan masyarakat diperbolehkan membakar lahan maksimal 2 hektar untuk kegiatan berladang sebagai bagian dari kearifan lokal. Namun pembakaran harus dilakukan dengan memenuhi sejumlah ketentuan. Masyarakat wajib melapor kepada kepala desa atau RT setempat, menyekat lahan dengan membuat parit keliling, serta tidak meninggalkan lokasi sebelum api benar-benar padam.
3: Kalau imbauan hanya mengimbau, kan? Nah, tapi instruksi ini, nah, supaya mereka harus mengikuti, ya. Nah, instruksi kita adalah yaitu tentang Perda nomor 1 tahun 2026 tentang kearifan lokal dan pembakaran lahan, ya. Nah, itu kita kan dibolehkan membakar lahan ladang 2 hektar untuk kearifan lokal, tetapi harus mengikuti ketentuan-ketentuan, ya. Misalnya ada tempat, kalau kita ikut 4 ketentuannya nih, insya Allah akan terjadi kebakaran yang lebih meluas. Yang pertama, lapor kepada kepala desa atau RT setempat. Yang kedua, ya, menyekat lahan yang akan kita bakar, artinya memberi parit keliling. Nah, yang ketiga, tidak meninggalkan lokasi sebelum apinya padam. Nah, yang keempat ini tadi, ya, memadamkan api apabila meninggalkan lokasi, nah, harus dipadamkan dulu. Setelah padam baru meninggalkan lokasi. Nah, kalau itu dijalankan, saya rasa insya Allah tidak meluas kebakarannya.
5: Sementara itu, untuk melindungi anak-anak dari paparan kabut asap, kegiatan belajar mulai tingkat TK hingga SMA diliburkan sementara. Rian Norsan mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk mencegah anak-anak terkena infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA. Masyarakat juga diminta membatasi aktivitas di luar rumah dan menggunakan masker jika harus beraktivitas di luar ruangan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap kepatuhan masyarakat terhadap instruksi pembakaran lahan dapat mencegah karhutla meluas serta mengurangi dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat. Syarusani melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Mantan Bupati pertama Kuburaya Kalimantan Barat, Muda Mahendrawan, terpilih sebagai Ketua Ikatan Lintas SLTA Alumni 1989 atau ILSA 89 Pontianak periode 2026-2030 pada pengukuhan pengurus ILSA 89 Pontianak. Berikut kita simak laporannya.
6: Kegiatan yang diselenggarakan di Geraha 169 Desa Pematang 7, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kuburaya ini juga menghadirkan game hiburan yang menyediakan door prize dan wisata jelajah sungai. Ketua ILSA 89 Pontianak 2026 hingga 2030, Muda Mahendrawan yang alumni SMA 3 Pontianak tahun 1989 menyatakan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan seluruh keluarga besar ILSA 89 Pontianak. Menurut Muda, ILSA ini merupakan komunitas persahabatan. Untuk itu, Muda mengajak semua keluarga besar ILSA 89 Pontianak agar tidak berhenti berbuat yang berdampak bagi ILSA maupun orang lain.
7: Saya ingin menyampaikan, kita harus menyadari semua. Kita hidup, kita bergerak, kita menjalankan amanah, menjalankan fitrah kita. Tentu semuanya itu punya rasa tanggung jawab. Dan hari ini kita di sini tidak lain adalah bentuk daripada tanggung jawab kita. Saya menerima amanah untuk menjadi dan mau bersedia menjadi ketua IRSA ini tidak lain karena saya melihat ini sebuah hal yang cukup punya keunikan dan sebuah hal yang tidak biasa.
6: Mudah menilai persahabatan yang ada di IRSA ini harus diperkuat dengan baik agar persahabatan yang terjalin sampai hari ini mampu mewujudkan tagline IRSA 89 Pontianak, yaitu bersahabat bahagia, masa lalu, kini, dan masa depan. Muda juga mengajak seluruh pengurus menjaga nama baik IRSA dengan sikap, ucapan, dan perbuatan yang mengutamakan prinsip bersama untuk mewujudkan IRSA inklusif dan terbuka. Usai pengukuhan dan game hiburan, seluruh pengurus dan anggota IRSA Pontianak menjelajahi wisata sungai dengan menggunakan dua kapal bandong menyelusuri Sungai Kakap. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kami lanjutkan kembali informasi di siang hari ini, pendengar. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat terus mendorong kepemilikan Kartu Identitas Anak atau KIA. Langkah ini dilakukan sebagai upaya memenuhi hak identitas bagi setiap anak. Kita simak laporannya.
8: Kepemilikan Kartu Identitas Anak atau KIA terus didorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat. Upaya ini dinilai penting untuk memastikan setiap anak memiliki identitas kependudukan yang jelas sebagai bagian dari pemenuhan hak anak. Kepala Dukcapil Kalbar Yohanes Budiman menyampaikan bahwa anak merupakan bagian penting dalam pembangunan generasi masa depan. Karena itu, pemerintah melalui Dukcapil berperan memastikan anak memiliki dokumen kependudukan. Yohanes menjelaskan KIA diberikan kepada anak sebelum berusia 17 tahun. Setelah memasuki usia 17 tahun, identitas kependudukan anak akan berubah menjadi KTP elektronik.
9: Kenapa dia butuh kartu identitas anak? Yang pertama untuk diwujudkan anak sendiri, sehingga dia memiliki identitas yang memiliki kejelasan dibanding dengan kartu-kartu lain seperti kartu pelajar atau kartu-kartu lainnya. Karena di dalam kartu identitas anak ini ada elemen-elemen seperti nomor kartu keluarga, nomor akta lahir, nama orang tua sesuai kakak, dan seterusnya. Dan diharapkan sebenarnya bahwa tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kependudukan Provinsi dalam hal ini untuk melindungi anak-anak, tapi kita minta kepedulian para orang tua, para guru ya, sehingga bisa memastikan bahwa setiap anak yang belum berumur 17 tahun sudah memiliki kartu identitas anak. Ingat bahwa anak adalah aset generasi kita ke depan.
8: Dukcapil Kalbar terus melakukan sosialisasi KIA di berbagai daerah. Upaya tersebut telah memberikan hasil positif dengan capaian penerbitan. Wilhelmus melaporkan.
0: Di balik segelas serbat berwarna merah dengan aroma rempah yang khas, tersimpan kisah perjuangan seorang pengusaha UMKM Pontianak yang konsisten menjaga cita rasa tradisional. Berawal dari usaha rumahan pada 2018, Mita memilih mengangkat serbat sebagai produk utama mengingat minuman khas Pontianak itu belum banyak dipasarkan secara luas. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
10: Salah satu minuman khas Pontianak, serbat terus diekspos oleh beberapa UMKM. Salah satunya UMKM Serbat Pontianak yang memproduksi minuman ini hingga dapat lebih dikenal oleh masyarakat. Mari ikuti ceritanya.
8: Usaha yang dirintis sebelum pandemi COVID-19 itu dimulai dari skala kecil. Seiring meningkatnya permintaan, Mita kemudian menambah varian produk berupa jeruk kecil, minuman khas yang juga memiliki penggemar tersendiri. Selama hampir 8 tahun, usahanya terus berkembang dengan tetap mempertahankan kualitas dan cita rasa. Serbat racikan Mita dibuat dari berbagai rempah pilihan asli Indonesia. Kayu secang menjadi bahan utama yang dipadukan dengan kapulaga, pala, cengkeh, kayu manis, dan daun pandan. Seluruh bahan diracik dengan takaran khusus agar menghasilkan aroma dan rasa yang khas. Proses pembuatannya dimulai dengan mencuci dan menimbang seluruh rempah, kemudian merebusnya hingga sari dari aromanya keluar. Setelah itu, gula dimasukkan ke dalam rebusan, disusul pewarna makanan yang aman dikonsumsi. Seluruh proses memasak memerlukan waktu sekitar 1 jam hingga serbat siap dikemas.
11: Nah, jadi saya mulai usaha itu tahun 2018. Nah, usaha itu dimulai sebelum COVID kalau nggak salah itu ya. Nah, kita mulai usaha kecil-kecilan dulu, mulai dari serbat dulu. Kemudian udah berapa tahun kemudian baru kita tambah varian baru yaitu jeruk kecil. Nah, karena produk ini waktu itu belum ada yang jual ya, belum ada yang jual, dan ini pun karena asli Pontianak, jadi kita mau produk ini nih yang apa, produk yang asli Pontianak yang kita apa, kita tampilkan gitu. Bahan dari serbat itu dari rempah-rempah asli ya dari Indonesia. Yang pertama tuh ada kayu secang, kapulaga, ada pala, cengkeh, kayu manis, sama ada daun pandan. Ada semanisnya juga ada.
8: Dalam sekali produksi, Mita menggunakan sedikitnya 20 kg gula dan dapat menghasilkan sekitar 30 hingga 60 liter serbat per hari, tergantung kebutuhan pasar. Produk-produknya kini telah dipasarkan ke berbagai toko oleh-oleh, minimarket hingga supermarket di wilayah Pontianak dan Kuburaya. Tak berhenti pada serbat, sekitar 3 tahun terakhir Mita juga mengembangkan minuman jeruk kecil. Berbeda dengan serbat, proses pembuatannya membutuhkan ketelitian lebih karena seluruh buah jeruk diperas secara manual untuk menjaga kesegaran dan cita rasa alaminya. Bagi Mita, mempertahankan minuman tradisional bukan sekedar menjalankan usaha, tetapi juga menjadi cara melestarikan kekayaan kuliner khas Pontianak agar tetap dikenal di tengah maraknya minuman modern. Dengan semangat itu, ia berharap serbat dan jeruk kecil khas Pontianak dapat terus dinikmati masyarakat, bahkan semakin dikenal hingga keluar daerah.
10: Serbat Pontianak adalah salah satu UMKM yang terus menjaga dan melestarikan minuman khas Nusantara, yaitu Pontianak, Kalimantan Barat.
0: Sekian Warta Berita Siang Produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili klub kerja yang bertugas, saya Andre Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

rilas pemberitahuan putusan Verstek kepada tergugat nomor 59/PDT.G/2026/PNSKW. Saya Monica Simanjuntak AMD, jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut, telah memberitahukan kepada Winiarti, anak dari Supardi, bertempat tinggal di Jalan P. Belitung nomor 84 RT 007 RW 006 Singkawang Barat Pasiran, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, sebagai tergugat tentang putusan Pengadilan Negeri Singkawang nomor tersebut tanggal 10 Agustus 2026 antara Eriko, anak dari Chong Kim Kian sebagai penggugat, lawan Winiarti, anak dari Supardi sebagai tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili, menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dengan Verstek. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.984.000 berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG telah diubah dengan lembaran negara 39 sampai 715. Pemberitahuan ini saya jalankan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya jurusita pengganti Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 10 Agustus 2026. Jurusita pengganti Monica Simanjuntak AMD.

Rilas panggilan sidang nomor 217/PDT.G/2026/PNPTK. Pada hari ini, Jumat, tanggal 24 Juli 2026, saya Suci Nurfitri, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, untuk memanggil James, laki-laki, pemegang KTP dengan NIK 35781-022-12807004, 39 tahun, warga negara Indonesia, agama Kristen, beralamat di Jalan Patimura Indah, Gang Patimura Indah Dalam nomor 32/15, RT 004/RW 006, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Untuk selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai tergugat. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2026, pukul 10 pagi, tempat ruang sidang Profesor R. Subekti SH, dalam perkara antara Meli Kurniawan sebagai penggugat lawan James sebagai tergugat. Demikian panggilan ini saya laksanakan melalui media Radio Republik Indonesia yang tersiar di Kota Pontianak dan sekitarnya, dan kepada halayak ramai yang mengetahui keberadaan James dimohon untuk dapat menyampaikan hal ini kepada yang bersangkutan. Jurusita Suci Nurfitri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada, di siang hari ini bersama saya Andrew Widianto yang menemani Anda dalam sesi Indonesia Banget. Line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Andre, undang-undang untuk bisa bergabung di siang hari ini, pendengar. Kira-kira ada siapa di sana yang sudah menanti? Langsung aja Andre sapa, yuk. Halo, Assalamualaikum, Indonesia Banget.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Banget, banget, Andre.
0: Iya, Cek Nur. Apa gak kabar tuh?
1: Iya, Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Tiba-tiba merdeka nih.
1: Lagu cewek apa tuh?
0: Hah?
1: Lagu cewek.
0: Lagu yang cewek. Lagu yang cewek ada Bona dengan Tunggu Aku, ada Kesha Lefronka dengan Jadi Kekasihku Saja, ada Dita Fakhrana dengan Menunggu Di Sana, ada BCL dengan Selamanya Cinta, ada Maira dengan Katakanlah.
1: Ah, Selamanya Cinta lah.
0: Oke deh, siap.
1: Selama cinta sama RRI. Lagu siapa salam terutama
0: boleh
1: buat Andre.
0: Mm-mm.
1: Semangat, semoga yang terbaik lah buat Andre.
0: Siap.
1: Segala-gala sesuatu semoga naik jabatan, naik
0: gaji.
1: Tambah rezeki, asal
0: amin.
1: Jangan tambah istri.
0: Waduh, itu berat kalau gitu.
1: Jangan. Tidak. Tidaklah, Yau. Lanjut. Buat Bang Badul di Kaltara dan kawan-kawan, Bang Deden, Diona, ada Nico. Nama Nico tak bergabung, ada dah bunyi. Lanjut. Ada Wan Usuan, Acik Tia, Elak, Nia. Lanjut. Ada Pak Usu Sri, Bang Pawadi, Bang Iman Nabila, Bang Alimin, Bang T. Lanjut. Pak Pon Setangkai di Singkawang. Lanjut. Ada Bang Deddy Sungai Duri. Setangkai kak. Buat Mama Eti di Bengkayang, setangkai juga. Lanjut. Hendra setangkai juga di Mempawa. Lanjut. Manis Manila. Semua setangkai-setangkai ni, tak ada yang dua tangkai ni. Cik No pun di Bakau setangkai lah. Lanjut. Kandai Yahya. Buat Mael Duat Singgit di Jongkat setangkai juga. Lanjut. Ada Wak Ladung di Sekedung. Perwakilan kan, Andre? Setiap kampung tu harus ada. Gitu kan? Lanjut, yang banyak ni di Pontianak ya ni. Ada Bang Herman, Mak Ye Anista, Rani Maharani. Ada juga ini Mamak dan Bapak Nurul. Mamak Ririn. Hari ni Mamak Nurul lagi melentikkan tangan ni, tak kerja. Lanjut. Mamak Mukmin. Buat siapa ni? Buat Pak Mok, ada Mak Mok, Waldi, Mamak Yohana, ada Kak Awi, Bang Batia, Koko Ali, Koko Budi, Koko Wandi, Kak Ani, Kang Koma. Lanjut, itu Bang Rosi, Nurjana, Bang Japa, Kak Nila, Amoy, Abah dan Umiknya juga. Buat Mak Anjang Siti, Emil, ada juga Bang Amin Sanjaya, yang Mak Kam, buat Ajak Arpia, yang lain mua-mua lah. Yang tak tersapa, mohon maaf. Dari Bang yang namanya Awi sampai nama Zainab. Julaiha, Bang Hamdanana, mua-mua. Nampak terkecuali sapanya dibungkus habis. Terima kasih banyak, Andre.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Merdeka. Oke, deh, baik. Terima kasih untuk Cek Nor yang udah merapat ya. Di belakangnya Cek Nor ada siapa di sana? Halo, Assalamualaikum. Indonesia Banget.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bang Andre, apa kabar?
0: Kabar baik. Gimana gak kabar abang gitu nih?
2: Alhamdulillah, kabar jaga suara juga baik.
0: Alhamdulillah, oke deh.
2: Kalau ceweknya lagu apa lagi bang?
0: Yang ceweknya masih ada, tadi ada Kesha Lefronka dengan Jadi Kekasihku Saja.
2: Jadi itu saja juga deh.
0: Ya.
2: Oke, saya sapa ya, mantan kekasih Cik Nur tadi di Bakau Besar Laut ya. Semoga sehat-sehat selalu ya sayang ya. Juga ada Abang Lanus di Subasan Basana, juga Mama Siti di Bengkayang, juga ada Iki di Landa, Nita di Pabulu AC, Yunita di Landa, ada Ayu di Maluku, Viola di Makassar, Yona di Kupang, Farida di Palu, juga ada Bang Pawadi, Pak Usri, Wan Usu, Wan Nasi, Bang Alimin, Bang Nabila, Elak Nia, juga Mama Haiti di Bengkayang, juga ada Bang Dedi di Sungai Duri, Kandayahaya Bang Japar, Hendra di Mempawah, Mama Nur, Papa Nur, Mama Mukmin, juga ada Manjang Siti di Olak Kubu, Mbah Kakung Gereto, email di Kuala Dua, juga ada Mbak Lasiam di Rasau Jaya, juga ada Koko Budi, Koko Wali, Koko Wan di semuanya tanpa terkecuali dari A sampai Z dari Jakarta. Suara pengirim untuk Bang Andre. Semoga selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih untuk Bang Jaka Suara yang sudah merapat juga di siang hari ini. Di belakangnya Bang Jaka Suara ada Bang Hendra. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Andre.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Hendra. Gimana kabar?
3: Indonesia banget.
0: Indonesia
3: banget. Ini Bang Andre.
0: Oke deh, mau dengar lagu yang mana nih? Cewek cowok?
3: Cewek lah cewek.
0: Cewek masih ada Anet dengan jatuh-jatuhnya. Terus ada Dita Fakhrana tadi ya dengan menunggu di sana. Ada Maira dengan katakanlah. Terus ada Rosa dengan bertengkar manis. Ada
3: Rosa ya, Bang?
0: Rosa ya. Rosa aja, oke deh siap. Pasal-pasalan buat siapa tuh?
3: Nah, kita salam balik lah buat Jaka Suara tadi ya. Buat Cik Nur di Bakau, buat Wardi di Sungai Rengas, buat Julaiha di Pancen Bakti, buat Manjang Siti di Olah Lak Kubu, buat Bang Dedi di Sungai Duri, Bang Yahya, Bang Awi, Bang Deden di Pekanbaru, Diona, Kak Diona di Kupang, buat Ismail di Jongkat, buat Bang Amin Sanjaya, Mama Nurul, Mama Mukmin, Bang Amin, Bang Amin lagi, ini siapa dia? Mama Ririn. Ya, untuk semua-semua lah, Bang ya.
0: Oke, siap.
3: Buat Bang Andre saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga sama-sama selalu Bang Andre.
0: Amin ya Rabbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh. Terima kasih juga untuk Bang Hendra sudah merapat ya di siang hari ini. Dan kalau kita peringat, jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda. Kita ke beberapa lagu dulu dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Kalau bukan karena keberanian nekat seorang pemuda berusia 26 tahun, suara kemerdekaan Indonesia mungkin terlambat didengar oleh dunia.
0: Dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Agustus 1945, Jepang sudah menyerah, tapi mereka berusaha keras menyembunyikan berita proklamasi. Stasiun radio Hoso Kanri Kyoku yang sekarang kita kenal sebagai RRI dijaga sangat ketat oleh tentara Jepang bersenjata lengkap. Tapi ada satu nama yang menolak tinggal diam, Yusuf Rono Dipuro. Dengan modal nekat dan keberanian luar biasa, Yusuf dan kawan-kawan berhasil menyusup ke dalam studio radio. Di bawah ancaman bayang-bayang sangkur tentara Jepang, Yusuf mengunci pintu studio dari dalam, lalu membacakan teks proklamasi kemerdekaan dalam bahasa Inggris ke seluruh penjuru dunia. Akibat aksi nekat itu, Yusuf sempat ditangkap dan babak belur dianiaya, tapi misinya berhasil total. Berkat radio itu, dunia luar akhirnya tahu Indonesia sudah merdeka.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara kasturi. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan.

0: karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Fuadi, seorang novelis, pekerja sosial, dan mantan wartawan, dikenal lewat karya-karyanya yang inspiratif. Novel pertamanya, Negeri Lima Menara, sukses membangkitkan semangat berprestasi bagi banyak pembacanya. Sama seperti novel-novelnya yang lain, buku ini mengajak kita mengikuti petualangan hidup Lafran Pane, seorang anak yatim piatu dari kaki gunung Sibualbuali. Ia bertekad mencari kemerdekaan dan cinta yang hilang. Sebuah perjalanan yang hampir merenggut nyawanya, namun justru membangkitkan jiwanya. Di tengah penjajahan Belanda dan Jepang, adik dari sastrawan Sanusi Pane dan Arnijun Pane ini menemukan cintanya dan menuntaskan misi hidupnya. Kisahnya sungguh luar biasa. Dari seorang tukang protes guru hingga menjadi guru besar. Dari penjual es lilin hingga diakui sebagai pahlawan nasional. Bagi Lafran Pane, merdeka itu berarti berani jujur dan hidup sederhana di tengah hiruk-pikuk dunia. Buku ini sungguh membuka wawasan dan mengingatkan kita bahwa agama dan pengetahuan harus selalu berjalan beriringan.

0: pendengar, masih di Indonesia banget dan masih Andre Sapanda untuk bisa bergabung di siang hari ini di 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Ada siapa di sana sudah menanti, langsung aja Andre sapa ya untuk di siang hari ini. Ada dari Bu Ana di Tanrai. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Andre.
0: Iya, waalaikumsalam.
1: Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Oke deh. Bu Ana, mau denger lagu yang mana?
1: Ya, we, ada apa lagi?
0: Masih ada Dita Fakhrana dengan Menunggu di Sana. Ada Maira dengan Katakanlah. Ada Anet dengan Jatuh Sejatuh-jatuhnya.
1: Terus ada Katakanlah.
0: Oke. Mau sapa salam buat siapa tuh?
1: Salamnya pertama buat Andre, semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin, rabbal alamin.
1: Buat Andre Evan, buat Emma Selva, nama Nurna, Dina, Rambang Syukur, Mama Mumin, Mama Nurul, Mama Riri, Mama Eti, Makam, Anjang Titi yang email,
0: Mista,
1: Ismail Diungkat, Cek Nor, Kak Manis Manila, Aura, Bang Deddy, Bang Batiar, Bang Anisan Jaya, sama ayangnya Dulaiha, Bang Yahya, Wardi, Yona di Kupang, Ayu Tepa, Mbak Tini, Tina, Wan Aci, Koko Wandi, Koko Ali, Mbak Kakung, Bang Alimin, Pak Usubusri, Elni, Yaila, Nia, Abu, buat semua-semuanya Andre.
0: Oke deh, siap.
1: Andre kebagian, terima kasih.
0: Sama-sama, kembali kasih.
1: Besok Pak kami emak-emak turun upacara nih besok Andre.
0: Wih, mantap dong.
1: Pakailah baju merah, celana putih.
0: Wah. Boleh nanti tuh kirim fotonya. Boleh. Tuh ya.
1: Ya Andre, ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pokoknya buat Bu Ana ya. Yang udah merapat juga di siang hari ini. Dan tentunya peringat, masih kami undang Anda untuk bisa bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Ada siapa di sana sudah menanti, langsung aja antar sapa juga di siang hari ini untuk Indonesia banget. Ini ada yang mau dengarkan lagunya Sabrina Leonor, nanti antar coba playkan ya. Oke deh, dan lanjut lagi untuk yang ingin bergabung, ini ada dari Bang Roy di Sepakat yang katanya mau dengarkan lagunya Fabio Acer. Oke deh, siap, nanti Andre kasih miliknya, judulnya Akhir Yang Manis. Dan kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya Bud, belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bu Unda, banyak amat belanjaannya.
1: Iya, Bu Sita. Biasalah, buat stok seminggu. Ini juga sudah berkurang loh, karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
0: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya, Bu ya. Saya juga senang, Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak, jadi mereka sekarang bisa nabung.
1: Alhamdulillah ya, Bu. Kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan, Bu. Suami saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
0: Wah, jadi paket lengkap ya, Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
2: Program Makan Bergizi Gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.

0: Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Mirawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan. Layaknya Merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan.
1: Buku sumber inspirasi, esensi buku, Pro 1 Pontianak.

0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.
1: Novel Halimun menceritakan tentang Cahaya atau yang akrab disapa Aya, yang sejak kecil memendam impian untuk mengunjungi Pulau Kalimantan, pulau yang dijuluki paru-paru dunia. Rasa penasarannya makin menggebu saat SMA, terutama keinginannya untuk menginjakan kaki di Tugu Katulistiwa, monumen 0 derajat di kota Pontianak. Berbekal nekat, Aya tetap berangkat setelah diterima kerja di salah satu perkebunan di sana. Ia berani melawan berbagai prasangka dan mitos tentang Borneo, pulau terbesar ketiga di dunia yang menyimpan sejuta misteri. Ia penasaran tentang penduduknya, alamnya, budayanya, dan kemistisannya. Aya pun tiba di tanah impian yang selama ini ia bayangkan, namun ternyata penuh tantangan. Halimun yang berarti kabut mencerminkan prasangka dan misteri yang menyelimuti perjalanannya, yang kemudian perlahan terpecahkan berkat toleransi dan persahabatan. Hampir semua latar tempat dalam novel ini sudah dikunjungi langsung oleh penulis. Kisah yang berlatar dari Kalimantan secara umum mengerucut ke Kabupaten Landak, sebuah kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Pontianak. Di Landak, Aya menjelajahi berbagai daerah seperti Sengah Temila, Menjalin, Raba, Pahuman, Darit, Sompak, hingga ibu kota Ngabang. Novel ini tidak hanya mengungkapkan keindahan budaya Dayak, tetapi juga menyoroti nilai toleransi dan persahabatan antar budaya. Halimun membawa pesan penuh harapan bahwa kaum minoritas pun bisa menemukan cahaya dan penerimaan di tempat yang asing sekalipun.

Sekali lagi terima kasih banyak untuk Anda pendengar yang sudah bersama saya, Andre Widianto, dari jam 10 tadi sampai dengan sekarang hampir mendekati pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan juga tentunya pendengar, sekali lagi terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bersama saya untuk edisi kali ini. Dan nanti akan ada rekan selanjutnya menemani Anda pendengar sampai dengan jam 8 malam ya, dalam rangkaian Pontianak sore ini. Dan juga tentunya pendengar, nanti masih kami akan hadirkan beberapa informasi lainnya di ruang dengar Anda di jam 3 hingga nanti jam 8 malamnya Anda. Dan juga nanti jangan lewatkan di jam 8 hingga jam 12 malam juga masih akan ada beberapa rangkaian acara yang nantinya siap untuk menemani Anda pendengar ya. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Nanti akan ada dua lagu penutup untuk menemani Anda pendengar. Ada miliknya Caleb J dengan Kebutuhan Hati, dan juga nanti akan ada miliknya Annette dengan Jatuh Sejatuh-jatuhnya. Pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Selamat sore pendengar, selamat bergabung kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dalam rangkaian Pontianak sore ini, edisi Minggu 16 Agustus 2026, bersama saya Al-Fatih, pendengar di 104,2 FM, siap temani Anda dalam rangkaian Pontianak sore ini, hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah ya, di kota Pontianak sudah tidak seberkabut kemarin ya asap, walaupun masih sebenarnya ya. Masih, cuman nanti kita akan cek-cek juga lah pendengar ya, bagaimana indeks kualitas udara kita di kota Pontianak. Dengan beragam program yang akan temani Anda ya nanti dalam rangkaian Pontianak sore ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita akan update informasi dan juga musik-musik untuk Anda tentunya pendengar. Kemudian pukul 16 kami hadirkan kembali berita daerah berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Kemudian akan ada cek fakta juga untuk informasi hoax.

Warta berita kita relaykan ya, berita sentral dari Pro3 RRI Jaringan Berita Nasional dan akan ditutup nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan mimbar agama Hindu. Masih panjang kebersamaan kita untuk Anda yang bergabung bersama kami melaporkan situasi terkini di sekitar Anda. Akhir pekan kegiatannya apa atau mungkin ada event apa nih yang mungkin kita terlewat di hari menuju hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ya, esok hari tanggal 17. Apa nih persiapan-persiapan Anda pendengar? Update ke kami silakan, dan apakah juga ada kegiatan-kegiatan di gang Anda, di komplek Anda mungkin? Boleh sekali update ke kami pendengar. Setelah ini kami masih akan balik lagi temani Anda, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernah nggak sih kita berpikir kalau para pemuda tahun 1945 berani memperjuangkan kemerdekaan? Lalu, apa perjuangan anak muda Indonesia hari ini? Jawabannya mungkin sederhana. Menjadi generasi yang mau belajar, berani mencoba, tidak takut gagal, bijak menggunakan media sosial, peduli dengan lingkungan, dan tetap bangga menjadi Indonesia. Setiap ide yang kamu ciptakan, setiap prestasi yang kamu raih, setiap aksi positif yang kamu lakukan adalah bagian dari perjalanan Indonesia menuju bangsa yang lebih maju. Di usia ke-81, Indonesia membutuhkan lebih banyak anak muda yang berani berkarya daripada sekadar berkomentar, yang memilih menjadi solusi daripada saling menyalahkan. Jangan tunggu nanti untuk membuat perubahan, mulailah dari hari ini. Mulailah dari dirimu sendiri, karena masa depan Indonesia sedang ditulis oleh generasi muda hari ini. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Merdeka!

Spesial menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 pendengar, dan kegiatan-kegiatan seru sudah dilaksanakan ya dari beberapa hari yang lalu sebenarnya. Apalagi hari ini tanggal 16 Agustus merupakan hari Minggu, libur juga kan ya. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan seru yang dilakukan di lingkungan kita masing-masing. Misalnya di komplek saya sendiri tadi pagi itu ada lomba anak-anak usia SD gitu pendengar, dan kebetulan memang pakai halaman di depan rumah karena bisa dipakai untuk gantung-gantung kerupuk. Udah tahu kan arahnya kemana kan? Bukan bawa kecap, bawa nasi pendengar ya. Tapi memang tadi itu ada lomba makan kerupuk buat anak-anak SD. Nah, sore ini lanjut lagi nih. Tapi sayangnya saya nggak bisa ikut karena kan memang harus jadwal siaran ya. Dan nggak bisa memantau kegiatan anak-anak di komplek. Tapi tadi itu akan lanjut sih sepertinya, karena ada lomba-lomba tradisional gitu. Tadi karung udah disiapkan, terus ada botol-botol dan paku disiapkan, seperti akan lomba memasukkan paku ke dalam botol. Emang permainan-permainan tradisional yang tidak akan pernah luput oleh usia begitu ya, pasti akan selalu ada nih dari masa ke masa begitu. Bagaimana di tempat Anda pendengar, boleh juga sharing ke kami ya, WhatsApp di 0811 570 1042, atau telepon di 734987. Kegiatan-kegiatan seru di lingkungan Anda saat menyambut 17 Agustus. Besok masih lanjut sih sepertinya kan, masih tanggal merah. Nah, kalau di tempat saya dulu ya, di Kabupaten Landak di Kota Ngabang, itu kalau udah dekat-dekat 17 Agustus itu pasti selalu ada yang namanya gerak jalan. Nah, gerak jalan kan biasanya emang ada kreasi gitu kan, ada formasi-formasi dan sebagainya, tetap dengan kaidah-kaidah panduan, pokoknya baris berbaris begitu ya. Nah, itu juga seru tuh. Kalau di Pontianak di mana ya kita bisa lihat ya? Mungkin pendengar punya informasi, boleh juga update ke kami. Belum lagi misalnya ada kegiatan-kegiatan pentas seni ini biasanya ya di komplek atau di gang ya, di lingkungan pendengar begitu ya. Atau ada kerja bakti nih pasti sih, menghias kampung, menghias gapura, dipasangi umbul-umbul atau lampion merah putih begitu ya, itu pasti akan menjadi hal-hal yang seru. Jalan sehat, sepeda santai, atau ya seperti tadi pagi juga sebenarnya ramai ya yang jalan sehat, jalan-jalan santai pakai outfit, pakai baju yang bernuansakan warna merah dan putih. Ibu-ibu tadi yang senam juga ramai ya saya lihat pagi-pagi. Kebetulan tadi berangkat Car Free Day itu emang udah sengaja nih pakai bajunya putih dan merah, dan masih sampai sekarang juga masih saya pakai. Karena emang biar vibes-nya seru begitu ya di menyambut 17 Agustus. Bagaimana dengan di tempat Anda pendengar, boleh juga update ke kami, apakah ada turnamen olahraga atau sepak bola atau voli atau mungkin bulu tangkis di sekitar Anda juga yang mungkin punya lapangan voli. Ini seru nih di sore-sore begini ya. Nanti update ya pendengar ya, sambil kirimkan foto-foto kegiatannya ya. Silakan ya, nanti WhatsApp 0811 570 1042, atau telepon di 734987. Kami akan segera kembali, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Kalau bukan karena keberanian nekat seorang pemuda berusia 26 tahun, suara kemerdekaan Indonesia mungkin terlambat didengar oleh dunia.
0: Dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Agustus 1945, Jepang sudah menyerah, tapi mereka berusaha keras menyembunyikan berita proklamasi. Stasiun radio Hoso Kanri Kyoku yang sekarang kita kenal sebagai RRI dijaga sangat ketat oleh tentara Jepang bersenjata lengkap. Tapi ada satu nama yang menolak tinggal diam, Yusuf Rono Dipuro. Dengan modal nekat dan keberanian luar biasa, Yusuf dan kawan-kawan berhasil menyusup ke dalam studio radio. Di bawah ancaman bayang-bayang sangkur tentara Jepang, Yusuf mengunci pintu studio dari dalam, lalu membacakan teks proklamasi kemerdekaan dalam bahasa Inggris ke seluruh penjuru dunia. Akibat aksi nekat itu, Yusuf sempat ditangkap dan babak belur dianiaya, tapi misinya berhasil total. Berkat radio itu, dunia luar akhirnya tahu Indonesia sudah merdeka.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Baik pendengar, kegiatan-kegiatan seru ya yang bisa dilakukan menuju HUT kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Tadi juga sudah kita ulas bersama kegiatan-kegiatan dari pendengar kita ya, yang ada turnamen olahraga di sekitar lingkungannya. Voli sih yang paling biasanya ramai, apalagi sore-sore begini pendengar ya. Entah kenapa voli itu menjadi salah satu cabang olahraga yang paling ramai biasanya tuh. Oh iya, tadi saya lihat juga kayaknya di area Margonda Direjo itu memang sering banget ada yang namanya memancing begitu ya. Karena memang di sana banyak parit dan juga banyak masyarakat yang hobinya memancing di sana ya. Kemudian ada juga yang membagikan masker. Ini kemarin juga seperti beberapa tahun yang lalu saya juga sempat turun untuk membagikan masker kepada masyarakat begitu ya. Karena memang Agustus beberapa tahun belakangan ini memang pas sekali dengan kabut asap ya di kota Pontianak dan Kalimantan Barat pada umumnya. Nah, ide berbagi masker di hari kemerdekaan ini nih cocok sekali begitu ya pendengar. Kita ingin merdeka dari kabut asap, tapi mau sampai kapan seperti ini begitu? Kayak dari tahun ke tahun selalu saja seperti ini. Dan kegiatan bagi-bagi masker ini tentunya menjadi salah satu cara kepedulian kita terhadap kesehatan masyarakat, sekaligus mengingatkan pentingnya untuk menjaga lingkungan. Nah, jika Anda juga memang mungkin ingin bergerak begitu pendengar ya, selain bagi-bagi masker, ada lagi kegiatan-kegiatan positif lainnya yang bisa Anda lakukan di lingkungan Anda. Mungkin membuat poster bertema merdeka dari kabut asap, atau mengajak lingkungan sekitar kita lah ya, tetangga, untuk tidak membakar sampah sembarangan. Nah, kadang kan kita memang menghias kampung nih, menghias gapura, menghias kemudian komplek kita, tapi biasa sampahnya itu malah dibakar. Nah, jangan pendengar ya, karena memang kita sedang panas-panasnya sekarang. Nah, juga kita ajak nih warga untuk tidak membakar sampah sembarangan. Bersih-bersih lingkungan itu sudah pasti begitu pendengar ya. Dan tentunya mengedukasi rekan-rekan kita, mengedukasi tetangga kita untuk tentang bahayanya kabut asap dan selalu menggunakan masker di masa-masa seperti ini begitu pendengar ya. Dan kami masih menanti Anda untuk bergabung bersama kami, melaporkan situasi di sekitar Anda, apa nih kegiatan-kegiatan Anda saat menjelang HUT kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia ini. Silakan WhatsApp 0811 5701042 atau telepon di 734987.

Apa sesak benar ni? Tiap Agustus, bukannya nak hirup udara segar, malah hirup asap pula.

81 tahun Indonesia merdeka. Pejuang dulu berjuang mengorbankan jiwa dan raga agar kita bisa bernapas bebas di bumi pertiwi. Tapi haruskah kemerdekaan ini terenggut oleh pekatnya asap pembakaran lahan? Membakar hutan dan lahan bukan hanya merusak alam, tapi juga merenggut hak udara bersih bagi anak cucu kita. Merdeka yang sejati adalah saat kita bebas dari ancaman, diantaranya kabut asap. Sudahi membakar lahan dengan alasan apapun. Kita jaga tanah air kita, lindungi napas sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan kepedulian. Dirgahayu Republik Indonesia, bersatu menjaga alam, merdeka dari asap.

Jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan pendengar warta berita daerah Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Untuk itu tetap bersama kami di sini di 104,2 FM.

Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana. Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Pemprov Kalimantan Barat mendorong peningkatan kapasitas produk Kalbar naik kelas.
3: Bahwa potensi perairan Kalimantan Barat dapat diolah menjadi produk yang bernilai ekonomis.
2: Badan Gizi Nasional Kalimantan Barat mendorong SPPG libatkan 15 UMKM.
4: Satu SPPG itu sudah kita wajibkan, dia harus menerima supaya dari 15 UMKM.
0: Selamat sore pendengar, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini Minggu 16 Agustus 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita sore ini pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong potensi daerah tidak hanya dipasarkan sebagai komoditas mentah, tetapi dikembangkan menjadi produk bernilai tambah dan berdaya saing. Upaya tersebut menjadi salah satu fokus gelar kapasitas daerah dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporannya.
5: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong pelaku UMKM dan masyarakat mengembangkan potensi daerah menjadi produk bernilai tambah dan memiliki akses pasar yang lebih luas. Dorongan tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan saat membuka gelar kapasitas daerah di Galeri dan Depot Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat. Ria Norsan mengatakan gelar kapasitas daerah bukan sekedar pameran, tetapi menjadi ruang untuk mempertemukan potensi, kreativitas, inovasi, dan karya masyarakat Kalimantan Barat. Kalbar memiliki berbagai potensi mulai dari pertanian, perkebunan, kelautan, dan perikanan, hingga produk UMKM dan industri kreatif. Menurut Ria Norsan, potensi tersebut harus dikembangkan melalui hilirisasi agar tidak berhenti sebagai komoditas.

0: tetapi mampu menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah dan daya saing.
1: Mari kita jadikan momentum hari ulang tahun kemerdekaan 41 ini untuk memperkuat rasa bangga terhadap Kalimantan Barat, bangga terhadap potensi daerahnya, bangga terhadap budayanya, dan terutama bangga terhadap karya masyarakatnya. Kalau bukan kita yang menghargai hasil karya dari masyarakat kita, siapa lagi Bapak sekalian? Kitalah yang pertama menghargai daripada karya dan hasil masyarakat kita, Bapak sekalian.
0: Khusus sektor kelautan dan perikanan, pemerintah mendorong pengolahan potensi perairan Kalbar menjadi produk bernilai ekonomi. Langkah ini sekaligus diharapkan mendukung kemandirian pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rianorsan juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah dengan perguruan tinggi dunia usaha, komunitas, pelaku UMKM dan masyarakat untuk mendorong inovasi serta membuka peluang ekonomi baru. Dirinya berharap keberhasilan kegiatan ini tidak hanya diukur dari pelaksanaan pameran, tetapi dari munculnya kolaborasi baru, terbukanya pasar, menguatnya jejaring, dan semakin naik kelasnya pelaku UMKM Kalimantan Barat. Gelar kapasitas daerah meliputi pameran kearsipan, gelar produk unggulan daerah, pekan produk kelautan dan perikanan, serta pameran fotografi dan produk kreatif. Syarusani melaporkan.
2: Pendengar, warga perbatasan Kabupaten Sintang keluhkan kondisi kemarau saat ini sehingga berdampak pada infrastruktur jalan kering berdebu di wilayah perbatasan Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
3: Koordinator Kelompok Informasi Masyarakat Perbatasan Kimtas Kabupaten Sintang Ambresius Murjani mengatakan kondisi cuaca panas dan kemarau saat ini sehingga berdampak pada infrastruktur jalan kering di wilayah perbatasan Kabupaten Sintang. Kondisi jalan berdebu tersebut sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Jalan ini juga merupakan akses kendaraan truk dari sejumlah perusahaan perkebunan sawit yang beroperasi di wilayah Ketungau. Ambresius Murjani berharap ada partisipasi dari pihak perusahaan untuk mengurangi debu dengan melakukan penyiraman atau penyemprotan air ke jalan. Berdasarkan data dari pihak puskesmas setempat, banyak warga yang menderita penyakit infeksi saluran pernapasan atau ISPA pada anak-anak maupun orang dewasa. Ia menerangkan berdasarkan informasi dari beberapa desa akan menyurati pihak perusahaan perkebunan untuk melakukan penyiraman jalan tersebut.
4: Supaya ikut mengantisipasi mengurangi debu. Kepala desa yang sudah membuat surat itu baru desa Empunak Tapang Keladan meminta kepada pihak perusahaan untuk melakukan penyiraman jalan untuk mengurangi debu. Nah, dua hari Senin kemarin Kepala Desa Sungai Pisau sudah menyurati perusahaan.
3: Ambresius menambahkan, saat ini warga mengantisipasi dampak debu tersebut menggunakan masker dan juga jas hujan sebagai pelindung diri dari dampak debu tersebut. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
2: BPSDM Kalbar bersama Kemendukbangga BKKBN Perwakilan Kalbar dan Yayasan Kanker Indonesia menggelar seminar penguatan kompetensi ASN perempuan. Kegiatan ini mengangkat tema deteksi dini dan pencegahan kanker pada anak usia sekolah, sekaligus mendorong peningkatan kesadaran kesehatan sejak dini. Berikut laporannya.
5: Kegiatan penguatan kompetensi ASN perempuan digelar di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat. Seminar ini menjadi ruang edukasi bagi ASN perempuan untuk memahami pentingnya deteksi dini dan pencegahan kanker, terutama kanker yang dapat dicegah melalui vaksinasi dan pemeriksaan rutin. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM Kalimantan Barat, Windy Prihastari, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk perhatian kepada ASN perempuan yang memiliki peran ganda sebagai aparatur negara sekaligus ibu dan pendidik utama di keluarga.
6: Kita melakukan sosialisasi

0: utama pendidik pertama. Selain tugasnya sebagai ASN, sebagai role model, sebagai pelayan publik di masyarakat. Tugas perempuan ini berat dan banyak.
1: Windy menilai pengetahuan kesehatan yang diperoleh ASN perempuan tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga dapat diteruskan kepada keluarga dan lingkungan sekitar. Sementara itu, Ketua Himpunan Onkologi Indonesia, HOGI, Profesor Dr. Dr. Brahmana Askandar, SPOG, Sub-SP Onkologi, yang menjadi pemateri melalui Zoom Meeting, menekankan pentingnya pencegahan kanker serviks melalui vaksinasi. Vaksin HPV, menurut Brahmana, paling utama diberikan pada usia muda, khususnya 9 hingga 15 tahun. Sementara bagi perempuan yang telah aktif secara seksual, pemeriksaan atau screening rutin menjadi langkah penting untuk mendeteksi kelainan sejak dini.
2: Efektif mencegah kanker serviks itu ada dua. Yang pertama adalah berikan vaksinasi utamanya pada usia muda. Yang kedua, lakukan screening rutin, ada keluhan maupun tidak ada keluhan, pada mereka yang sudah hubungan seks, ada riwayat hubungan seks. Nah, vaksinasi utamanya memang ditargetkan pada usia muda karena data yang sangat kuat, data ilmiah sangat kuat mengatakan demikian dan tidak ada efek samping sejauh ini.
1: Brahmana menjelaskan perkembangan dari kondisi normal hingga menjadi kanker serviks berlangsung bertahap dan dapat memerlukan waktu sekitar 10 hingga 15 tahun. Melalui seminar ini, ASN perempuan diharapkan tidak hanya meningkatkan pemahaman mengenai kesehatan dan pencegahan kanker, tetapi juga menjadi penyambung informasi bagi keluarga dan masyarakat. Edukasi serta deteksi dini diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan kanker sejak usia sekolah. Wilhelmus dan Dian Lestari melaporkan.
3: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menyasar pemenuhan gizi, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku UMKM daerah. Setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG diwajibkan melibatkan 15 UMKM sebagai pemasok bahan baku. Berikut laporannya.
4: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG diwajibkan melibatkan 15 UMKM setiap SPPG sebagai pemasok bahan baku. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Kalimantan Barat, Agus Kurniawi, saat konversi pers UKWR di RRI Pontianak Senin kemarin. Agus menegaskan, hal tersebut dilakukan sebagai upaya penyerapan pangan lokal hasil petani dan peternak setempat sehingga dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
5: Sekarang satu SPPG itu sudah kita wajibkan, dia harus menerima supplier dari 15 UMKM wajib. Itu UMKM yang terdaftar dengan harapan itu menyerap petani-petani lokal yang ada di wilayah.
4: Selain itu Agus menyampaikan, pemanfaatan pangan lokal juga dinilai penting untuk menjaga kesegaran bahan baku yang digunakan dalam penyediaan makan bergizi. Bahan pangan yang diperoleh dari wilayah sekitar SPPG memiliki waktu distribusi yang lebih singkat sehingga dapat diterima dalam kondisi yang lebih segar. Namun, SPPG belum dapat melakukan pembelian bahan baku langsung kepada para petani dan peternak dikarenakan belum memiliki nomor induk berusaha atau NIB sebagai salah satu persyaratan administrasi. Karena itu hasil pertanian dan peternakan lokal saat ini dapat disalurkan melalui UMKM yang telah memenuhi persyaratan. Dengan semakin banyaknya UMKM yang terlibat, program MBG diharapkan tidak hanya menjadi program pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi daerah. Penguatan rantai pasok berbasis pangan lokal dapat menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara SPPG, UMKM, petani, dan peternak sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Barat. Dina Triana melaporkan.
3: Gerakan Gemar Makan Ikan terus didorong Forum Peningkatan Konsumsi Ikan atau Forikan Provinsi Kalimantan Barat sebagai bagian dari upaya mewujudkan generasi emas Indonesia 2045. Selain meningkatkan konsumsi, inovasi produk olahan ikan dinilai penting agar semakin menarik dan sesuai kebutuhan masyarakat. Kita simak laporannya.
6: Ketua Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Forikan Provinsi Kalimantan Barat, Erlina Norsan mengatakan, gerakan gemar makan ikan membutuhkan kolaborasi berbagai pihak agar semakin luas diterapkan di masyarakat. Menurut Erlina, peningkatan konsumsi ikan menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung terwujudnya generasi emas Indonesia 2045. Selain mendorong konsumsi ikan, Erlina juga menekankan pentingnya inovasi dalam pengolahan produk berbahan dasar ikan.
7: Untuk itu peran keluarga, PKK, Posyandu, Bunda PAUD, sekolah UMKM, serta seluruh masyarakat sangat penting dalam membangun budaya makan ikan. Kita juga perlu terus mendorong inovasi pengolahan ikan agar lebih beragam, menarik, praktis, dan sesuai dengan selera masyarakat. Khususnya anak-anak, dengan demikian gemar makan ikan tidak hanya meningkatkan konsumsi ikan, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi UMKM serta meningkatkan nilai tambah hasil perikanan.
6: Selain itu, produk olahan ikan menurut Erlina perlu dibuat semakin beragam, menarik, praktis, dan disesuaikan dengan selera masyarakat sehingga konsumsi ikan dapat terus meningkat. Erlina menilai penguatan ekonomi masyarakat pesisir dan hilirisasi produk kelautan serta perikanan juga perlu berjalan seiring dengan gerakan gemar makan ikan melalui Forikan. Hilirisasi diharapkan mampu memberikan nilai tambah terhadap produk perikanan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat pesisir. Erlina berharap kolaborasi tersebut dapat membangun ekosistem yang lebih produktif serta mendukung terwujudnya masyarakat pesisir sehat dan sejahtera. Dengan demikian, gerakan gemar makan ikan tidak hanya berdampak pada peningkatan konsumsi, tetapi juga mendukung penguatan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju generasi emas 2045. Syahrul Sani melaporkan.
8: Info cuaca hari ini.
3: Pendengar, untuk mengetahui kondisi informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Iskandar. Selamat sore Iskandar, silakan laporan Anda.
9: Ya, selamat sore rekan Fatih di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca saat ini di Kalimantan Barat secara umum terpantau cerah hingga cerah berawan, namun terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, Mempawah, Sanggau, Skado, Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu. Untuk perakiraan cuaca esok hari, Senin 17 Agustus 2026, kami perakirakan di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat cerah hingga cerah berawan, namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, Sanggau, Kota Singkawang, Kabupaten Sekadau, Mempawah, Kuburaya, Sintang, dan Kapuas Hulu. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat update sampai dengan hari ini pukul 3 sore tadi, terdeteksi adanya 340 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Untuk potensi kemudahan terjadinya karhutla di wilayah Kalimantan Barat dalam sepekan ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram BMKG Kalbar, atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Iskandar. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
3: Terima kasih rekan Iskandar atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya gelar kapasitas daerah dorong produk Kalbar naik kelas, serta SPPG wajib libatkan 15 UMKM. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Kalimantan dan Sumatera menyimpan harta karun yang sangat bermanfaat untuk kesehatan. Di antaranya adalah madu, cairan manis yang dihasilkan oleh lebat tanpa sengat atau sting species dari genus Trigona atau Melipona yang dikenal dengan nama madu kelulut atau madu Trigona. Madu kelulut memiliki rasa yang unik, cenderung lebih asam dan sedikit pahit. Dengan aroma yang khas, teksturnya lebih encer karena kadar airnya yang tinggi. Meskipun ukurannya kecil, lebah ini menghasilkan madu dengan kadar antioksidan yang sangat tinggi, sehingga diyakini baik untuk penderita diabetes karena dapat berperan sebagai pengganti insulin, serta bermanfaat untuk kesehatan umum.

0: Rilas panggilan umum kepada tergugat nomor 34 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNBEK pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026 atas nama Alfa Arnaldi, jurusita pada Pengadilan Negeri Bengkayang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut, telah memanggil kepada Hendrik Sugiarto, dahulu beralamat di Jalan Dusun Makmagan RT 001 RW 000 Desa Makmagan Karya Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang. Sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya yang pasti di wilayah Republik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Untuk datang menghadap pada persidangan yang akan diselenggarakan di Pengadilan Negeri Bengkayang, alamat Jalan Guna Baru Trans Rangkang Bengkayang, hari Senin tanggal 7 September 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya sidang dalam perkara perdata antara Mulria Situmorang sebagai penggugat melawan Hendrik Sugiarto sebagai tergugat. Demikian panggilan ini dilaksanakan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Alfa Arnaldi.
1: Persatu RRI Pontianak masih temani Anda pendengar. Kali ini informasi kami hadirkan untuk memantau bagaimana kondisi dan kualitas udara di kota Pontianak. Jika Anda punya informasi pendengar, silakan WhatsApp 0811-5701-042 atau telepon di 734-987. Bagaimana situasi terkini di sekitar Anda pendengar mengenai kabut asap mungkin, atau kualitas udara di sekitar Anda apakah sudah mulai membaik dari beberapa hari sebelumnya? Karena kalau misalnya kita pantau, kali ini kami lansir dari laman iqr.com untuk kualitas udara di kota Pontianak. Indeks kualitas udara per pukul 16 waktu Indonesia Barat hari ini 6 Agustus 2026 ya, di mana indeks kualitas udara dengan polusi udara PM2.5 di Pontianak masih dengan indikator merah dan tidak sehat. Indeksnya 171 pendengar. Dan atribusi data kami dapatkan dari 3 kontributor pemerintah, yaitu ada Kementerian Kehutanan, kemudian dari Greenpeace Indonesia, dan juga Lab Geofisika FMIPA Universitas Tanjung Pura. Dimana kali ini hingga beberapa jam ke depan kualitas udara masih diperkirakan masih belum membaik pendengar, masih dengan indikator merah dan tidak sehat. Kemudian kita pantau juga hari ini ya, masih dengan kualitas udara yang tidak sehat. Esok hari juga masih kurang sehat ya, hingga beberapa hari ke depan masih indikator kuning hingga orange. Kemudian rekomendasi kesehatan untuk menghindari kegiatan di luar ruangan. Kemudian tutup jendela dan pintu Anda untuk menghindari udara yang kotor. Jika Anda perlu bepergian ke luar ruangan, disarankan untuk menggunakan masker. Dan untuk Anda pendengar dengan kondisi lebih sensitif lagi, bisa menggunakan air purifier di dalam ruangan. Itu dia update informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, WhatsApp 0811-5701-042 atau telepon di 734-987 serta melalui aplikasi RRI Digital.

Bayangkan, belajar kini tidak lagi terbatas oleh jarak atau buku fisik. Perpustakaan digital menyimpan ribuan e-book, jurnal elektronik, audio, video, dan dokumen lainnya. Siswa atau masyarakat bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Selain hemat waktu dan biaya, koleksi digital selalu lengkap dan up to date. Banyak materi interaktif, video, animasi, sampai kuis yang membuat belajar semakin menarik. Ramah lingkungan mendukung pendidikan inklusif dan memastikan setiap anak mendapatkan ilmu berkualitas. Perpustakaan digital, jendela pengetahuan untuk semua.

0: kok enggak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi enggak ada salahnya kan, kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu yang ngomong kok sembarangan. Kalau TBC pastinya Bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah Bapak menyerah. Masih ada waktu Bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya Bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah. Lega Bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia. Mulai dari diri sendiri dan keluarga.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Pontianak masih temani Anda. Pendengar, kali ini kami update informasi cek fakta. Melansir dari laman komdigi.go.id, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook. Informasi hoax pendengar berisi narasi yang mengklaim bahwa slip gaji manajer koperasi Desa Merah Putih atau KDMP telah bocor dan menunjukkan penghasilan mencapai 16 juta rupiah per bulan. Unggahan yang dibagikan pada 2 Agustus 2026 tersebut juga menyebutkan bahwa gaji manajer KDMP akan ditanggung APBN selama 2 tahun pertama operasional koperasi. Padahal faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari laman turnbackhoax.id, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah membantah informasi mengenai gaji manajer KDMP sebesar 16 juta rupiah per bulan dan menegaskan bahwa pemerintah belum menetapkan nominal gaji secara final. Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono memang menyampaikan bahwa gaji manajer KDMP akan ditanggung APBN selama 2 tahun pertama. Tetapi besaran gajinya masih dalam pembahasan dan akan diatur melalui peraturan presiden. Jadi dapat kami konfirmasi pendengar, informasi mengenai gaji manajer koperasi Desa Merah Putih 16 juta rupiah per bulan itu merupakan berita hoax.
0: Kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Festival budaya bukan sekedar perayaan tradisi, tetapi juga menjadi ruang yang mempertemukan masyarakat dari berbagai suku, agama, dan latar belakang dalam suasana penuh kebersamaan. Melalui perayaan budaya, kita belajar untuk saling mengenal, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada. Inilah wujud nyata moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, di mana keberagaman menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan dan menjaga keharmonisan masyarakat.

0: Eh, Win, kok uangnya dicoret-coret sih?
1: Santai aja, Khalifa. Ini bukan sembarang coretan. Ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
0: Kayak enggak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi, bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih, masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Ya enggak mau lah, Fa.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

Pro 1 RRI Pontianak masih temani Anda pendengar dalam rangkaian Pontianak sore ini. Kali ini informasi kami hadirkan dari pemilihan Bujang dan Dare Kota Pontianak 2026 yang baru-baru ini baru saja dinobatkan ya, yaitu ada Jibril Ciselindra dan juga Faras Dila. Dan mereka menjabat sebagai Bujang dan Dare Kota Pontianak tahun 2026. Keren sekali ya. Dan kemarin saya juga sempat menghadiri ya malam Grand Final. Dan keduanya ini berhasil menjadi yang terbaik di malam final yang berlangsung di Hotel Ibis Pontianak pada Jumat kemarin, pendengar ya, Jumat malam. Di posisi runner-up 1 ada Bujang Heksaputra Arifianto dan Dare Latifah Adila. Sedangkan di runner-up 2 diraih Bujang Raihan Pratama dan Dare Agista Putri Sahira. Dan mereka semua ini pemuda-pemuda keren ya, anak-anak muda yang luar biasa berbakat dan punya integritas ya tentunya untuk memajukan kebudayaan dan pendidikan ya di Kota Pontianak. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono berharap para pemenang dan seluruh finalis dapat menjadi duta yang aktif mempromosikan budaya, pariwisata, dan identitas kebudayaan kita di Kota Pontianak. Bujang Dare itu bukan hanya sekedar ya pemilihan putra-putri terbaik daerah begitu pendengar, tetapi juga ruang untuk pembinaan generasi muda agar memiliki kawasan, kepercayaan diri, kepedulian, dan juga kecintaan terhadap Kota Pontianak kita. Nah, menurutnya Kota Pontianak ini memiliki kekayaan budaya yang besar dan perlu terus dikenalkan ya kepada masyarakat luas. Kita punya banyak sekali kebudayaan-kebudayaan yang unik begitu ya. Wali Kota juga berharap para pemenang Bujang Dare Pontianak 2026 mampu memanfaatkan berbagai ruang, termasuklah ya, karena kita sekarang sudah pakai media sosial semuanya untuk memperkenalkan kekayaan tersebut secara kreatif dan menarik tentunya untuk generasi muda. Terakhir pendengar, Wali Kota juga mengucapkan selamat ya kepada para pemenang dan berterima kasih kepada seluruh finalis, panitia, dewan juri, dan semua pihak yang telah menyukseskan kegiatan ini. Dan bersama-sama mari kita promosikan budaya Pontianak yang menjadikan kota ini semakin membanggakan. Selamat ya tentunya untuk Jibril, Bujang Jibril, dan juga Dare Faras.

Beberapa saat lagi akan kita dengarkan kumandang azan maghrib pendengar untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya hari ini Minggu 16 Agustus 2026. Di mana azan maghrib akan berkumandang tepat pukul 17.54 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda yang ingin menunaikan ibadah salat maghrib, masih ada waktu untuk Anda yang ingin bersiap-siap ya tentunya. Kan kami putarkan beberapa koleksi lagu religi temani Anda atau bersama kami di 104,2 FM.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogyanya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bu Yani.
1: Aduh, bawa apa tuh, Bu? Banyak sekali.
2: Ini, Bu, saya baru beli bendera merah putih. Mau dipasang. Kan sebentar lagi Agustusan.
1: Alah, Bu, Bu. Rumah cuma di dalam gang gini. Nggak ada yang lihat kok, Bu.
2: Bu Ati, ini bagaimana sih? Pasang bendera bukan biar dilihat orang, Bu. Ini bentuk penghormatan kita kepada pahlawan yang sudah berjuang, Bu, untuk merebut kemerdekaan.
1: Kan udah puluhan tahun yang lalu, Bu. Memang masih harus ya?
2: Wajib, Bu. Mengibarkan merah putih itu kan cara sederhana kita nih untuk menunjukkan rasa cinta kepada tanah air. Mau di rumah, di jalan besar, gang kecil, sama. Ingat jas merah, Bu. Jangan lupakan sejarah.
1: Iya, Bu, maaf. Nanti saya pasang deh. Cuma udah kucel enggak apa ya, Bu ya?
2: Aduh, gimana sih, Bu? Itu bendera udah dari zaman Belanda. Ini saya bawa banyak. Tapi ntar bayar ya.
3: Mengibarkan bendera merah putih, wujud penghormatan kepada jasa para pahlawan dan rasa cinta pada tanah air. Kibarkan bendera merah putih dalam kondisi bersih, utuh, dan

Pendengar, kali ini informasi olahraga kami hadirkan di ruang dengar Anda, di mana atlet tenis meja Kabupaten Kuburaya yang tampil gemilang dengan memborong 8 medali, terdiri dari 4 emas, 3 perak dan 1 perunggu pada kejuaraan tenis meja Gubernur Kalimantan Barat Cup 2026 Volume 1 yang berlangsung di Gedung Olahraga Pangsuma Pontianak. Pada ini kemarin berlangsungnya berapa hari nih? 5 hari dari tanggal 11, 12, 13, 14, 15, betul. Ada 5 hari kemarin pendengar. 4 medali emas Kuburaya diraih oleh sejumlah kategori berbeda. Aira mempersembahkan emas pada kategori tunggal putri usia 12 tahun. Sementara Rafael Enggang Al-Haq tampil impresif dengan memborong 2 medali emas sekaligus, masing-masing pada kategori tunggal putra U17 dan tunggal umum putra Kalimantan Barat. Satu lagi pendengar, emas lainnya dipersembahkan Rama Umbara pada kategori tunggal putra ASN. Kemudian selain 4 medali emas tadi ya, sudah kita sebut juga ada 3 medali perak. Aira lagi-lagi naik podium setelah meraih perak pada kategori tunggal putri U15. Pada kategori tunggal umum putra Kalimantan Barat, Irfan meraih medali perak, sedangkan Eli menyumbangkan medali perak pada kategori tunggal putri ASN. Satu medali perunggu dari Kuburaya juga dipersembahkan oleh Suri dari kategori tunggal putri ASN. Dan dengan demikian, maka secara keseluruhan kontingen Kuburaya mengoleksi 4 emas, 3 perak, 1 perunggu dari berbagai kategori pertandingan. Tentunya prestasi Rafael Enggang Al-Haq menjadi salah satu catatan menarik dalam kejuaraan tersebut. Selain menjuarai kelompok usianya di U17 ya, ternyata Rafael juga mampu bersaing pada kategori umum dan keluar sebagai juara tunggal umum putra Kalimantan Barat. Keren Rafael, ini salah satu atlet ini ya, yang bisa dididik lagi sampai ke depannya begitu. Nah, pada kategori yang sama, Kuburaya bahkan berhasil menempatkan 2 atletnya di posisi teratas setelah Irfan berhasil meraih medali perak. Dan Aira juga menunjukkan prestasi membanggakan dengan menyumbang 2 medali lagi nih bagi Kuburaya, yakni emas pada U12 putri dan perak pada U15 putri. Keren-keren ya. Tentunya capaian tersebut menjadi kebanggaan bagi Kabupaten Kuburaya sekaligus menunjukkan potensi atlet tenis meja daerah mulai dari kelompok usia hingga kategori umum dan ASN. Keberhasilan ini diharapkan menjadi momentum untuk semakin memperkuat pembinaan tenis meja secara berkelanjutan sehingga semakin banyak begitu ya atlet Kuburaya yang mampu berprestasi di tingkat nasional maupun internasional.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Kalau kamu pikir serial Bumi karya Terry Lie cuma cerita fantasi biasa tentang remaja yang bisa mengkilang atau mengeluarkan petir, kamu keliru besar. Di balik serunya petualangan Raib, Sally dan Ali melompati dimensi dari klan bulan yang megah sampai klan matahari yang berkilau, ada cerita yang jauh lebih dalam. Ini adalah kisah kita semua tentang mencari jati diri, arti rumah, dan tempat kita pulang. Ketiga karakter utama bukanlah pahlawan super yang sempurna. Mereka adalah remaja biasa dengan beban yang luar biasa besar di pundak mereka. Raib, si pemilik keturunan murni yang selalu jadi kompas moral, di tengah bingungnya kekuasaan besar yang ia miliki, hatinya tetap tulus dan selalu memilih jalan yang benar. Sally, definisi sahabat sejati, kesetiaannya tanpa batas dan ketulusannya bisa menghangatkan dunia paralel yang paling dingin sekalipun. Ali, si jenius yang kesepian dari bumi. Tanpa kekuatan sihir apapun, Ali membuktikan bahwa rasa ingin tahu yang besar dan logika yang kuat bisa mengalahkan teknologi tercanggih di alam semesta. Terelie dengan sangat indah memperlihatkan sisi rapuh mereka. Di balik topeng keren mereka sebagai penyelamat dunia, mereka tetaplah anak-anak remaja. Mereka rindu pelukan orang tua dan kangen hidup normal. Saat portal antar dimensi terbuka dan mereka harus bertaruh nyawa, ketakutan terbesar mereka bukanlah kematian. Ketakutan terbesar mereka adalah bagaimana jika nanti saat pulang ke bumi, salah satu dari mereka sudah tidak ada lagi. Serial ini juga membawa pesan penting lewat hancurnya klan-klan besar akibat ambisi para penguasanya. Kita diingatkan bahwa sains dan kekuatan tanpa moral hanya akan membawa kehancuran. Di dunia yang penuh ego ini, senjata paling mematikan pun akan kalah oleh sebuah pengorbanan yang tulus. Pada akhirnya, esensi tertinggi dari serial Bumi adalah merayakan indahnya persahabatan. Mau di klan manapun mereka tersesat, saat tameng Raib mulai retak atau petir Sally mulai padam, mereka selalu punya cara untuk saling menyelamatkan. Kenapa? Karena mereka saling memiliki. Serial ini memberitahu kita satu hal, sekat dimensi sejauh apapun akan runtuh oleh ketulusan. Dan sihir paling nyata di alam semesta ini bukanlah mantra, melainkan ikatan kasih sayang yang menolak untuk menyerah.

Relas panggilan sidang nomor 225 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNPTK. Pada hari ini, Senin, tanggal 10 Agustus 2026, saya, Farida Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut, untuk memanggil nama Oscar Haris, alamat Gang Jariah RT 003 RW 010 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak Kalimantan Barat sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak hari Kamis tanggal 10 September 2026 pukul 9 pagi. Dalam perkara antara, Joni Ongko Wijaya DKK sebagai penggugat lawan Oscar Haris DKK sebagai para tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.

banyak keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI,

Rilas panggilan kepada tergugat nomor 169/PDT.G/2026 PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 3 Juni 2026, telah memanggil Hardianto bertempat tinggal di Jalan Ampera nomor 6B, RT 4 RW 32 Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Selasa tanggal 8 September 2026 pukul 9 pagi dalam perkara perdata antara Anbert Virgo Saputra Lubis sebagai penggugat lawan Hardianto sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 5 Agustus 2026, Jurusita Ali Aspar.

Program 4 Sehat 5 Sempurna sudah tidak lagi digunakan sejak tahun 2014. Kini, pemerintah menerapkan 10 pesan gizi seimbang untuk pola makan yang lebih sehat, atau dikenal dengan kampanye Isi Piringku. Mulai dari beragam makanan, cukup sayur dan buah, batasi gula, garam dan lemak, tidak lupa juga untuk sarapan, cukup minum air putih, baca label kemasan makanan, cuci tangan, serta aktif bergerak setiap hari. Gizi seimbang, hidup sehat makin gampang.

rilas panggilan kepada tergugat nomor 182/PDT.G/2026PN PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Tanggal 10 Juni 2026 telah memanggil PD Kalimantan Jaya Stationery beralamat di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 112 Blok CD RT 1 RW 3 Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak sebagai tergugat 2 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Selasa tanggal 8 September 2026 pukul 9 pagi dalam perkara perdata antara Yayasan Badan Pemadam Api Siantan Pontianak sebagai penggugat lawan pemerintah Kota Pontianak, Wali Kota Pontianak DKK sebagai tergugat, Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, dahulu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, DKK sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan Pontianak 5 Agustus 2026, Jurusita Ali Aspar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Akhirnya kedapatan akhirnya, ya seneng. Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya, Jawa Tengah. Karena saya memang suka sih sama baju basecampnya Jawa, saya sering juga pakai basecamp Jawa.
2: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambang emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut.
0: BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Masyarakat antusias untuk mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia besok. Sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa atas gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 53 orang meninggal dunia, 135 orang terluka. Seperti kami kutip dari laman resmi kami di rri.co.id, gempa bumi yang berpusat di Nagekyo tersebut membuat sebanyak 3.839 orang terdampak, termasuk para korban yang mengungsi di sejumlah titik pengungsian. Masyarakat antusias mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan berhasil mendapatkan undangan dalam perburuan tiket secara online. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah telah memberikan kuota 8.900 undangan untuk masyarakat agar ikut upacara pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta tanggal 17 Agustus tahun 2026. Jutaan orang harus berebut tiket undangan dengan mendaftar secara online, kemudian ditukar undangan fisik. Audi warga Surabaya, Jawa Timur, salah satu yang beruntung mendapatkan tiket undangan upacara di Istana Merdeka. Bagi Audi, upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi pengalaman pertama yang paling mengesankan. Audi berencana memakai pakaian adat dari Jawa Tengah seperti beskap. Audi menyampaikan kepada Radio Republik Indonesia saat menukar tiket undangan di Gedung Krida Bakti Kementerian Sekretariat Negara Jakarta sore tadi.
1: Kalau di istana saya pertama, kalau yang beberapa tahun lalu saya di Pemprov Jatim. Akhirnya kedapatan akhirnya, ya seneng. Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya, Jawa Tengah. Gimana? Karena saya memang suka sih sama baju basecampnya Jawa, saya sering juga pakai basecamp Jawa.
4: 1107 menuju loket 3.
3: Adapun dia, warga Jakarta juga antusias untuk mengikuti upacara di Istana Merdeka Jakarta. Dia juga mengapresiasi pelayanan dari panitia dalam penukaran tiket undangan sehingga berlangsung dengan kondusif.
5: Ah, Pak, benar-benar perjuangan banget nasionalismenya benar-benar. Wah, perjuangan. Saya dapat tiket ini di hari keempat. Dan itu benar-benar udah percobaan pakai komputer, pakai 3 device. Nah,

0: Akhir waktu pas keempat udah hopeless banget, ya udah akhirnya dapat juga, tapi di penurunan open pintu itu kita ditanyain KTP sama yang barcode email yang ketiga. Nah, terus habis itu kita nunggu dulu tuh di bawah di lantai satu untuk naik ke lantai duanya gitu. Nanti setelah ada apa pemanggilan dari loket untuk naik ke atas, baru kita ke atas, kita tunggu. Alurnya sih cepet banget ya. Nah, ada beberapa loket banyak, ada 10 lah gitu. Nah, habis itu kita dipanggil. Nah, kita menunjukkan yang email di barcode-nya itu yang ketiga, sama kita menunjukkan KTP-nya juga. Udah deh. Gak ada hambatan banget. Kayak excited, maksudnya kayak apa namanya, biasanya kan lama, nah ini cepet banget sih, teratur.
1: Baik dia maupun Audi menyampaikan pesan kemerdekaan Republik Indonesia agar Indonesia semakin berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan tema hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ribuan masyarakat memadati lapangan udara Halim Perdana Kusuma untuk menyaksikan Open Base TNI Angkatan Udara, sekaligus mengenal lebih dekat alutsista dan tugas para penerbang. Hana Syarif melaporkan.
3: Ribuan masyarakat memadati Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, untuk menyaksikan kegiatan Open Base TNI Angkatan Udara. Kegiatan yang digelar dalam rangka menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini mendapat antusiasme masyarakat sejak pagi. Dari pukul 8 pagi, pengunjung mulai berdatangan untuk melihat lebih dekat berbagai alat utama sistem persenjataan atau alutsista milik TNI Angkatan Udara, sekaligus menyaksikan atraksi udara dari para penerbang. Letnan 2 penerbang Aero Antares Toding Lakdi dari Skuadron Udara 2 Halim Perdana Kusuma mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan Open Base menjadi salah satu sarana bagi TNI AU untuk memperkenalkan alutsista kepada publik.
4: Dari jam 8 kami sudah standby di sini melihat antusias dari masyarakat-masyarakat untuk Open Base ini. Tujuannya sebenarnya Open Base ini adalah mengenalkan dari alutsista-alutsista kita kepada masyarakat. Mungkin masyarakat tuh belum tahu kayak apa sih TNI AU, kayak apa sih kayak pesawatnya yang dalam di Halim Perdana Kusuma, mungkin dalam Indonesia ini. Mungkin kita lihat sendiri dari kedatangan Rafale dari Skadron 12, ada pun juga yang dari Makassar, dari Skadron Thunder, ada yang juga dari 14 juga datang dari sini.
3: Kehadiran sejumlah pesawat tempur turut menjadi daya tarik dalam kegiatan tersebut. Salah satunya jet tempur Rafale dari Skuadron Udara 12. Pesawat dari sejumlah skuadron TNI AU lainnya juga ditampilkan untuk dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Tidak hanya memperkenalkan alutsista, Open Base juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal tugas dan fungsi masing-masing skuadron di lingkungan TNI AU. Letnan 2 penerbang Hanif dari Skuadron Udara 17 menjelaskan, setiap skuadron memiliki misi yang berbeda, mulai dari mengoperasikan pesawat angkut untuk mendukung perjalanan dinas pejabat negara hingga menjaga wilayah udara Indonesia.
5: Kemudian kami melanjutkan standarisasi PPK kami di Wingdik 100 terbang di Jogja. Kemudian setelah melaksanakan standarisasi, kami diberikan tempat dinas masing-masing dari kami bersembilan itu ada di Skadron 2, Skadron 17, Skadron 31, Skadron 32, Skadron 33, Skadron 37.
6: Kalau Skadron ini sebenarnya apa sih Mas, malah bagi orang awam?
5: Skadron ini itu kalau sipilnya itu dia kan bandara. Nah, jadi skadronnya ini dia punya masing-masing tempat untuk melaksanakan misinya.
3: Open Base TNI AU digelar di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma dari tanggal 15 hingga 17 Agustus 2026. Kegiatan ini berlangsung dari pukul 8 pagi hingga 3 sore dan terbuka gratis bagi masyarakat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kepolisian mempercepat penanganan kasus penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Sengingi usai menggeledah toko emas dan memiliki data terduga pelaku. Santi Yunas melaporkan.
7: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menggeledah sebuah toko emas di wilayah Jalan Pasir Putih, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Penggeledahan dilakukan tim Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu di Reskrimsus Polda Riau. Polisi menyebut penggeledahan ini merupakan pengembangan kasus dugaan penambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Singingi. Kasubdit 4 Tipiter di Reskrimsus Polda Riau AKBP Teddy Ardian mengatakan, dari penggeledahan tersebut polisi menyita sejumlah barang bukti, di antara perhiasan emas dengan berat mencapai ratusan gram dan berbagai model. Polisi juga menemukan peralatan yang diduga digunakan untuk melebur atau membakar emas.
8: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambang emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut, sehingga nantinya barang bukti dan alat bukti ini akan kami konstruksikan kepada siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin ini. Ada beberapa nama yang sudah kita kantongi, tentunya ini masih dalam proses. Kami mohon teman-teman bersabar, tentunya segera mungkin akan kami sampaikan kepada masyarakat hasil dari penyidikan yang sedang dilakukan.
7: Sementara itu, penggeledahan toko emas ini juga menjadi perhatian warga sekitar. Warga berharap proses hukum terkait dugaan keterkaitan emas hasil penambangan tanpa izin dapat dilakukan secara transparan.
9: Ya, harapannya terhadap pelaku yang telah ditangkap ini ditindak sesuai tindak pidananya dan mendapat hukuman. Serta nanti ini menjadi peringatan bagi para pelaku-pelaku kejahatan lainnya.
7: Saat ini polisi tengah mendalami dugaan keterkaitan antara aktivitas penambangan emas ilegal dengan aliran barang serta transaksi emas yang ditemukan di toko tersebut. Penyidik juga akan menelusuri asal-usul emas yang diamankan dan aliran transaksinya untuk mengungkap jaringan di balik dugaan aktivitas peti tersebut. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ribuan hektar sawah di Kabupaten Sragen dibiarkan tidak ditanami akibat kemarau panjang dampak dari El Nino yang telah mengancam produktivitas padi secara signifikan. Selengkapnya dilaporkan Mulato Isan.
10: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino.
11: Dampak fenomena El Nino dan musim kemarau kering menyebabkan sekitar 5.000 hektar lahan pertanian di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tidak dapat ditanami padi atau mengalami masa bero. Kondisi ini terjadi akibat minimnya pasokan air irigasi di wilayah tersebut. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen mencatat dari total 40.000 hektar lahan pertanian pangan di Sragen, saat ini hanya 35.000 hektar yang aktif ditanami padi. Sisa 5.000 hektar lainnya terpaksa dibiarkan kosong karena keterbatasan sumber air. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Sragen Suratno menyatakan bahwa fenomena El Nino mengancam produktivitas padi secara signifikan akibat krisis air bersih. Saat ini rata-rata usia tanam padi baru memasuki minggu pertama dan kedua. Suratno menambahkan ketergantungan pada saluran irigasi menjadikan risiko besar bagi petani yang tidak memiliki sumur dalam. Penurunan debit air irigasi diperkirakan dapat mencapai 50% memasuki bulan September, seperti yang dimulai terjadi di kawasan Tunggul yang saat ini debit airnya sudah menyusut 30%. Musim kemarau tahun ini cukup terik. Petani khawatir saat tanaman memasuki umur 40 hari nanti, di mana kebutuhan air sedang tinggi-tingginya, pasokan justru akan berkurang. Oleh sebab itu, banyak petani yang hanya bergantung pada air tanah melalui sumur dalam atau submersible.
10: Nah, ini selama nanti tidak ada istilahnya air di dalam bumi itu nggak ada, saya pikir antisipasi sudah. Termasuk juga, kan tadi saya bilang memaksimalkan sumur-sumur yang itu juga. Nanti kalau memang dirasa debitnya tidak bagus, petaninya juga nggak mencoba untuk tidak tanam. Katakanlah tahun yang lalu kalau debitnya nggak bagus.
11: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah memprediksi hujan baru akan mulai turun pada November mendatang. Situasi kemarau panjang ini memicu kekhawatiran para petani akan potensi gagal panen pada tanaman padi yang baru mulai ditanam sejak awal Agustus lalu. Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Jateng, Guruh Ciptanto, saat kegiatan sekolah iklim di Sragen belum lama ini menyampaikan disampaikan, petani sangat perlu mengetahui cara membaca cuaca dan iklim untuk mengurangi risiko gagal panen.
12: Ini adalah dasar-dasar kita mengenalkan kepada petani berkaitan dengan kondisi iklim kita. Kalau kondisi ini yang seperti tahun 2024, banyak curah hujan, petani harus bagaimana cara menanggulangi menggunakan iklimnya. Nah, sementara sekarang kita dalam kondisi kemarau gitu kan. Ya. Apa juga yang harus kita lakukan? Jadi kita memberikan semacam pengenalan singkat.
11: Secara terpisah, Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP 3 Seragen Suparno menjelaskan bahwa kendati luas tanam pada musim tanam MT3 menyusut menjadi 35.000 hektar, hasil produksi per hektar diperkirakan justru meningkat dibandingkan MT1 dan MT2. Menurut Suparno, terik matahari yang optimal selama musim kemarau membantu proses fotosintesis tanaman berjalan lebih maksimal. Di samping itu, tingkat serangan hama dan penyakit tanaman selama kemarau cenderung jauh lebih rendah dibandingkan saat musim penghujan. Dari Surakarta, Mulut Isan melaporkan.
2: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Palangkaraya melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di area gambut yang sebagian api telah meluas sampai mendekati pemukiman warga. Berikut laporan Edi Suroso.
13: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat permukiman.
14: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Henrikus Satria Budi mengatakan, kawasan hutan dan lahan yang berada di sekitar permukiman menjadi salah satu lokasi yang rawan terjadinya kebakaran. Kondisi tersebut dapat dipicu unsur kesengajaan maupun kelalaian masyarakat sehingga api berpotensi cepat muncul. Hendrikus menyebut BPBD dapat segera melakukan antisipasi apabila mendapat laporan dari masyarakat terkait kemunculan titik api. Karena itu masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan kebakaran lahan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
13: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat permukiman. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan dari masyarakat. Memang permasalahan di Kota Palangkaraya, kita tidak bisa memadamkan sampai tuntas karena lahannya gambut. Kalau tidak ada pembasahan sampai tergenang air, kemungkinan api tetap muncul. Namun karena banyaknya titik api yang tersebar di beberapa tempat, mau nggak mau kami harus tinggalkan, yang penting kepala apinya sudah bisa kami jinakkan. Nah mungkin kalau memang ada kesempatan, kami akan mengulangi lagi melakukan pembasahan.
14: Menurutnya pemadaman kebakaran di Palangkaraya menghadapi kendala, karena sebagian besar lahan yang terbakar merupakan kawasan gambut. Api tidak selalu dapat dipadamkan hingga tuntas apabila proses pembasahan belum mencapai lapisan gambut yang terdalam. Hendrikus menjelaskan banyaknya titik api yang tersebar di sejumlah lokasi juga membuat petugas kewalahan menentukan proses penanganan. Meski demikian, petugas berupaya memastikan kepala api dapat dikendalikan agar tidak meluas, sementara proses pembasahan akan kembali dilakukan jika kondisi memungkinkan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan mengatakan, pihaknya tetap siaga menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan. Kesiapsiagaan dilakukan dengan menyiapkan sumber daya manusia, tenaga medis, dan masker untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
15: Artinya gini, Dinas Kesehatan tetap siap siaga, baik itu sumber daya manusia, medis, para medis, paling tidak kalau rekomendasi kami menyiapkanlah. Kalau udah asap itu kan biasa ketersediaan masker, obat-obatan pelayanan di semua puskesmas dan puskesmas dan rumah sakit.
14: Ridwan menambahkan, Dinas Kesehatan juga memastikan ketersediaan obat-obatan dan pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya pasien terkena infeksi saluran pernapasan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Edi Suroso melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur mencatat sebanyak 704 kasus infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir ini. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
16: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernafasan atas. Terus Nafas gejalanya batuk pilek.
17: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, karutlah masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kondisi tersebut diikuti peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dalam sepekan terakhir. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, tercatat 704 kasus ISPA yang mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir. Jumlah tersebut meningkat 201 kasus dibandingkan pekan sebelumnya. Kepala Puskesmas Ketapang 1 Sampit, Miftahun Nisa, mengatakan kasus ISPA terbanyak tercatat di wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan 272 kasus. Sementara itu Puskesmas Ketapang 1 mencatat 35 kasus ISPA dalam sepekan terakhir.
16: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernapasan atas, terus gejalanya batuk pilek, disertai pusing, kadang ada juga demam. Pakai masker, harus minum banyak, harus istirahat, terus harus jaga kesehatan, minum vitamin.
17: Sementara itu di Kota Palangkaraya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan menyebut peningkatan pasien ISPA terjadi terutama yang berobat ke Puskesmas Pandut. Berdasarkan catatan Puskesmas Pandut, jumlah pasien ISPA meningkat drastis dari sekitar 170 kasus pada Juni menjadi 300 kasus pada Juli. Angka ini bahkan jauh lebih tinggi dibanding bulan Mei, saat kasus ISPA masih berada di bawah 100 kasus. Setiap pagi hingga menjelang malam hari, kabut tipis kerap menyelimuti langit Kota Palangkaraya, menandakan memburuknya kualitas udara akibat kepulan asap karutla. Kondisi ini mulai mengganggu aktivitas sehari-hari warga, terutama mereka yang bekerja atau beraktivitas di luar ruangan.
18: Terutama kita distribusikan untuk ke tempat pelayanan. Jadi setiap orang yang berobat, nanti teman-teman di Puskesmas atau Puskesmas membantu bisa membagikan ke pasien-pasien yang mengalami penyakit ISPA. Kalau tidak urgent, tidak penting, sebaiknya tidak untuk keluar rumah.
17: Ridwan memperkirakan kasus ISPA masih berpotensi terus meningkat selama musim kemarau dan karutla masih berlangsung. Ridwan mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan saat asap mulai pekat, menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami batuk, sesak napas, atau keluhan gangguan pernapasan lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 17 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Aceh hingga Laut Andaman, di Bengkulu, dari Jambi hingga Riau bagian timur, dari Selat Karimata hingga pesisir barat Kalimantan Barat, di Laut Banda, dari Papua Tengah hingga Teluk Cendrawasih, dan di Samudra Pasifik Utara Papua Barat hingga timur Laut Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Utara Papua, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Samarinda dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di Palembang dan Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayapura, dan potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi mancanegara, sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa mendalam atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi bermagnitudo 7.7 di Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, sejumlah negara tersebut juga mendorong solidaritas untuk Indonesia seperti Malaysia, Australia, Amerika Serikat, Arab Saudi hingga Uni Emirat Arab. Kabar dari dunia olahraga, karateka Bali, Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil meraih medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026 yang menjadi karateka berusia 20 tahun itu satu-satunya asal Bali sukses mengharumkan merah putih. Putu Nirawati melaporkan.
1: Pertandingannya sangat ketat karena diikuti oleh beberapa tim nasional.
2: Karateka Bali Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil menyabet medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026. Astrid mewakili tim Bayangkara Presisi turun di nomor komite plus 68 kg putri dan menjadi satu-satunya Sri Kandi wakil Bali di ajang tersebut serta sukses mengharumkan merah putih. Pelatih tim karate Bayangkara Presisi Mabes Polri, Ibu Tude di Mahardika dihubungi RRI dari Thailand Minggu 16 Agustus 2026 menuturkan sejak babak awal Astrid tampil on fire mengalahkan wakil tuan rumah Thailand. Di babak semifinal, karateka Bali yang baru berusia 20 tahun itu juga menumbangkan wakil Hong Kong. Di babak penentuan, Astrid juga berhasil mengalahkan karateka Thailand setelah melalui pertandingan final yang cukup sengit.
1: Di babak awal, Nikomang Astrid Aulia mengalahkan karateka Lim Pueng Wanachanan dari Thailand. Kemudian di babak semifinal, karateka Astrid Aulia mengalahkan Chung Lam Sum dari Hong Kong. Dan di babak penentuan, di babak final, karateka Astrid Aulia mengalahkan karateka Keokam Chanankan dari Thailand dengan skor 8-7.
2: Sensei Putu Dedi Mahardika mengatakan Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun ini juga menyajikan persaingan ketat antar karateka mengingat banyak atlet tangguh yang turun menjajal kemampuannya sebelum berjuang di Asian Games Nagoya, Jepang. Rasa bahagia dan syukur disampaikan Bribda Nikomang Astrid Aulia setelah berhasil meraih podium tertinggi.
3: Pastinya saya sangat senang dan bersyukur bisa meraih medali emas. Hasil ini menjadi kebanggaan tersendiri. Ini pertama kali saya mengikuti kejuaraan di internasional, yaitu Thailand Open. Menjadi pengalaman pertama saya mengikuti kejuaraan di level internasional. Tentunya ada rasa tegang dan gugup karena ini pengalaman baru bagi saya.
2: Rasa bangga juga disampaikan Sekretaris Umum Sekum Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forky Badung Iketut Murti. Astrid merupakan atlet Kushin Ryu M Karate Do Indonesia KKI Badung yang berlatih di Dojo Jaya Murti. Astrid juga masuk menjadi tim bayangan Forky Badung menuju Porprov Bali 2027 di Buleleng.
4: Kami sangat bangga atas prestasi Astrid yang berhasil meraih medali emas. Prestasi ini jadi kebanggaan bagi seluruh pengurus KKI Badung dan Forky Badung sekaligus menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda lainnya.
2: Pasca tampil di Thailand Open 2026, Astrid selanjutnya akan mempersiapkan diri tampil di Kejuaraan Nasional Piala Panglima TNI pada 28 hingga 30 September di Malang, Jawa Timur. Tahun 2027 juga akan ada Olimpiade Polisi dan Pemadam Kebakaran di Perth, Australia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Om Swastiastu. Om Awignam Astu Namo Siddham. Om Namo Saraswati Jayaya Nama. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewo Maheswara, Guru Saksat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Nama. Om Anubhadrah Kertawiyantu Waswata. Ya Tuhan, semoga atas perkenanmu tiada satu halangan, dan semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat sedharma yang berbahagia, angayu bagia dan rasa syukur kita haturkan kepada Ide Sang Hyang Widiwasa, karena atas restu dari beliau kita sampai saat ini diberikan kesehatan, kedamaian dan kebahagiaan. Kembali lagi bersama saya, Umat Sedharma, Ibu Ilan Riastuti Ningrum, penyuluh agama Hindu dari Kabupaten Sambas. Mimbar Hindu pekan ini mengangkat sebuah tema, yaitu ajaran Trihita Karana sebagai falsafah kehidupan masyarakat Hindu. Trihita Karana berasal dari kata Tri yang berarti tiga, Hita yang berarti kebahagiaan, dan Karana yang berarti penyebab. Dengan demikian, Trihita Karana artinya tiga penyebab terciptanya kebahagiaan. Umat Hindu, konsep kosmologi Trihita Karana merupakan falsafah hidup tangguh. Falsafah tersebut memiliki konsep yang dapat melestarikan keanekaragaman budaya dan lingkungan di tengah hantaman globalisasi dan homogenisasi. Umat Sedharma, pada dasarnya, hakikat ajaran Trihita Karana menekankan tiga hubungan manusia dengan kehidupan di dunia ini. Ketiga hubungan itu meliputi hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan Tuhan Sang Hyang Widiwasa. Setiap hubungan memiliki pedoman hidup menghargai sesama aspek sekelilingnya. Prinsip pelaksanaannya harus seimbang, selaras antara satu dan lainnya. Apabila keseimbangan tercapai, maka manusia akan hidup dengan damai, tentram, dan seimbang. Sementara itu, Umat Sedharma, hakikat mendasar Trihita Karana mengandung pengertian tiga penyebab tadi yang bersumber pada keharmonisan. Jadi kuncinya yaitu harmonis. Bagaimana toh supaya hidup kita ini bisa harmonis? Nah, harmonis itu akan tercipta apabila kita bisa menjaga tiga hubungan tadi. Hubungan kita dari manusia berhubungan baik dengan manusia, hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan Ide Sang Hyang Widiwasa. Nah, umat Hindu, dengan menerapkan falsafah tersebut, kita harus berusaha untuk benar-benar menjadikan bahwa ajaran Trihita Karana itu sebuah pedoman, sebuah pandangan. Nah, supaya apa? Supaya ke depan kita menjadi manusia yang berguna bagi alam, berguna bagi negara, bagi umat dan lingkungan sekitar. Umat Sedharma yang berbahagia, perlu diketahui bahwa Indonesia ini kan adalah negara yang majemuk, yang terdiri dari beragam suku, adat, budaya, dan agama. Meskipun beragam, masyarakat Indonesia ini kita dikenal hidup dalam sebuah kerukunan. Rukun, tandanya apa kerukun? Nah, di situ loh, kita di dekat tetangga kita ada suku yang berbeda, agama yang berbeda, adat istiadat berbeda. Nah, kerukunan adalah hidup damai dan tentram dengan menjalani kehidupan sosial, saling toleransi antar masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya, baik yang seagama maupun beda agama. Kerukunan juga mengandung makna kesediaan untuk menerima adanya perbedaan keyakinan kita dengan orang lain. Umat Sedharma, kita pasti mempunyai tetangga. Tetangga kita pasti banyak kan yang beragamanya itu non-Hindu, ada yang Muslim, ada yang Nasrani, ada yang Buddha, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita rukun dan bisa saling hidup toleransi, bukankah alam ini juga akan merestui, jadi seimbang, jadi harmonis gitu.
Semua umat beragama meyakini ajaran agama yang dipeluknya, karena semua agama pasti mempunyai sumber agamanya itu dari mana? Dari kitab suci. Misalnya kalau agama Hindu, kitab sucinya yaitu Weda. Nah, umat Hindu, kita meyakini bahwa kitab suci Weda itu sebagai himpunan wahyu dari Sang Yang Widiwase, atau bisa dikatakan merupakan tafsir atau penjelas dari Weda itu sendiri. Di dalam kitab suci Weda, kita menemukan banyak sabda Tuhan yang mengamanatkan untuk menumbuh kembangkan kerukunan umat beragama, toleransi, solidaritas, dan penghargaan terhadap semua manusia dengan tidak membedakan tentang keimanan yang dianut. Salah satu di antaranya tertuang dalam kitab Atharva Weda pada mantra sebagai berikut: Yena Dewa Nawijanti Noca Fit Visatemita Tatkarno Brahman Yogri Samjnana Puru Nibyah. Artinya, wahai umat manusia, bersatulah dan rukunlah kamu seperti menyatunya para dewata. Aku telah anugerahkan hal yang sama kepadamu, dan oleh karena itu ciptakanlah persatuan di antara kamu. Umat Sedharma, selain itu juga ada dalam kitab Bhagavad Gita Adiyaya 3 sloka 10 juga menyatakan sebagai berikut: Sabayatnah Praja Trista Purawaja Prajapati Anena Prasawisya Diwan Esawo Sti Witah Kamadu. Yang memiliki makna, pada zaman dahulu, Prajapati menciptakan manusia dengan yatnya dan bersabda, dengan ini engkau akan berkembang dan akan menjadi kamadu dari keinginanmu. Sloka Bhagavad Gita tersebut bisa kita lihat ada beberapa unsur yang saling berkaitan untuk saling beryatnya. Ada Prajapati yaitu Sang Yang Widi, dan ada manusia. Nah, umat Hindu, dengan menerapkan trihita karana seperti yang diuraikan di atas tadi secara mantap dan dinamis, akan terwujudlah kehidupan harmonis yang meliputi pembangunan manusia seutuhnya. Dalam kaitannya dengan mewujudkan kerukunan umat beragama, pemerintah juga mencanangkan sebuah konsep tri kerukunan umat beragama di Indonesia. Nah, tri kerukunan itu apa? Ini, tri kerukunan itu terdiri dari tiga, yaitu kerukunan internal umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dan pemerintah. Dalam pandangan Hindu, kerukunan bisa diimplementasikan melalui ajaran trihita karana tadi, karena ajaran tersebut merupakan ajaran yang digunakan untuk membina kerukunan tidak hanya terhadap sesama manusia, melainkan juga terhadap Tuhan, bahkan terhadap seluruh mahakarya Brahman. Baiklah umat Sedharma yang berbahagia, mari kita bahas satu persatu bagian dari ajaran trihita karana, yang diantaranya yaitu satu, parahyangan. Parahyangan adalah hubungan harmonis yang menyebabkan kerukunan antara manusia dengan ide Sang Yang Widiwase. Sebagai umat beragama, atas dasar konsep teologi yang diyakini, khususnya umat Hindu, yang pertama harus dilakukan adalah bagaimana berusaha untuk berhubungan dengan Sang Yang Widi melalui kerja keras sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Contoh pelaksanaan parahyangan seperti umat Hindu setiap hari melaksanakan Trisandhya, berdoa sebelum melakukan kegiatan, membaca Weda, melaksanakan yatnya sesa atau ngejot setiap hari, melakukan meditasi, mendengar dharma wacana, turut beryatnya, terlibat dalam persiapan piodalan, ikut gotong royong di pura, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pawongan. Pawongan itu adalah hubungan harmonis yang menyebabkan kerukunan antara umat sesama manusia. Pawongan menekankan agar sesama umat beragama selalu mengadakan komunikasi dan hubungan yang harmonis. Kegiatan ini dipandang penting dan strategis mengingat umat manusia selalu hidup berdampingan. Karena apa? Manusia adalah makhluk sosial. Manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri.
Contoh pelaksanaan pawongan yaitu menjaga hubungan baik dengan setiap orang, memaafkan kesalahan orang lain, minta maaf apabila melakukan kesalahan, membantu memberi jalan keluar, saling menghargai, saling tolong-menolong, peduli dan menghormati sesama manusia. Yang ketiga yaitu palemahan. Palemahan adalah hubungan harmonis yang menyebabkan kerukunan antar umat manusia dengan alam lingkungannya. Ajaran ini menekankan kepada umat manusia untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan alam, sehingga terwujud keharmonisan alam dan tetap terjaga keseimbangan ekosistem. Contohnya apa? Ikut serta membersihkan lingkungan, membuang sampah dan tempatnya, menegur orang yang membuang sampah sembarangan, menyirami tumbuh-tumbuhan, memberi makan hewan, begitu. Hidup rukun dalam agama Hindu ini jika diwujudkan dengan konsep Trihita Karana, maka terjadilah sebuah harmonisasi alam. Alam akan terjaga, manusia akan sehat, semua restu dari para dewata pasti akan turun. Jadi, Trihita Karana ini merupakan sebuah konsep yang mengajarkan kita tentang bagaimana seseorang mampu menjalin hubungan yang harmonis kepada Tuhan, kepada manusia, dan lingkungan. Nah, umat sedharma, demikianlah tadi ulasan saya mengenai ajaran Trihita Karana sebagai falsafah kehidupan masyarakat Hindu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Radio RRI dan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh pendengar. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Sang Yang Widi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Tadi telah kita dengarkan sebuah lagu dari Isyana, Lembaran Buku. Dan kita tiba di rangkaian Pontianak malam ini. Kali ini bersama saya Cherry Lubis yang akan menemani minggu malam Anda pendengar ya, tanggal 16 Agustus 2026. Bagaimana pendengar kabarnya malam ini? Semoga sehat selalu ya. Semoga harinya baik hari ini ya. Sudah malam juga. Dan tentunya untuk temani malam Anda, kami memiliki rangkaian program yang akan kami hadirkan, yaitu mini drama. Lalu nanti setelah mini drama dilanjutkan dengan ngobras, obrolan terkait komunitas. Nanti kami akan hadirkan informasi terkait komunitas dan hobi tentunya di ngobras hari ini pendengar sampai nanti jelang pukul 21. Lalu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai nanti pukul 23 ada ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu pendengar ya, bagi Anda yang mau request lagu-lagu lawas malam hari ini pop mancanegara, nanti bisa bergabung dari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan ragam musik dan informasi sampai jelang tutup siaran nanti. Jadi pendengar, bagi Anda yang nanti mau bergabung di ruang rindu, bisa bergabung via line telepon kami 734987 atau WhatsApp kami 0811-570-1042. Selain itu, bagi Anda juga yang mau berbagi informasi pendengar ya, terkait cuaca ataupun kejadian-kejadian yang terkini yang terjadi di sekitar Anda, juga bisa melalui nomor tersebut. Siaran ini juga kami pancarkan juga pendengar, Anda juga bisa dengar melalui radio streaming kami, audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda hari ini edisi 16 Agustus 2026, sebuah mini drama produksi RRI Madiun dengan judul Sinoman. Selamat mendengarkan.

0: tim A, tamu di baris 3 sudah hampir selesai piring snacknya. Siapkan teh hangat, jangan sampai gelas mereka kosong terlalu lama. Dika, jangan melamun di balik pilar.
1: Eh, iya Mas Bagus, ini tehnya baru saja dituang. Tapi Mas, ini nampaknya licin banget. Saya takut kalau tumpah ke baju tamu VIP di depan.
2: Makanya, tangannya jangan gemeter, Dik. Pegang pinggir nampannya mantep-mantep. Jempolnya mengunci. Ingat, kita ini wajah yang punya hajat loh. Kalau kita sigap, tuan rumah juga ikut bangga.
0: Betul kata Santi, sinuman itu bukan cuma soal antar makanan, tapi soal unggah-ungguh. Jalan harus menunduk dikit kalau lewat depan tamu. Jangan lupa senyum, tapi jangan sambil gosip.
1: Mas Bagus, itu rombongan besan baru datang. Langsung dikasih unjukan atau tunggu instruksi dari MC?
0: Langsung. Santi, siapkan bagi isi minuman warna merah dan cemilan asin. Dika, kamu yang bawa. Ingat, langkahnya disamakan sama teman di belakangmu. Kiri, kanan, kiri, kanan.

0: sekali cacah muda ini. Gimana Gus? Ada kendala di barisan depan?
1: Aman Pak RT. Cuman ini Sedika masih agak grogi lihat tamu banyak. Maklum, baru pertama nyinom pakai seragam batik.
0: Alah Dika, Dika dulu itu loh Mas Bagusmu itu ya juga pernah numpain es podeng ke sarung sesepuh desa. Waktu pertama kali nyinom. Ya toh Gus?
1: Wah, Pak RT jangan dibuka rahasianya dong. Itu kan proses pendewasaan, Pak. Belajar kontrol keseimbangan batin dan baki.
2: Tapi Mas, capek juga ya bolak-balik bawa nampan berat begini. Kaki rasanya mau copot. Harus pakai sepatu pantofel pura.
3: Hala, baru 2 jam, Dik. Belum nanti kalau tamunya sampai malam. Tapi lihat deh, kalau kita kerja bareng gini, kerjaan seberat apapun jadi terasa ringan. Nanti kalau acara

0: Selesai kita makan besar bareng di belakang, itu bayaran yang paling nikmat.
1: Itulah inti Sinoman, Dik. Kita belajar melayani. Di kota mungkin orang bayar waiter profesional, tapi di desa kita bayar pakai rasa persaudaraan. Besok kalau kamu nikah, kita semua yang bakal gantian pegal bukat kamu.
2: Pinter. Selain itu, Sinoman ini cara kalian kena sama tetangga. Lah kalau nggak ada acara seperti ini, gimana mungkin kamu tahu siapa tokoh-tokoh desa? Ya ini sekolah kehidupan yang nggak ada di kampus.
1: Itu MC sudah kasih kode kalau nasi baris utama harus keluar. Semuanya posisi. Santi pastikan nasi dan lauk posisinya simetris di piring. Dika fokus. Nampan di tangan kanan, serbet di tangan kiri. Kita tunjukkan kalau Sinoman Karang Taruna kita paling jempolan.
3: Siap, Mas. Tiba-tiba pegalnya hilang kalau dengar komando begitu.
0: Ayo, gerak cepat. 1, 2, jalan.

Sinoman bukan hanya barisan pemuda berpakaian rapi. Mereka adalah simbol generasi yang tetap membumi, menjaga adat, dan memahami bahwa kehormatan sejati terletak pada kerelaan untuk melayani. Demikian Sandiwara Radio, persembahan Teater Angkasa RRI Madiun dengan judul Sinoman. Dengan para pendukung, Bagus diperankan oleh David Kolik, Dika diperankan oleh Anthony, Nindi sebagai Santi, Suryo Pratomo sebagai Pak RT. Penulis naskah dan sutradara Roni RH, teknik montase Bagas.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, semangat menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ini terasa meriah pendengar ya, salah satunya di Komplek Arikarya Indah 4, Kota Baru Ujung Pontianak. Jadi warga Blok G Jalur 2 ini menggelar berbagai kegiatan sederhana, namun penuh kebersamaan. Jadi rangkaian acaranya ini pendengar diawali dengan Jalan Sehat, yang diikuti warga dari berbagai usia, mulai dari kecil sampai yang tua sekalipun mendengar ya. Kemudian dilanjutkan dengan lomba yang cukup unik. Nah, lomba memasak nasi goreng tapi khusus bapak-bapak pendengar. Biasanya kan kalau yang masak nasi goreng mah ibu-ibu gitu pendengar ya. Kegiatan yang dipusatkan di kediaman Ketua RT 66 RW 16 Haji Arsyad ini berlangsung dalam suasana yang penuh keakraban tentunya. Warga tidak hanya berlomba pendengar tapi juga menikmati kesempatan untuk berkumpul dan mempererat silaturahmi. Ketua Panitia Sutanto bersama Ketua RT Haji Arsyad ini juga mengapresiasi antusiasme warga. Menurut mereka, kegiatan seperti ini itu bisa jadi sarana untuk memperkuat kekompakan, gotong royong, dan menciptakan lingkungan yang semakin guyup. Kemeriahannya juga belum berakhir pendengar ya. Malam 17 Agustus nanti warga juga akan kembali berkumpul dalam agenda lomba karaoke sekaligus pembagian hadiah bagi para pemenang. Semangat kemerdekaan ini pendengar ternyata bisa dimulai dari hal sederhana ya. Yang penting bisa berkumpul sama-sama, tertawa, kemudian kompak juga bersama tetangga. Memang kalau semaraknya sudah mulai terasa pendengar ya. Tadi pagi juga ketika saya mau berangkat ke gereja itu pendengar jam-jam 8:30 itu dekat kompleks saya juga lagi lomba pendengar. Ada kadang pas berangkat itu lagi lomba apa ya, nyanyi kalau nggak salah, pas pulang gereja lomba makan kerupuk. Nah kalau di dekat rumah Anda bagaimana pendengar, boleh ya bagikan bersama kami langsung di WhatsApp 0811 570 1042.

0: serius amat tah? Lagi nyari diskon 17-an ya?
1: Ya bukan lah. Aku lagi mikirin lomba Karang Taruna buat 17 Agustus nanti. Bosan kan kalau lombanya itu-itu aja tiap tahun?
0: Iya sih, tapi serunya kan di situ. Yang penting semangat kebersamaannya tuh dapat.
1: Iya benar juga, Kak. Tapi kadang aku tuh mikir, kita rajin ikut euforia 17-an. Tapi kita paham gak sih arti merdeka buat kita sekarang ini?
0: Kalau zaman dulu kan jelas, merdeka itu lepas dari penjajah. Kalau sekarang, menurutku, merdeka itu bebas berkarya, bebas berpendapat, sama merdeka dari hoax di media sosial.
1: Nah, setuju tuh. Bebas berekspresi tapi tetap bertanggung jawab kan? Nah, pahlawan dahulu itu kan berjuang biar kita punya kesempatan seperti sekarang ini.
0: Makanya, gimana kalau lomba Karang Taruna tahun ini ditambahkan lomba bikin video kreatif tentang makna kemerdekaan? Biar seru, sekaligus ada isinya juga.
1: Nah, ide bagus tuh. Oke deh, langsung aku catat ya. Tapi kamu tetap wajib ikut lomba ya. Makan kerupuk tapi.
0: Siap. Asal kerupuknya jangan yang keras ya.

0: sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: foto siapa nih?
1: Tebak foto siapa? Masa enggak pernah lihat?
0: Siapa ya? Ah, udahlah, enggak penting.
1: Keterlaluan. Masa kamu bilang enggak penting? Nilai sejarahmu berapa sih? Ini Sayuti Melik, orang yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau ini termasuk tokoh penting di balik naskah proklamasi negara kita loh.
0: Oh, yang mengetik ulang tulisan tangan Pak Soekarno.
1: Hey, Sayuti Melik tidak cuma mengetik, Jot. Sayuti Melik juga mengusulkan beberapa perubahan penting pada naskah tersebut.
0: Contohnya apa?
1: Contohnya, kata tempo diganti menjadi tempo. Kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia itu diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia.
0: Lah, kenapa kalimatnya diganti?
1: Karena menurut Sayuti Melik, supaya kalimat dalam naskah proklamasi itu mewakili seluruh rakyat Indonesia. Sayuti Melik juga menyarankan agar naskah tersebut cukup ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja atas nama bangsa Indonesia.
0: Hebat kamu, banyak tahu, Rah. Makasih ya infonya.

0: Selamat malam pendengar, tiba di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan bagi Anda yang mau request lagu malam ini ya. Boleh bergabung langsung 734987 atau WhatsApp 0811-570-1042. Kita angkat telepon dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu memori lewat lagu.
0: Malam, Kak Aura kah ini?
1: Iya.
0: Tumben awal, gimana kabarnya?
1: Alah.
0: Kak Aura
1: ya,
0: sehat?
1: Baik, sehat.
0: Oke, kalau begitu Kak Aura malam ini mau dengar lagu cewek atau cowok?
1: Cewek, apa-apa judulnya.
0: Boleh, cewek ada dari Madonna, Take a Bow. Ada Donna Lewis, I Love You Always Forever. Fugees, Killing Me Softly With His Song. Brandy and Monica, The Boy Is Mine. Cher, Believe. Christina Aguilera, Genie in a Bottle. Dan Ace of Base, All That She Wants.
1: Yang kedua ya.
0: Yang kedua, boleh.
1: Ayolah, sapa salamnya tetap buat Mbak Dini, terus buat Mbak Ayung, buat Mbak Diona, buat Kak Emma, Bang Juna, Kak Tina, Bang Sukonya, terus buat Mbak Yanti JN, terus buat Juleha sama Mbak Mdanananya, kawan sama Mbak Ardiantonya, terus buat Mama Nukul dengan Papa Nukulnya, Mama Mukmin, Mama Eti, buat Cece, terus buat Bang Mael, Bang Amin, Bang Imran, Koko Ali, Koko Wendy, Abang Kapal, Bang Dedin, Bang Supian, Mbak Kakung, Bang Hendra, terus buat Ibu Ana, Ibu Mariani, Mak No Bakau, terus buat Siamoy, Kak Nila, Bang Japanya, Maka, Bunda Albianya, Manjang Siti, Email Wardi, semangat Wardi. Dilayuk lagi Om Bakar, oke.
0: Mantap, semangat Bang Wardi.
1: Nah, mudah-mudahan menang Wardi.
0: Amin.
1: Terus buat Bang Yaya Wajo, Bang Awi. Terus buat Kak Ella, Kak Nia, Kak Tia, Pak Usu-Busui, Bang Pawadi, Wan Haji, Wan Usu, Bang Aliman, Bang Alimin. Terus buat Pak Karim lah ya. Spesial buat orang Kumala yang lagi makan. Makan. Bangun tidur.
0: baru bangun tidur.
1: Capek ya jalan-jalan tadi. Jadi tidur, bangun tidur, makan dia. Sempit makan ya. Sama ini lagi makan. Labuan Mbak Ceri tetap semangat ya.
0: Siap Kak Aura.
1: Hati-hati malinya. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Apa yang diingat tercapai. Semoga dapat jodoh yang terbaik.
0: Amin.
1: Makasih banyak.
0: Sama-sama. Selamat malam Kak Aura. Oke, kita pindah ke WhatsApp. Ada Bang Jafar. Selamat malam Bang Jafar.
2: Selamat malam Ceri, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Malam, gimana kabarnya Bang Jafar, sehat?

0: Alhamdulillah, saya tidak kurang satu apapun hari ini.
1: Syukurlah kalau
0: Cherry
1: begitu.
0: Gimana? Sehat ya?
1: Cherry juga sehat, Bang Jafar. Bang Jafar, malam ini mau dengar lagu cewek ke cowok nih?
0: Kalau yang cowok, ada apa tuh?
1: Boleh, yang cowok ada Extreme, More Than Words, kemudian Aerosmith, I Don't Wanna Miss A Thing, kemudian Backstreet Boys, Everybody, Boys to Men, I'll Make Love to You, MLTR, You Took My Heart Away, dan Brian McKnight, Back at One.
0: Aerosmith ya?
1: Aerosmith, boleh. Salam-salamnya, silahkan.
0: Salamnya buat Cherry, semoga sehat selalu. Amin. Yang lain ya, di fotokopi sama di Aura ya lah. Semoga sehat selalu buat Aura.
1: Siap.
0: Buat Cherry, terima kasih.
1: Sama-sama,
0: semoga
1: Bang Jafar.
0: Selalu hati-hati pulangnya.
1: Siap, selamat malam. Terima kasih, Bang Jafar.
0: Selamat malam juga, sama-sama.
1: Oke, kita pindah ke telepon pendengar ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Sang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Dengan siapa di mana ini?
2: Dari Dewa.
1: Selamat malam Kakanda Yahya.
2: Juga Adindaku.
1: Nah, gimana kabarnya, sehat malam ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya, syukurlah kalau begitu. Oke, malam ini mau dengar lagu siapa Kakanda Yahya?
2: Yang siapa tadi? Ace of Base.
1: Ace of Base, boleh. Oke, salam-salamnya Sile.
2: Salamnya pertama buat Adinda sekeluarga, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Buat Bang Jafar tadi, Kak Nila, Aura, semua Pak Mo, Wardi, Mama Nurul, Mama Ririn, Mbak Jan, Cici Inel, Mak Cam, Bu Ana, Bang Hendra, Kak Nurbakau, Kak Jengkat, terus buat Kak Julaiha, Bang Hamdan, Hana, buat Diona di Kupang, gimana kabarnya Diona, apakah tidak terdampak gempa?
1: Amin, iya, semoga aman ya Kak Diona-nya.
2: Semoga
1: ya.
2: Semoga Diona selamat.
1: Amin.
2: Terus buat siapa lagi? Buat semua-semualah tanpa terkecuali.
1: Siap Kak Kanda Yahya.
2: Buat Anda yang bertugas, semoga sukses selalu.
1: Amin.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam. Kita pindah ke WhatsApp lagi. Sudah ada Bang Hendra. Selamat malam Bang Hendra.
3: Malam Mbak Cherry yang baik hati. Apa kabar nih?
1: Kabar baik. Bang Hendra baik juga kabarnya?
3: Sama-sama baik, Alhamdulillah.
1: Syukurlah kalau
3: sehat
1: begitu.
3: Semuanya ya.
1: Bang Hendra, malam ini mau dengar lagu siapa nih?
3: Backstreet Boy.
1: Siapa?
3: Backstreet Boy kan?
1: Backstreet Boys, boleh. Everybody. Siap. Salam-salamnya, Sile.
3: Salam balik lah buat Kak Aura tadi ya, sama Pak Mo ya. Semoga sehat selalu. Buat Bang Jafar gak tadi itu. Buat Bang Yahya. Buat Wardi yang lagi di karaoke. Buat Julaiha. Buat Makam. Buat Cik Nur di Bakau. Buat Mama Mukmin, Bang Amin Sanjaya, Mama Nurul, Mama Ririn, buat Bang Deden di Pekanbaru, Kak Diona di Kupang, buat Kuku Ali, Mbah Kakung, Bang Deddy di Sungai Duri, Jaka Suara, Anista di Uka, buat Ayu Gerepa, Elak di Sambas, Menajib di Sambas, untuk semua-semua lah Mbak Cherry ya.
1: Oke, siap Bang Hendra.
3: Mbak Cherry saya ucapkan selamat malam, semoga sehat selalu Mbak Cherry, dadah.
1: Sehat selalu, dadah, terima kasih Bang Hendra. Kita jawab telepon terakhir di segmen ini. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam cantik, apa kabar?
1: Kabar baik, Bang Jaka Suara kah ini?
4: Iya, sehat walaupun ya.
1: Sehat ya, ya syukurlah kalau begitu. Mau dengar lagu siapa nih?
4: Lagu cowoknya, saya minta slang boleh?
1: Slang tidak boleh, malam ini lagunya manca soalnya.
4: Oh, lagu manca negaranya?
1: Iya.
4: Lupa ya, mamanya ya.
1: Iya, enggak apa.
4: Kalau lagu cowoknya apa?
1: Lagu cowoknya ada dari Brian McKnight, Back at One, MLTR, You Took My Heart Away, Boys to Men, I'll Make Love to You, dan Extreme More Than Words.
4: Yang nomor 2 aja ya.
1: MLTR ya.
4: Iya.
1: Siap.
4: Ya. Ya,
1: salamnya
4: dulu ya. Terima kasih. Bu, Bang Hendra tadi ya. Juga ada Mama Eti di Bengkayang buat Bang Lenius di Subah Sambas. Juga ada Pak Usu Busri, Bang Alimin, Bang Nabela, Wanusu, Wanati, juga Nia, Ella di Sambas. Juga buat Bang Pawadi di Sambas. Juga ada Kiki di Landa, Nisa di Pabulu Asi, Yunita di Landa, Diona di Kupang, Viola di Makassar, Bu Farida di Palu, Ayu di Maluku. Juga ada Manjang Siti di Olah-Olah Kubu, Ayu Grepa di Aris. Juga Mbak Lasiem di Rasau Jaya, email. Juga ada Mbak Kakung di Reto, Koko Budi, Koko Wali, Koko Wandi, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mukmin. Juga ada Mbak Julaiha, Bang Hamdan Hana, Bang Herman Mahye, Awi di Kobar, juga Wardi. Mungkin di karaoke juga ini tadi bicara sama saya di karaoke. Malam Pina, malam ini Bang Jakari bilang. Nah, juga ada Manis Manila di Pinyu. Siapa lagi ya? Juga buat ada ya semuanya lah cari tanpa terkecuali. Oh iya, buat Bang Daing Fadila di Segedong, Kak Nur Halima di Segedong, Cek Nur di Bakau Besar Laut, juga Makam. Juga semuanya tanpa terkecuali dari sampai Z. Jaga saya ucapkan selamat malam.
1: Selamat malam.
4: Cantik untuk Ceri. Satu lagi Ceri. Bang Tajudin di Minahasa juga.
1: Siap.
4: Selamat malam Ceri.
1: Selamat malam Bang Jaga Suara. Terima kasih sudah bergabung. Sudah masuk banyak ini mendengar ya lagu requestannya. Nanti saya buka lagi sesi teleponnya di segmen berikutnya. Saya putarkan dulu lagu-lagu requestannya. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

0: Rilas panggilan sidang nomor 97 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNPTK. Pada hari ini, Kamis, tanggal 6 Agustus 2026, saya, Farida Saleh, SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut. Untuk memanggil Aswar SH beralamat di Jalan Tabrani Ahmad, Gang Mandau, nomor 6, RT 002, RW 022, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Sungai Jawi Dalam, Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai tergugat 1. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026 pukul 9 pagi dalam perkara antara Nasir Salekat sebagai penggugat lawan Aswar SH DKK sebagai para tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

17 Agustus bukan sekedar tanggal dalam kalender. Ia adalah pengingat bahwa kemerdekaan Indonesia lahir dari perjuangan, pengorbanan, dan persatuan seluruh anak bangsa. Di usia ke-81, hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Sebuah harapan sekaligus komitmen untuk membangun bangsa yang mampu berdiri tegak di atas kekuatannya sendiri, memberikan keadilan bagi seluruh rakyat dan menghadirkan kesejahteraan yang dapat dirasakan hingga ke pelosok negeri. Mari jadikan peringatan kemerdekaan bukan hanya sebagai seremoni, tetapi juga momentum untuk memperkuat tekad, menjaga persatuan, dan memberikan kontribusi terbaik sesuai peran kita masing-masing. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka!

Sirkus Pohon bukan sekedar novel, tapi cerminan hidup yang dibungkus dengan tawa. Andre Hirata membawa kita masuk di dunia Hobri, seorang pemuda yang akrab dengan kegagalan, namun punya semangat yang tak pernah padam. Di tengah riuhnya atraksi sirkus dan sentuhan realisme magis, ada pesan kuat yang terselip, bahwa menerima diri adalah keberanian terbesar. Bagi kalian yang butuh hiburan sekaligus suntikan semangat, buku ini adalah jawabannya. Karena di tangan Andrea Hirata, penderita pun bisa berubah menjadi karya yang indah dan syarat makna.

0: yo, Howie, man, I gotta tell you about this dream that I had last night. I was a werewolf and I had hair all over my body.
1: No way, man. I had a dream also. I was like a Dracula and I had like, I was like sucking blood.
2: Sleeping last night.
1: Why? It's a trippy dream last night because I don't know what.
0: Yo, guys, man, I had a dream too, but I was a mummy and.
1: No way.
0: Yo,
1: what?
0: Girls,
1: this place is haunted, man. Let's just get out of here.
3: Rilas panggilan sidang nomor 97 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PN.PTK. Pada hari ini, Kamis, tanggal 6 Agustus 2026, saya Farida Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut untuk memanggil Eni Fitriani, SH MKN, beralamat di Jalan Pak Benceng, Gang Wonorejo, Jalur 1, Nomor 6A, Sungai Bangkong, Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai tergugat 3. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman Nomor 89 Pontianak, hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026, pukul 9 pagi, dalam perkara antara Nasir Salekat sebagai penggugat, lawan Aswar SH DKK sebagai para tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak, sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.

0: Masih di Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Masih bersama Cherry sampai nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Silakan pendengar, bagi Anda yang mau request lagu ya, boleh langsung ke telepon kami 734987 atau WhatsApp 0811-570-1042. Sudah ada siapa nih di line telepon? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam Pak Herman.
1: Selamat malam Jerry.
0: Gimana kabarnya, sehat?
1: Kabarnya alhamdulillah Jerry. Abis mamam makan malam.
0: Enak lah, pas lah tuh kalau udah mamam. Oke, okay, Pak Herman, malam ini mau dengar lagu siapa?
1: Whisper and the Wind. Whisper and the Wind.
0: Oke, sebentar, cari-carikan dulu ya.
1: Mudah-mudahan ada ya.
0: Amin.
1: Amin.
0: Tunggu kita rubah dulu. Belum ada.
1: Belum ada.
0: Adanya White Flag dari Dido.
1: Kalau lagu itu ya lagu itu.
0: Boleh.
1: Lagu itu. Lagu bahasa Jerman.
0: Iya. Siap. Salamnya monggo.
1: Salamnya buat Jaka Suara. Jaka Suara menolong saya selalu. Cik Nur Bakau. Abang Dedi,
0: iya.
1: Abang Kapal, Julaiha, Hamdan, Hana, Abang Awi, saya itu buat Hendra, bawa ya?
0: Iya.
1: Saya itu kita ke Diona di Kupang, Ayu di Maluku. Setelah itu kita ke Bang Alambri ada di Mangkar, walaupun lama tak ngomong ya, sebelah. Nah, Koko Ali juga, ada apa kabar Koko Ali yang diumpah ya. Nah, juga setelah itu kita ke Sambal, ada sana ada Aci Wanusu, ada Aci Busri, Abang Pawadi, ada Ella, di mana Ella, Limin juga, Lukman di Manggeng, kemudian Adil Fadil di 94, ada Pintu Rati di Arung Parak, ada Arung Salam itu.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Herman. Sekarang kita ke WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Malam, Koko Ali kah ini? Koko Ali kah?
2: Iya, pendatang baru nih.
0: Koko Ali, gimana, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, ramai kayaknya di situ tuh.
2: Cuma ada penyakit nih.
0: Apa tuh?
2: Kanker.
0: Oh, ya ampun.
2: Penyakit kantong keren.
0: udah kaget dah Cherry ini. Belum akhir bulan dah kanker pula.
2: Dengan
0: tuh.
2: Siapa kantong nih penyanyinya?
0: Cherry.
2: Cherry sehat.
0: Cherry juga sehat, Koko Ali.
2: Koko Ali. Minta lagu I Love You.
0: I Love You siapa nih? Lagu dari mana?
2: Ada enggak Cherry?
0: Lagu I Love You, sebentar.
2: I Love You.
0: I Love You dari siapa nih?
2: Siapa penyanyi itu ya?
0: Ada dari Alex dan Sierra.
2: Boleh.
0: Oke, siap.
2: Mau kirim lo ya, Cherry. Terutama untuk Cherry, mudah-mudahan cepat dapat jodoh ya, Cherry.
0: Amin.
2: Terima kasih sapaan Pak Abu Suwada alias Mr. Herman. Juga untuk Bang Deden di Pekanbaru, Diona di Kupang, Ayu di Maluku, Ayu Greva di Adis, juga Hendra Gunawan di Mempawa, Manjang Siti, Kekno, Pak itu Kota Baru itu siapa dah tu?
0: Siapa tuh?
2: Yang Kota Baru tuh, Bang Awi.
0: Oh, Bang Awi.
2: Juga untuk yang kumpai kecil tuh, putra kapal. Juga untuk Bang Gosi, Bang Suku. Untuk siapa kek? Mak Longana juga di Tandrai. Elma di Selserba. Siapa kek nih?
0: Siapa kalau
2: udah masuk lupa. Mak Nurul, Pak Nurul, Sauk, Keterut. Siapa tadi? Mbak Tini kemana dia tadi tu?
0: Belum ada Mbak Tini.
2: Belum ada ya?
0: Belum.
2: Pak Mok, Mak Mok juga. Pak Sadi. Yang di apa di Kakap tu siapa dah?
0: Siapa lagi nih yang di Kakap?
2: Yang Kakap tu Wak Meli ke? Juga untuk Wak Meli, jaga suara. Untuk Anita di AC, Yunita juga. Yunita yang satu di mana tu? Di mana?
0: Ya, di situ lah dia ya.
2: Juga untuk Yunita lah ya. Yang satu Yunita di Bengkayang. Anista.
0: Anista di Yuka.
2: Di Yuka ya. Yuka kepanjangan apa?
0: Apa ya Yuka ya? Cari ini enggak
2: asli ini. Dia apa Yuka?
0: Itulah pokoknya bang.
2: Juga untuk guru kita ya. Putra Antos. Wak Deng Padilla. Siapa lagi ni? Untuk yang Sungai Bangak keng tu, putera ganteng kat dia tu.
0: Ya.
2: Yeah. Mudah-mudahan dia monitor. Siapa ke ni? Kau dah masuk lupa ni.
0: Dah. Lanjut.
2: Untuk
0: lanjut.
2: Untuk semua-semua lah ya.
0: Iya, siap.
2: Ada ke lagunya?
0: Ada. I Love You tadi.
2: Penyanyinya siapa ada?
0: Alex and Sierra.
2: Okey, malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Koko Ali sudah bergabung. Saya mau baca WhatsApp dulu juga nih pendengar ya. Ada dari Husen di Pontianak yang menyapa via WhatsApp. Sebentar. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Saya pendatang baru di Pontianak. Kirim salam buat Hendra. Kemudian Bang Wardi yang belum kenal, salam kenal aja ya. Semoga malam ini semua sehat-sehat selalu dari Husen di Pontianak. Oke, terima kasih Bang Husen sudah bergabung malam ini. Spesial buat Bang Husen saya pilihkan lagu dari Mariah Carey, Fantasy. Dan ada Bang Lanius juga sudah bergabung di WhatsApp. Selamat malam Bang Lanius.
3: Selamat malam Ruang Rindu lagu dari.
0: Malam Bang Lanius, gimana kabarnya, sehat?
3: Puji Tuhan sehat, kalau cuaca tadi sore sempat gerimis begitu. Gerimis sedang lah gitu, tidak lebat begitu. Kalau di kota Pontianak bagaimana?
0: Kalau Pontianak hari ini cerah sekali, panas hari ini.
3: Kalau kabut asap seperti apa sekarang?
0: Kabut asap sih udah enggak terlalu parah sih hari ini ya. Udah, karena kemarin sama kemarin lusa ya kalau enggak salah, sempat hujan.
3: Oh begitu, ya. Cuman ini kan gini, dek ceria.
0: Iya.
3: Kalau misalnya kadang kita ini kan kabut asap ini kan memang kita kadang sumber dari api ya, kebakaran itu sebenarnya harus ada yang mengecek begitu melalui helikopter kan. Jadi di mana sih tempat-tempat lokasi yang kebakaran gitu. Posisi di mana kalau seandainya ya atau di sungai atau gimana itu harus segera dicepat segera diberi sanksi lah gitu karena ini merusak alam sebenarnya.
0: Betul.
3: Apalagi kita kabut asap kan menghirup udara Vespa ini bahaya juga begitu.
0: Iya.
3: Ini kalau bisa nanti RRI Pontianak coba hubungin pas mungkin kalau ada kalau RRI mungkin bisa juga dihubungin gitu ya dek ceri ya.
0: Waktu
3: di acara kabar-kabar karena ini penting juga bukan
0: Betul.
3: Hanya di Pontianak.
0: Karena kemarin tuh juga sempat informasi itu kadang apinya tuh suka nggak kedeteksi karena memang tanah gambut itu rata-rata apinya tuh di dalam tanah gitu Bang Lanius.
3: Iya. Soalnya gini dek ceri ya karena terkadang orang itu kalau membakar itu kan ada dua hal. Kadang bakar itu disengaja, kadang-kadang ada juga
0: Betul.
3: Dan itu tidak disengaja juga. Biasanya contohnya puntung rokok, contohnya kan. tiba-tiba kita buang sembarangan bagi yang merokok kan. Nah, kebakaran tiba-tiba. Ada yang sengaja ingin merugikan orang. Karena tidak ada yang melihat begitu kan.
0: Iya, betul.
3: Nah, ini seharusnya harus pakai ini sih, alat sih. Iya. Alat drone itu.
0: Betul, betul. Nah,
3: itu kena dia. Drone itu kan kamera tembus itu dek ceria sampai ke celah-celah gitu dek ceria.
0: Tergantung sih dia gitu. kalau memang dia drone-nya yang canggih benar yang bisa sampai mendeteksi titik panas ya, mahal pasti. Nah, kalau drone yang biasa sih enggak bisa. Iya.
3: Maksud abang itu dicek melalui lewat udara helikopter. Nah, itu harus ada itu. Ada apa yang untuk pemadaman supaya selanjutnya untuk selangkah selanjutnya. Nah, harapan abang seperti itu. Amin. Khususnya di Kalimantan Barat lah khususnya di Ceria,
0: Kabupaten
3: Sambas, Pontianak, Kuburaya, terus di mana-mana lah khusus Kalimantan Barat lah.
0: Betul.
3: Begitu.
0: Siap, Bang Lanius, malam ini mau dengar lagu apa?
3: Yang cowok apa aja cowok?
0: Yang cowok ada dari Brian McKnight, Back at One, Boys to Men, I'll Make Love to You, dan Extreme More Than Words.
3: Extreme, dulu itu jalan.
0: Boleh. Salam-salamnya, Sile.
3: Dicari tetap semangat selalu, ya tetap jaga kesehatan, tetap bersyukur apa yang kita punya, Dek Ceria.
0: Siap.
3: Berserahlah kepada Tuhan sebelum Adik pulang nanti dari siaran. Berdoa dulu dari studio supaya Tuhan semoga Tuhan Yesus menolong menjaga gitu agar selamat di jalan.
0: Amin.
3: Gitu,
0: Dek
3: Ceria.
0: Siap.
3: Kita jangan berharap, jangan kita bersandar dengan diri kita sendiri. Bersandarlah kepada Tuhan ya. Begitu.
0: Okay, siap Bang Lanius.
3: Ya lain kita rangkul aja lah sama Pak Kajari.
0: Siap.
3: Itu saja. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Bang Lanius. Bang Lanius. Itu dia tadi pendengar. Sudah masuk 4. Boleh silakan yang masih mau bergabung. Saya terima satu telepon lagi untuk segmen ini. Baru nanti kita lanjut di segmen berikutnya ya. Nah, ini di WhatsApp rebutan nih. Ayo, siapa yang duluan?

0: Oke, sudah ada Cek Nur di WhatsApp. Selamat malam, Cek Nur.
1: Selamat malam, Ceri.
0: Gimana
1: Ruang berbagi
0: kabarnya?
1: rindu, memeru lewat lagu. Alhamdulillah, kabar Cek Nur baik-baik saya.
0: Baik ya, syukurlah kalau begitu, Cek Nur.
1: Alhamdulillah.
0: Malam ini mau dengar lagu
1: Iya.
0: apa nih, Cek
1: Lagu
0: Nur?
1: cewek siapa tuh? Ada masih tersisa Cek
0: Oh,
1: Nur mau
0: masih
1: terbangun nih.
0: banyak. Masih ada dari Madonna, Take a Bow. Fugees, Killing Me Softly with His Song. Brandy and Monica, The Boy Is Mine. Cher, Believe, dan Christina Aguilera, Genie in a Bottle.
1: Oh, Madonna tadi tuh.
0: Madonna, boleh.
1: Baiklah.
0: Salamnya sih.
1: Pertama, sapa salam buat Cherry. Semoga yang terbaik buat Cherry. Semoga nanti Mama jemput juga dengan Cherry pulang dengan selamat sampai
0: Amin.
1: Rumah.
0: Amin.
1: Lanjut buat yang udah bergabung. Pokok Cek Nur sebut-sebut dah nih. Buat Bang Japa, Kak Nila, Amoy juga barumiknya. Lanjut. Mak Mo. Ada Mak Mo Aura. Buat Bang Wardi. Dapat bergabung semua dah kayaknya nih.
0: Bang Wardi belum tuh. Lagi lomba karaoke katanya.
1: Oh, sama Mak Yohana. Ini di depan ya ada gak nih belum.
0: Belum selesai ke lombanya.
1: Oh, belum. Lanjut. Ada juga Dino Pas 9 juga Mama dan Bapak Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin, Ayu Grepa juga. Dilanjut Mbah Kakong, Koko Ali, Koko Budi dan Koko Andi juga. Kak Ani, Kang Korma. Dilanjut ada juga ini Bang Herman, Mak Ye, Anista di Uka, buat Mbak Tini, Niko, Bang Deden, buat Diona, ada juga Bang Badu di Kaltara dan kawan-kawan. Dilanjut ada yang di jauh, buat Bang Pawadi, Pau Suri, Bang Manabella, Bang Alimin. Dilanjut Wanusu, Anaci, Ella, Tiania, Bang T juga. Dilanjut Lanius tadi juga ada Pak Pon di Singkawang, Bang Dedi Sungai Duri udah bergabung belum Bang Dedi nih?
0: Belum.
1: Lanjut.
0: Lanjut.
1: Buat Mama Eti Bengkayang, Hendra Gunawan, ada juga Humaira, Panjang Siti, Emel yang lain kayak Bang Rosi, Nurjana, Julaiha, Bang Am dan Hana yang lainnya. Awi Putra Kapal dari Bang Amin Sanjaya sampai nama Zainab. Mua-mua tampak terkecuali sapaannya dibungkus habis.
0: Siap,
1: terima kasih banyak,
0: kita bungkus
1: Ciri.
0: Habis. Selamat malam Cek Nur, terima kasih.
1: Dadah.
0: Juga. Dadah.
1: Selamat malam.
0: Oke. Sudah masuk pendengar lagu-lagu requestannya malam ini. Saya putarkan dulu ya, baru nanti saya terima telepon lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

Rilas panggilan sidang nomor 97 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNPTK. Pada hari ini, Kamis tanggal 6 Agustus 2026, saya Faridah Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut, untuk memanggil Sri Wahyuni, beralamat di Jalan Tabrani Ahmad, Gang Mandau nomor 6, RT 002, RW 022, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Sungai Jawi Dalam, Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai tergugat 2. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman, nomor 89 Pontianak.

hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026, pukul 9 pagi. Dalam perkara antara Nasir Salekat sebagai penggugat, lawan Aswar SH DKK sebagai para tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Masih di Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Dan okay, silakan yang mau bergabung ya, 7349870811 5701042. Sudah ada Bang Deden di WhatsApp. Selamat malam Bang Deden.
1: Selamat malam Cherry, gimana kabarnya?
0: Kabar baik, kalau Bang Deden gimana, sehat?
1: Sudah sehat, gimana cuaca Pontianak?
0: Pontianak kemarin udah hujan deras, sama hari Jumat sih paling deras kemarin tuh. Jadi sekarang udah enggak, yang asapnya enggak terlalu tebal lagi. Kalau di Pekanbaru gimana Bang Deden?
1: Sudah enggak ada lagi ya. Apa?
0: Oh, syukurlah kalau begitu. Bang Deden, malam ini mau dengar lagu siapa?
1: Lagu dari
0: Siapa?
1: Deep Purple.
0: Deep Purple. Coba cari-cari dulu ya. Ada
1: Soldier of Fortune.
0: Deep Purple. Ah, belum ada Bang Deden.
1: Belum ada ya?
0: Belum dimasukkan.
1: Dari Rifstaya Amrik.
0: Apa?
1: Dari Tony Briggs, Unbreak My Heart.
0: Tony. Oh, Unbreak My Heart ada. Yeah. Oke, okay. Yeah. Salam-salam ya, silakan Bang Deden.
1: Salam sama Jerry, semoga sehat selalu. Buat Bang Indra tadi, makasih sama Bang Aura Pak. Pokoknya Koko Ari, Bang. Pokoknya Cek No, Mas Girit. Buatnya Kak Ayu Grave aja, Kak Diana dikup. Buatnya Maka Manjang Sidi. Oke, semua ya, kecuali.
0: Oke, siap Bang Deden.
1: Dari.
0: Sama-sama, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Oke, itu tadi ada Bang Deden, kita ke telepon. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Malam, Bang Wardi kah ini?
2: Ya, malam Bang Wardi.
0: Nah, ya, sehat Bang Wardi?
2: Alhamdulillah, ada mendingan.
0: Gimana ya lombanya hari ini?
2: Oh, seru sekali.
0: Seru, udah menang atau belum nih Bang Wardi?
2: Alhamdulillahnya udah menang.
0: Hei, mantap. Selamat Bang Wardi ya, juara berapa tuh?
2: Tidak juara sih, cuma pakai kocok-kocok ya.
0: Oh, oke kalau gitu. Malam ini mau dengar lagu siapa Bang Wardi?
2: Lagu cowoknya masih ada.
0: Masih ada dua nih, dari Boys to Men, I'll Make Love to You, dan Brian McKnight, Back at One.
2: Oh, yang nomor dua ya?
0: Boleh. Salam-salamnya, Sile.
2: Salam-salamnya. Buat Jerry Sparger, semoga selalu juga. Buat Bang Deden tadi, makasih sapanya. Terus banyak. Ini kan, terus Penghendra Mempawa. Buat Cik Nerbakau, terus Bang Awi juga, Aura Pak Mo, Mas Nurul juga, Mama Ririn, Mama Edi Bengkayang, Bang Amin Sanjaya, Bu Ana. Mungkin semua-semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke, okay, siap.
2: Jadi terima kasih.
0: Sama-sama Bang Wardi.
2: Oke, okay, selamat malam.
0: Selamat malam. Kemudian saya mau baca WhatsApp juga, ada dari Kak Ayu Greva ya. Selamat malam Mbak Cantik, malam juga Kak Ayu Greva yang cantik. Ayu Greva mau request lagu Christina Aguilera. Kemudian salam untuk yang sudah salam dan salam juga untuk semuanya. Untuk Mbak Cherry Cantik Manis, selamat bertugas, pulangnya hati-hati ya, God bless you. God bless you too. Terima kasih Kak Ayu Greva sudah bergabung malam ini. Lagu Christina Aguilera-nya sudah saya masukkan ke playlist ya. Silakan pendengar bagi Anda yang mau bergabung malam hari ini di Ruang Rindu. Masih ada waktu sampai jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Dan di playlist kita juga masih ada beberapa lagu dari Boys to Men, I'll Make Love to You, kemudian Fugees, Killing Me Softly with His Song. Ada juga Brandy and Monica, The Boy Is Mine, dan Cher, Believe. Bagiannya yang masih mau request pendengar boleh langsung ke line telepon kami 734987 atau WhatsApp kami juga bisa pendengar ya, seperti Kak Ayu Greva tadi. Kalau masih malu telepon, WhatsApp aja gak apa-apa. WhatsApp kami di 0811-570-1042. Sementara itu saya putarkan dulu lagu-lagu requestannya pendengar. Ada Toni Braxton dengan Unbreak My Heart, Brian McKnight, Back at One, dan Christina Aguilera, Genie in a Bottle. Tetap bersama kami di Ruang Rindu.

0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.
1: Kalau kamu pikir serial Bumi karya Terry Lie cuma cerita fantasi biasa tentang remaja yang bisa menghilang atau mengeluarkan petir, kamu keliru besar. Di balik serunya petualangan Raib, Sally dan Ali melompati dimensi dari klan bulan yang megah sampai klan matahari yang berkilau, ada cerita yang jauh lebih dalam. Ini adalah kisah kita semua tentang mencari jati diri, arti rumah, dan tempat kita pulang. Ketiga karakter utama bukanlah pahlawan super yang sempurna. Mereka adalah remaja biasa dengan beban yang luar biasa besar di pundak mereka. Raib, si pemilik keturunan murni yang selalu jadi kompas moral, di tengah bingungnya kekuasaan besar yang ia miliki, hatinya tetap tulus dan selalu memilih jalan yang benar. Sally, definisi sahabat sejati, kesetiaannya tanpa batas dan ketulusannya bisa menghangatkan dunia paralel yang paling dingin sekalipun. Ali, si jenius yang kesepian dari bumi. Tanpa kekuatan sihir apapun, Ali membuktikan bahwa rasa ingin tahu yang besar dan logika yang kuat bisa mengalahkan teknologi tercanggih di alam semesta. Terelie dengan sangat indah memperlihatkan sisi rapuh mereka. Di balik topeng keren mereka sebagai penyelamat dunia, mereka tetaplah anak-anak remaja. Mereka rindu pelukan orang tua dan kangen hidup normal. Saat portal antar dimensi terbuka dan mereka harus bertaruh nyawa, ketakutan terbesar mereka bukanlah kematian. Ketakutan terbesar mereka adalah bagaimana jika nanti saat pulang ke bumi, salah satu dari mereka sudah tidak ada lagi. Serial ini juga membawa pesan penting lewat hancurnya klan-klan besar akibat ambisi para penguasanya. Kita diingatkan bahwa sains dan kekuatan tanpa moral hanya akan membawa kehancuran. Di dunia yang penuh ego ini, senjata paling mematikan pun akan kalah oleh sebuah pengorbanan yang tulus. Pada akhirnya, esensi tertinggi dari serial Bumi adalah merayakan indahnya persahabatan. Mau di klan manapun mereka tersesat, saat tameng Raib mulai retak atau petir Sally mulai padam, mereka selalu punya cara untuk saling menyelamatkan. Kenapa? Karena mereka saling memiliki. Serial ini memberitahu kita satu hal, sekat dimensi sejauh apapun akan runtuh oleh ketulusan. Dan sihir paling nyata di alam semesta ini bukanlah mantra, melainkan ikatan kasih sayang yang menolak untuk menyerah.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: Kita tiba di penghujung ruang rindu, pendengar ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan bagi Anda yang mungkin masih mau bergabung ya, satu telepon lagi masih bisa, 734-987 atau WhatsApp 0811-570-1042. Kita terima penelpon terakhir malam ini di Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu. Ruang bagi rindu memori lewat lagu.
0: Nah, dengan siapa di mana?
1: Itu bateri kilo berapa ya?
0: Koko siapa nih? Koko Wendy.
1: Iya.
0: Gimana selamat kabarnya, malam. Kok? Selamat malam. Sehat?
1: Baik, sehat.
0: Sehat ya. Syukurlah kalau begitu. Malam ini?
1: Dari masih bisa minta lagu enggak?
0: Masih bisa, satu lagi boleh.
1: Kamu bisa carikan saya yang penyanyi Komodor.
0: Komo?
1: Komodor.
0: Boleh diulangin?
1: Komodor.
0: Komodor.
1: Coba. Penyanyinya ya, lagunya still tetap. Still kan tetap kan, enggak salah kan?
0: Iya, enggak salah. Komodor, coba cari lihat dulu ya.
1: Ada nggak penyanyi? Itu yang asli ya.
0: Oh, belum ada nih di sini.
1: Still paling-paling jual isi ya, kalau salah.
0: Still kita cuman adanya Still Loving You dari Scorpions.
1: Kalau still nggak ada?
0: Nggak ada, still aja.
1: Kalau Leon Aisy nggak ada ya penyanyi.
0: Leon
1: Aisy.
0: Belum ada juga nih.
1: Udahlah, kalau Bee Gees ada nggak?
0: Bee Gees. Boleh sebentar. Bee Gees. Harusnya ada ya. Ih, belum dimasukin. The Beatles lagi nanti nih.
1: Belum ya.
0: Enggak ada, belum dimasukin juga Bijis. Dulu kan ada kan, banyak, Cherry pun sering putar tuh.
1: Iya. Atau The Beatles?
0: The Beatles masih boleh. Yesterday?
1: Masih ada.
0: Ada.
1: Masih ada.
0: Ada, masih. Yesterday?
1: Cherry suka. Cherry suka lagu apa? Ambil aja.
0: Boleh. Yesterday ya, kali ini ya. Kemarin udah Something.
1: Terus? Sekarang apa?
0: Yesterday.
1: Yesterday ya?
0: Iya, Koko Wandi.
1: Spesial saya persembahkan untuk Cherry ya. Siap. Lagunya. Supaya The Beatles nggak dilupakan.
0: Betul.
1: Kalau dengan The Beatles, kalau kamu bukan The Beatles, saya ingat kamu. Karena zaman itu saya suka The Beatles juga. The Bee Gees.
0: Bee Gees juga.
1: Lagunya bagus-bagus.
0: Betul,
1: loh.
0: Lagunya enak-enak didengar tuh.
1: Iya sih. Ya heran kok kamu bisa dengar lagu yang udah lama-lama.
0: Nah, karena waktu orang itu ada teman saya yang ngerekomendasiin kan kok. Terus jadinya suka juga lagunya.
1: Bukan dari orang tua sih, Kak.
0: Bukan. Kalau orang tua Cherry lebih suka tuh biasa kalau bapak lagu-lagu rohani gitu. Mama juga lebih ke, mama sih kadang masih tapi yang 90-an, Backstreet Boys, terus Westlife gitu-gitu biasanya.
1: Banyak sih macam The Beatles, terus itu The Bee Gees. Banyak lagi sih. Itu legend sih.
0: Iya.
1: Scorpion itu mungkin kamu enggak cocok lah ya.
0: Sukanya santai gitu ya.
1: Paling-paling yang Scorpion itu oleh Samuel gitu ya.
0: Iya.
1: Oke lah, mungkin
0: salam-salamnya silakan.
1: Terima kasih Awi ya, sudah Awi datang nih pakai becak deh.
2: Oh. Oke, sama-sama kok.
1: Semoga Cherry sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Terus siapa lagi ya? Untuk karyawan-karyawati lah ya, RI. Salam sehat semuanya. Untuk semua penyanyi. penyiar ya.
0: Iya.
1: Pos 1 sampai pos 4 termasuk Cherry sehat selalu lah ya. Salam untuk keluarga, orang tua sehat selalu semuanya.
0: Iya, siap.
1: Oke.
0: Oke.
1: Good night.
0: Good night juga ke kawan di.
1: See you tomorrow.
0: See you tomorrow. Bye. Bye. Demikian pendengar untuk Ruang Rindu edisi malam hari ini 16 Agustus 2026. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung malam hari ini ya. Sampai jumpa di Ruang Rindu berikutnya. Kita akhiri dengan sebuah lagu dari The Beatles, Yesterday.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Kalau kamu pikir serial Bumi karya Tere Liye cuma cerita fantasi biasa tentang remaja yang bisa menghilang atau mengeluarkan petir, kamu keliru besar. Di balik serunya petualangan Raib, Sally dan Ali melompati dimensi dari klan bulan yang megah sampai klan matahari yang berkilau, ada cerita yang jauh lebih dalam. Ini adalah kisah kita semua tentang mencari jati diri, arti rumah, dan tempat kita pulang. Ketiga karakter utama bukanlah pahlawan super yang sempurna. Mereka adalah remaja biasa dengan beban yang luar biasa besar di pundak mereka. Raib, si pemilik keturunan murni yang selalu jadi kompas moral, di tengah bingungnya kekuasaan besar yang ia miliki, hatinya tetap tulus dan selalu memilih jalan yang benar. Sally, definisi sahabat sejati, kesetiaannya tanpa batas dan ketulusannya bisa menghangatkan dunia paralel yang paling dingin sekalipun. Ali, si jenius yang kesepian dari bumi. Tanpa kekuatan sihir apapun, Ali membuktikan bahwa rasa ingin tahu yang besar dan logika yang kuat bisa mengalahkan teknologi tercanggih di alam semesta. Tere Liye dengan sangat indah memperlihatkan sisi rapuh mereka. Di balik topeng keren mereka sebagai penyelamat dunia, mereka tetaplah anak-anak remaja. Mereka rindu pelukan orang tua dan kangen hidup normal. Saat portal antar dimensi terbuka dan mereka harus bertaruh nyawa, ketakutan terbesar mereka bukanlah kematian. Ketakutan terbesar mereka adalah bagaimana jika nanti saat pulang ke bumi, salah satu dari mereka sudah tidak ada lagi. Serial ini juga membawa pesan penting lewat hancurnya klan-klan besar akibat ambisi para penguasanya. Kita diingatkan bahwa sains dan kekuatan tanpa moral hanya akan membawa kehancuran. Di dunia yang penuh ego ini, senjata paling mematikan pun akan kalah oleh sebuah pengorbanan yang tulus. Pada akhirnya, esensi tertinggi dari serial Bumi adalah merayakan indahnya persahabatan. Mau di klan manapun mereka tersesat, saat tameng Raib mulai retak atau petir Sally mulai padam, mereka selalu punya cara untuk saling menyelamatkan. Kenapa? Karena mereka saling memiliki. Serial ini memberitahu kita satu hal, sekat dimensi sejauh apapun akan runtuh oleh ketulusan. Dan sihir paling nyata di alam semesta ini bukanlah mantra, melainkan ikatan kasih sayang yang menolak untuk menyerah.

0: Bu Yani. Aduh, bawa apa tuh Bu? Banyak sekali.
1: Ini Bu, saya baru beli bendera merah putih. Mau dipasang, kan sebentar lagi Agustusan.
0: Alah Bu, Bu, rumah cuma di dalam gang gini. Nggak ada yang lihat kok Bu.
1: Bu Ati, ini bagaimana sih? Pasang bendera bukan biar dilihat orang Bu. Ini bentuk penghormatan kita kepada pahlawan yang sudah berjuang Bu untuk merebut kemerdekaan.
0: Kan udah puluhan tahun yang lalu Bu, memang masih harus ya?
1: Wajib Bu, mengibarkan merah putih itu kan cara sederhana kita nih untuk menunjukkan rasa cinta kepada tanah air. Mau di rumah, di jalan besar, gang kecil, sama. Ingat jas merah Bu, jangan lupakan sejarah.
0: Iya Bu, maaf, nanti saya pasang deh. Cuma udah kucel gak apa ya Bu ya?
1: Aduh gimana sih Bu, itu bendera udah dari zaman Belanda. Ini saya bawa banyak, tapi ntar bayar ya.
2: Mengibarkan bendera merah putih wujud penghormatan kepada jasa para pahlawan dan rasa cinta pada tanah air. Kibarkan bendera merah putih dalam kondisi bersih, utuh, dan

0: Foto siapa nih?
1: Tebak foto siapa? Masa enggak pernah lihat?
0: Siapa ya? Ah, udahlah, enggak penting.
1: Keterlaluan. Masa kamu bilang enggak penting? Nilai sejarahmu berapa sih? Ini Sayuti Melik, orang yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau ini termasuk tokoh penting di balik naskah proklamasi negara kita loh.
0: Oh, yang mengetik ulang tulisan tangan Pak Soekarno.
1: Hey, Sayuti Melik tidak cuma mengetik, Jod. Sayuti Melik juga mengusulkan beberapa perubahan penting pada naskah tersebut.
0: Contohnya apa?
1: Contohnya, kata tempo diganti menjadi tempo. Kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia itu diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia.
0: Lah, kenapa kalimatnya diganti?
1: Karena menurut Sayuti Melik, supaya kalimat dalam naskah proklamasi itu mewakili seluruh rakyat Indonesia. Sayuti Melik juga menyarankan agar naskah tersebut cukup ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja, atas nama bangsa Indonesia.
0: Hebat kamu, banyak tahu, Rah. Makasih ya infonya.

0: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat, langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat nih.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupey, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

0: Makasih juga buat rasa sayang mama, dan makasih juga udah bertahan sampai sekarang ngurus Fatur. Makasih ya.
1: Maafin nenek ya kek. Kakek baik sama nenek. Nggak pernah marah. Nenek yang marah terus sama kakek. Maafin ya kek.

Terkadang seseorang merasa marah terhadap kondisi yang sedang ia hadapi, di mana ia berada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Ia merasa sudah cukup berusaha bersabar dalam kondisi ini. Namun, kadang ia berpikir bahwa kesabaran itu ada batasnya. Dan akhirnya, seseorang itu pun berputus asa. Kesabaran memang bisa dikatakan ada batasnya. Namun, bisa pula tanpa batas. Kesabaran seseorang terhadap tekanan dari luar sesungguhnya lebih ditentukan oleh diri atau dari dalam diri orang itu sendiri. Tinggal kemauan yang menjadi kata kunci. Jika ia mau sabar, maka ia sabar. Jika dia tidak mau sabar, maka ia jadi tidak sabar. Jikalau kita, saya, kamu, terus dan tetap bersabar, bagaimanapun keadaannya, maka sabar itu menjadi tidak ada batasnya. Begitulah, kesabaran menjadi tidak ada batasnya jikalau kita sendiri tidak membatasinya. Jadi, ada atau tidaknya batas kesabaran itu, kitalah sendiri yang memutuskan mau atau tidak mau bersabar. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

Pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini, Minggu 16 Agustus 2026, melalui frekuensi FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda, dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini, Senin 17 Agustus 2026, melalui frekuensi FM 104,2 MHz dan live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kami kembali menyapa Anda dan kami siap menemani Anda pendengar sepanjang hari ini dari pukul 5 pagi hingga nanti 24 malam dengan berbagai macam rangkaian acara. Dimulai dari pukul 5 hingga nanti 10 Anda akan ditemani dengan rangkaian Pontianak pagi ini, kemudian diikuti dengan rangkaian Pontianak siang ini dari pukul 10 hingga nanti 15, dan dari pukul 15 hingga nanti 20 Anda akan ditemani dengan rangkaian Pontianak sore ini, dan malam hari Anda pendengar dari pukul 20 hingga nanti 24 malam akan ditemani dengan rangkaian Pontianak malam ini. Dan pendengar, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk merapat dalam sesi Mutiara Pagi yang nantinya akan berlangsung hingga mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada, senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Mutiara Pagi yang akan berlangsung hingga mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat, yang juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Dan juga Anda bisa bergabung bersama kami tentunya di pagi hari ini, pendengar, melalui line telepon di 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042, dan Anda juga bisa bersama kami tentunya melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak, yang mana di pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan refleksi kemerdekaan Indonesia, terutama ini di kemerdekaan Indonesia yang ke-81, pendengar. Dan di pagi hari ini kita sudah terhubung bersama dengan Ustadz Farhan Aldi Kunaifi, dan beliau sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Meeting. Kita sapa terlebih dahulu.

0: Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Andre.
0: Kabar baik ya Pak Ustadz ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik. Dan langsung saja yuk pendengar kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh beliau terkait dengan refleksi kemerdekaan Indonesia. Disilakan Pak Ustadz.
1: Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya. Hingga kita dapat bertemu, bermuajah kembali dalam sesi mutiara pagi yang insya Allah para pendengar dalam rahmat Allah, dalam kesehatannya. Insya Allah yang mengikuti kajian pagi ini dimudahkan rezekinya, selalu diberikan kesehatan, dan dimudahkan segala urusannya. Salawat serta salam tak lupa kami haturkan, kami junjungkan kepada baginda kita, nabi kita, rasul kita yang membimbing kita dari zaman jahiliyah hingga zaman saat ini yang sudah insya Allah kita sudah merdeka secara institusional ya. Sudah 81 tahun kita merdeka, yaitu rasul kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelak kita harapkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali. Saya mendapatkan kesempatan kembali untuk mengisi sedikit sebuah nasihat bagaimana kita merefleksikan, kita mengingat kembali tentang kemerdekaan kita yang hari ini tepat di angka 81 tahun. Apakah kita sudah merdeka sepenuhnya ataukah kita ini ternyata belum sepenuhnya merdeka? Yang mana kalau 81 tahun yang lalu itu presiden kita yang pertama itu sudah merancang, sudah menyusun presiden dan wakil presiden kita itu salah satu pejuang nasional yang menyusun bagaimana cara mengumandangkan kemerdekaan ke seantero Nusantara. Yang waktu itu kalau kita semua pelajari yaitu dibantu oleh kanal-kanal media seperti radio ini. Yang mana kemerdekaan itu disalurkan dari satu tempat, yaitu di Jakarta itu disebarkan ke seluruh wilayah Indonesia agar kita semua merasakan, kita mengetahui bahwa Indonesia sudah merdeka. Lalu bagaimana kita saat ini, 81 tahun dari peristiwa pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bagaimana kita saat ini, yang mana hari ini kita juga mendengar berita bahwa ada saudara-saudara kita yang di Nusa Tenggara Timur menderita mengalami bencana gempa bumi. Itu juga salah satu bentuk musibah yang terjadi di masa-masa kemerdekaan, di saat daerah-daerah lain mengadakan 17-an, di saat daerah-daerah lain mengadakan lomba, mengadakan upacara, kita masih mendengar berita sedih dari saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur. Dan kita sebagai seorang muslim, bagaimana kita menyikapi kemerdekaan ini? Maka di sini juga saya membawa tema agar kita merefleksikan kembali arti kemerdekaan sesungguhnya. Yang mana kita ini adalah aslinya adalah tetap seorang hamba. Tapi apakah kita hamba dari manusia? Apakah kita hamba dari media sosial? Apakah kita hamba dari amarah? Apakah kita hamba dari jiwa-jiwa kita yang kadang suka bergejolak? Tentu tidak. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56 dikatakan, dan aku tidak akan menciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah. Artinya, seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, baik yang manusia ataupun yang jin, diciptakan oleh Allah adalah untuk menjadi hamba, untuk mengabdi, untuk menyembah. Kita ini aslinya adalah hamba-hamba. Kita ini diciptakan sebagai hamba, tapi bukan hamba dari amarah-amarah kita, tapi kita adalah hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana dalam hadis Rasul juga dikatakan, akbarul ghazwati ghazwatul hawa. Kita adalah sedang menghadapi perang, dan perang paling besar adalah perang melawan hawa nafsu. Yang artinya, dalam umur Indonesia yang 81 tahun ini, yang merdeka adalah Indonesianya. Lalu bagaimana dengan kita sebagai pribadi manusianya? Kita masih belum merdeka secara 100%. Kita masih terjajah. Kita masih perlu berjuang. Kita masih harus terus belajar, mengevaluasi diri dan memperbaiki diri dari kesalahan-kesalahan kita yang mungkin terjadi 10 atau 15 menit yang lalu, yang mungkin terjadi di hari kemarin, yang mungkin terjadi di tahun kemarin. Bagaimana kita merefleksikan kembali, kita muhasabah diri lagi agar kita bisa menjadi pribadi yang merdeka seutuhnya. Yang mana ulama-ulama kita dahulu juga sudah memperjuangkan itu. Yang mana pahlawan-pahlawan Indonesia dulu juga sudah memperjuangkan itu. Bagaimana teriakan-teriakan takbir berkumandang ketika pahlawan-pahlawan kita melawan para penjajah. Hari ini kita masih terjajah oleh diri kita sendiri. Kita masih perang melawan diri kita sendiri, yang mana itu harus terus kita perbaiki. Yang mana kalau kata Buya Hamka, salah satu ulama dan sastrawan, yang mana kita kenal karyanya lewat tenggelamnya kapal Van der Rijch, beliau berkata, kemerdekaan yang sejati adalah kemerdekaan jiwa. Karena bangsa yang secara politik merdeka, tetapi jiwanya masih terjajah oleh hawa nafsu, kemalasan, dan ketidakjujuran. Ya, jadi aslinya secara politikal kita sudah merdeka. Tapi kita akan memperoleh kemerdekaan sejati apabila kita sudah melakukan kemerdekaan secara jiwa, secara pribadi kita, secara sosial kita. Gitu. Jadi kita harus terus merdeka terhadap diri kita sendiri, dan kita menyebarkan kemerdekaan itu tidak hanya seremonial di tanggal 17 ini, tapi kita merayakan kemerdekaan itu setiap hari. Kita merasakan dan menyebarkan kemerdekaan setiap hari dengan cara tetap aktif, tetap bekerja, tetap mencari barokah-barokahnya Allah di bumi kita Indonesia, utamanya di bumi kita Pontianak. Kita menyebarkan kemerdekaan-kemerdekaan dalam diri agar kita menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin. Yang mana juga Kiai Haj Hasyim Asy'ari selaku pendiri Nahdlatul Ulama juga mengatakan, membela negara adalah melawan penjajah. Membela negara dan melawan penjajah adalah fardu ain, kewajiban mutlak bagi setiap umat Islam. kita sebagai warga negara Indonesia dan kita juga sebagai seorang muslim, ini adalah dapat nasihat dari salah satu ulama kita yang saat ini organisasinya juga sangat besar sekali, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau mengatakan membela negara dan melawan penjajah adalah fardu ain. Yang artinya kalau hari ini kita membela negaranya dengan apa? Dengan memerdekakan diri kita sendiri. Kita menyebarkan berita-berita yang baik. Kita menyampaikan berita-berita yang benar. Yang benar itu adalah yang sudah pasti kebenarannya. Bukan berita-berita hoax. Bukan berita-berita yang memancing amarah. Bukan sepenggal-sepenggal dari potongan berita yang kita belum tentu tahu kebenarannya. Yang mana salah satu contoh yang kita amati adalah ketika presiden kita kemarin, Prabowo Subianto, bercerita tentang pengupas bawang yang mendapatkan upah 700 ribu per kilogram. Hanya dari kata-kata ribu, kita gaduh di media sosial, gaduh di sosial kita, di mana-mana, di lomba-lomba ataupun di semua pribadi membicarakan hanya dari kata-kata ribu, 700 ribu. Walaupun di sini presiden kita melakukan slip tongue, ada kata-kata yang terpleset. Beliau salah mengatakan ribu, yang mana si pengupas bawang ini upahnya itu bukan 700 ribu, tapi 700 perak. Gitu. Kita langsung gaduh, kita langsung memarah-marahi presiden kita. Kok bisa ada gitu. Akhirnya menyebarkan berita-berita hoax tentang si ibu ini juga. Akhirnya korbannya tidak hanya presiden kita yang kita gunjing. Akhirnya si ibu ini juga kita gunjing. Padahal hanya karena salah kata, satu kata, ramai sekali di media sosial. Itu bagaimana cara kita mengontrol diri kita agar kita menghindari hal-hal yang seperti itu. Kita kontrol diri kita agar seperti itu tidak jadi bahan ejekan. Bagaimana kita menjadi pribadi yang baik jika kita masih hari-harinya mengejek orang lain. Bahkan di sini mengejek presiden kita yang melakukan slip tongue tadi, melakukan kepleset lidahnya. Beliau maksudnya adalah 700 perak agar orang-orang terharu dengan perjuangan si Ibu Susanah ini. Yang mana beliau tidak hanya mengupas bawang, tapi beliau juga bekerja di SPPG. Beliau juga menjadi penjahit kain dan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Artinya beliau adalah pekerja keras, yang mana beliau masih berjuang setiap harinya, setiap waktunya. Lalu ketika diundang ke majelis Indonesia seperti majelis yang dihadiri oleh forum presiden seperti itu, beliau malah terkena bulian dari kita-kita sebagai netizen Indonesia, dari para pendengar, malah kita membuli daripada yang dialami oleh Ibu Susanah itu. Kita harus bisa mengontrol diri kita, pribadi kita, jangan sampai malah kita yang menyebarkan berita-berita hoax. Jangan sampai kita yang melakukan pembulian-pembulian dari apa yang terjadi di Indonesia saat ini. Masih banyak hal-hal yang perlu kita dukung, kita support. Salah satunya seperti kawan-kawan kita yang ada di Nusa Tenggara Timur saat ini sedang mengalami musibah, bencana. Kalau tidak salah, sampai hari ini sudah 53 orang, bahkan lebih, itu sudah meninggal dunia. 500 keluarga saat ini sudah mengungsi. Banyak bangunan-bangunan yang sudah rubuh, sudah hancur karena terkena bencana. Ayo kita pindahkan energi-energi kita, kemerdekaan-kemerdekaan kita untuk membantu saudara-saudara kita yang saat ini mengalami bencana alam itu. Kita support dengan segala sesuatu yang kita bisa. Kita punya tenaga, kita bantu dengan tenaga. Kita punya uang, kita bantu dengan uang. Kita punya pikiran, kita bantu pikiran kita untuk membantu. Bahkan kalau kita punya hati, kita bantu saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur itu. Yang mana di saat kemerdekaan saat ini, kita masih ternyata masih mengalami bencana-bencana alam. Yang mana Indonesia ini terkenal dengan negara dengan gunung vulkanik terbanyak. Negara dengan laut paling luas. Negara dengan pulau paling banyak. Sehingga kalau ada bencana seperti ini yang dialami oleh saudara-saudara kita yang di Nusa Tenggara Timur, ayo saling kita bantu. Kita masih dijajah oleh alam kita. Sehingga kita harus menyumbangkan segala yang kita punya. Kalau kata salah satu ulama juga, bondo bahu pikir lek perlu saknyawane pisan. Itu kita sumbangkan semuanya, kita salurkan ke sana. Apa yang kita miliki, ayo sama-sama kita bantu, kita salurkan ke sana sedikit hasil dari door prize kita di acara RT, RW ataupun kelurahan, kita salurkan lagi ke sana. Apa yang kita miliki saat ini, ayo sama-sama kita bantu memerdekakan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur itu, agar kita menjadi pribadi yang sama-sama merdeka, pribadi yang saling peduli terhadap kondisi saat ini, yang mana peduli terhadap saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur. Jangan sampai kita malah fokus membahas hal kecil seperti hal kepleset lidah tadi. Kita malah membahas hal-hal yang menimbulkan amarah orang lain. Kita malah membahas hal-hal yang kurang penting. Ayo kita salurkan energi-energi kita, salurkan kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri kita. Gitu. Yang mana kita sebagaimana kita tahu, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nasi ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnasi. Sebaik-baiknya manusia adalah yang menjadi pribadi yang baik, ahsanuhum khuluqan, baik akhlaknya, wa anfa'uhum linnasi, dan bermanfaat bagi manusia. Kita sebagai rakyat Indonesia, kita sebagai hambanya Allah, kita sebagai pribadi yang akan terus memperbaiki diri, kita berusaha untuk memperbaiki akhlak kita. Akhlak itu makomnya, tempatnya lebih tinggi dari adab. Yang mana adab ini adalah sebuah budaya. Kalau budayanya seperti ini, kita sebagai seorang muslim, maka kita meningkatkan level kebaikan-kebaikan itu. Kita sudah menjadi pribadi yang baik, kita tinggal di tempat tinggal yang baik, maka kita salurkan kebaikan-kebaikan itu kepada saudara-saudara kita yang masih mengalami penjajahan-penjajahan. Bagaimana saudara-saudara kita yang ada di samping, di kanan kiri kita masih mengalami penjajahan secara ekonomi, secara musibah daripada sakitnya. Ayo sama-sama kita bantu. Kita merdekakan mereka dari penjajahan-penjajahan yang terjadi dalam diri mereka. Atau saudara-saudara kita yang sudah terlanjur terpuruk dalam amarah. Bagaimana kita merdekakan mereka, kita nasihati mereka, agar ayo sama-sama kita merdeka, ayo sama-sama kita terbebas dari hal-hal yang terus memenjarakan diri kita, yang terus memenjarakan jiwa kita. Kita jangan sampai terkurung dalam amarah-amarah yang mana ternyata malah membatasi diri kita untuk keluar dari segala bentuk penjajahan. Ayo sama-sama kita keluar, kita sama-sama menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin. Kita menjadi pribadi yang jangan sampai kita ulangi kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Pagi ini dalam semangat yang baru, dalam semangat kemerdekaan, dalam semangat upacara, hari ini kita bersiap-siap upacara. Ayo sama-sama kita salurkan. Minimal kalau kita tidak bisa menyalurkan tenaga, tidak bisa menyalurkan pikiran, tidak bisa menyalurkan uang, maka minimal, seminimal mungkin kita salurkan doa. Kita salurkan, kita panjatkan doa. Agar pribadi kita menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin. Agar saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin. Agar yang tertimpa musibah mendapatkan bantuan dari kita lewat doa. Mendapatkan kesabaran, ketabahan lewat doa. Agar diberikan kekuatan dalam menghadapi ujian-ujian yang sedang mereka hadapi. Dan lingkungan kita menjadi, negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Menjadi negara yang baik, menjadi negara-negara yang adidaya secara pikiran, secara jiwa. Menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan Allah ampuni segala dosa-dosanya. Yang Allah maafkan segala kehilafan-kehilafannya. Yang Allah ampuni segala dosa-dosanya. Yang kita menjadi hamba Allah yang mengharapkan syafaat dari Rasul kita. Kita menjadi hamba Allah yang sangat baik di masa setelah ini. Wallahu a'lam bissawab. Semoga dengan apa yang saya sampaikan ini kita bisa merdeka. Kita bisa terbebas dari segala penjajahan. Kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin. Walaupun dalam pepatah bahasa Arab mengatakan hurriyatul mar'i mahdudatun bihurriyati ghairihi. Kebebasan itu bukanlah kebebasan yang mutlak, tapi tetap terbatas oleh kebebasannya orang lain. Nah, sehingga kita sebagai pribadi tidak boleh terlalu berhura-hura, tidak boleh terlalu berfoya-foya, tidak boleh berkorupsi atas kemerdekaan orang lain, kebebasan orang lain. Ayo sama-sama saling bantu, saling jaga, saling bina agar Indonesia menjadi Indonesia yang adil dan makmur. Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Sebagaimana tagline daripada logo 81 tahun Indonesia. Terima kasih atas kesempatannya menyampaikan nasihat ini. Semoga di pagi ini kita bisa benar-benar merdeka dan terbebas dari segala penjajahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Pak Ustadz. Dan tentunya di pagi hari ini pendengar, kami juga undang Anda untuk bisa bergabung baik di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Dan di pagi hari ini Pak Ustadz, ini ada Pak Tabib Ade yang juga ingin bergabung bersama dengan kita di pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ade.
2: Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik, silakan Pak Ade.
2: Iya, ngomong-ngomong Pak Ustadz dan Bang Andre.
0: Iya.
2: Pak Andre ya?
0: Iya, betul, Pak Ade.
2: Sepertinya makin tambah ganteng aja Bang Andre.
0: Baik.
2: Apakah karena sudah merdeka? Ngomong-ngomong tentang merdeka, Bang Andre dan Pak Ustadz, Nggak bakalan Indonesia yang merdeka. Kenapa demikian? Kita lihat dari contoh-contoh kecil aja. Limbah masih menjajah. Sampah masih menjajah. Termasuk asap. Maka kemerdekaan itu kita mesti ambil contoh sewaktu Belanda dan Jepang menjajah. Belanda dan Jepang menjajah karena mereka punya negara. Menjajah Indonesia. Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda dan Jepang karena Belanda dan Jepangnya pulang ke negaranya. Itu merdeka. Tapi di Indonesia, penjajahnya menetap di negara sendiri. Ya kan? Kita masih dibebani oleh pajak yang tinggi, oleh berbagai perampasan lahan, aset masyarakat, kaki lima ditertibkan kata dirinya. Itu bentuk penjajahan, pemiskinan. Kemudian kekayaan alam dikeruk, hanya dinikmati oleh beberapa orang saja. Ini penjajahan yang lebih fatal, lebih parah daripada penjajahan menggunakan senjata sebagaimana yang dilakukan Belanda dan Jepang. Maka satu-satunya cara untuk membebaskan Indonesia dari penjajah, penjajahnya dulu pulang ke kampungnya ataupun ditiadakan. Jika penjajah dalam bentuk oligarki ataupun pemerintah itu sudah tidak ada, maka rakyat akan merdeka dengan sendiri secara otomatis itu. Kita ambil contoh lain. Kekayaan alam apabila dibagikan, saya dengar dari Ustadz Somad dan Pak Mahmud MD, bisa kebagian 20 juta per orang dari pembagian kekayaan alam apabila tidak ada penjajah. Tapi karena ada banyak penjajah, ya kita tetap sengsara Pak Ustadz. Demikian, terima kasih Pak Andrian Pak Ustadz.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung ditanggapi saja Pak Ustadz, silakan.
1: Boleh, betul sekali Masya Allah. Terima kasih Bapak. Benar sekali, kita masih dijajah secara sistem tadi ya. Kita dijajah bukan oleh orang lain, bukan oleh negara lain, tapi oleh pemerintah kita sendiri tadi kata si Bapak. Nah, itu yang seperti tadi saya sampaikan. Minimal kalau mereka masih menjajah kita, kita yang berusaha merdeka atas diri kita sendiri. Kalau kita tahu sistem kita ada yang salah, ayo sama-sama kita perbaiki. Kalau tambang kita masih dijajah, dikelola oleh swasta-swasta yang menguntungkan kantong masing, menimbulkan asap yang menimbulkan kegundulan hutan yang menyebabkan musibah di mana. Ayo sama-sama kita perbaiki diri kita sendiri. Berarti tugas kita masih harus terus belajar. Ya, tholabul ilmi. Kita harus terus belajar agar kita tidak terjajah. Yang terjajah itu karena pikiran kita yang belum merdeka. Kita cari cara agar orang-orang yang melakukan korupsi-korupsi tersebut bisa sadar dengan apa yang mereka lakukan. Masalahnya adalah orang-orang yang melakukan korupsi ini adalah tidak sadar dan tidak tahu kalau mereka itu buangkan, agar mereka juga sadar bahwa kita sebagai warga negara Indonesia sama-sama ingin sekali merdeka secara hati, secara real, secara nampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu.
0: Ya, baik. Semoga terjawabkan untuk Pak Ade tadi sudah bergabung di pagi hari ini. Dan kami masih undang Anda pendengar untuk bisa bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042 ya. Kita merapat lagi ke satu penelpon lagi Pak Ustadz, ada dari Pak Muhammad Isa, kita sapa juga. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
3: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik,
3: Bang Andre.
0: Iya, Pak Isa, silakan Pak Isa.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya pribadi mensyukuri apa yang telah kita rasakan 81 kemerdekaan ini. Kalau kita bandingkan dengan sebelum merdeka, orang tua-tua kita dulu berapa siksa dan bahkan nak makan pun dia bilang walaupun ada barang tapi takut-takut lari sana lari sini. Nah itu saya mensyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun keadaan kita sekarang ini namun lebih baik daripada orang-orang yang telah berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia ini. Mudah-mudahan generasi kita selanjutnya dapat menikmati dan memperjuangkan kembali kemerdekaan ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung ditanggapi Pak Ustadz, silakan.
1: Ya. Tadi pertanyaannya apa ya Mas Andri?
0: Kaitannya dengan kemerdekaan nih Pak Ustadz, bagaimana kita harus menyikapinya dengan baik tentunya nih Pak Ustadz, dari Pak Isa.
1: Masya Allah, baik Pak Isa. Sebenarnya yang ditanyakan ini mirip-mirip dengan pertanyaan sebelumnya dan juga benar-benar menyampaikan kegundahan rasa hatinya yang mana membandingkan dengan kemerdekaan yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan kita di masa 81 tahun yang lalu. Ya, kita sebagai pribadi ini adalah seorang pejuang-pejuang. Seorang yang masih terus berjuang melawan perang-perang yang ada di dalam diri kita sendiri, di dalam keluarga kita, dan di dalam lingkungan kita, bahkan di dalam sistem kita tadi yang disampaikan oleh penanya sebelumnya juga. Perang-perang itulah yang saat ini kita lawan. Perangnya tidak hanya dengan mengangkat senjata, tapi saat ini perangnya adalah mengangkat buku, mengangkat pulpen, bagaimana kemauan kita untuk terus belajar, bagaimana kemauan kita untuk merdeka, untuk terus bekerja melawan sistem-sistem yang sudah terjadi saat ini. Ayo kita sama-sama kita benahi, kita perbaiki, dan bantu saling ingatkan. Bantu ingatkan pemerintah kita, bantu ingatkan tetangga kita, bantu ingatkan keluarga kita, agar kemerdekaan yang hari ini kita rayakan itu tidak hanya kemerdekaan secara seremonial, tapi kemerdekaan secara utuh. Kemerdekaan jiwanya merdeka, dirinya merdeka, sehingga semuanya mengalami atau merasakan kemerdekaan secara seutuhnya. Dan artinya merdeka itu tidak hanya merdeka, takbir. Tidak hanya seperti itu, tapi menjadi pribadi yang lebih baik. Akhlaknya semakin baik, terus ilmunya semakin banyak. Diri kita berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin. Yang mana kita dari kecil itu menjadi seorang bayi yang hanya bisa merengek, lalu belajar berjalan, lalu belajar berbicara, itu kita sudah perang sejak dari lahir. Itu kita perang melawan ribuan saudara-saudara kita, zat-zat saudara kita, yang akhirnya kita tembus dan kita menjadi seorang pribadi yang lahir dari rahim ibu kita, itu kita sudah perang. Ya. Yang mana dalam surat Al-Alaq dikatakan kita ini dari segumpal darah. Dari segumpal darah lalu menjadi seorang pribadi saya yang mungkin saya juga banyak kehilafan. Para pendengar juga. Dan itulah perang-perang yang saat ini sedang terjadi. Dari seonggok kecil seperti itu, darah sekecil itu menjadi pribadi-pribadi kita yang badannya sudah cukup besar, bisa berpikir, bisa bergerak, bisa bekerja, memiliki cukup uang untuk kita donasikan, memiliki cukup tenaga untuk kita salurkan. Salurkanlah untuk hal-hal yang baik agar kita menjadi pribadi yang merdeka. Gitu kira-kira.
0: Baik, dan semoga terjawabkan juga untuk Pak Muhammad Isa yang sudah bergabung tadi. Dan mungkin Pak Ustadz, ini satu penanya lagi dan mungkin bisa nanti sekaligus ditutup dengan dari Pak Ustadz ya untuk tausiahnya untuk di pagi hari ini. Dari Pak Sriyono di pagi hari ini, Pak Ustadz yang katanya bertanya terkait dengan hal ini adalah ketika Indonesia sudah merdeka katanya, apakah kita harus merasakan merdeka walaupun dalam diri tidak merasakan merdeka gitu Pak Ustadz? Apakah itu termasuk suuzon? Dan apakah itu termasuk dalam kategori munafik juga gitu Pak Ustadz? Mohon arah penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Ini pertanyaan yang menarik ini. Apakah kita sudah benar-benar merdeka atau kita berpura-pura merdeka? Kalau kita berpura-pura merdeka, apakah ini suuzon atau munafik? Masya Allah. Pertanyaan menarik. La haula wala quwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya, para pendengar RRI Pontianak dimanapun berada, kita ini sebagai pribadi, kita lahir sebagai pribadi-pribadi kita, belum sebagai sosial. Kita ini lahir sendiri dulu dari dua orang tua kita, lalu kita lahir menjadi satu orang. Nah, satu orang ini bertumbuh dari kecil, lalu bertumbuh menjadi anak-anak, bertumbuh menjadi remaja, dan lalu bertumbuh menjadi dewasa. Dari masa-masa pertumbuhan ini, kita juga belajar dari tingkat TK, lalu ke tingkat SD, SMP, SMA, lalu ke dalam universitas. Kemerdekaan-kemerdekaan yang saya sampaikan tadi adalah tingkat kemerdekaan level universitas. Bangunlah universitas di dalam diri pribadi kita sendiri. Bangunlah universitas, fakultas-fakultas, jurusan-jurusan yang mana dapat membangun pribadi kita menjadi pribadi yang lebih baik dulu. Bukan bermaksud munafik, bukan bermaksud suuzon dengan apa yang kita alami saat ini. Tapi pribadi kita ini menjadi pribadi yang lebih baik dulu. Baru kita sebarkan kebaikan-kebaikan itu ke orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai kitanya yang malah tersulut emosi, kitanya tersulut amarah dari apa-apa yang ada di sekitar kita. Dari apa-apa yang kita dengarkan, dari apa-apa yang kita serap. Jangan sampai kita jadi pribadi yang pemarah, pribadi yang mudah emosi, mudah juga menyebarkan berita-berita yang belum tentu benar kebenarannya. Perbaiki diri kita dulu. Baru ketika kita sudah berusaha memperbaiki diri, kita coba salurkan kebaikan itu, kebenaran itu ke orang-orang di sekitar kita. agar kemerdekaan itu berjalan seutuhnya. Kemerdekaan itu tumbuh dan lahir dari diri kita sendiri. Jangan sampai malah orang lain yang malah tersulut emosi dari yang kita sampaikan. Jangan sampai orang lain ini bukannya malah menjadi pribadi yang lebih baik versi mereka, malah menjadi versi pribadi yang buruk dari apa yang mereka serap dari kita. Ayo sama-sama kita bukan dari apa-apa yang saya sampaikan dari tadi jam 5 lewat tadi, saya berharap para pendengar bukan malah pesimis kalau kita belum merdeka. Kita harus terus optimis membangun kemerdekaan-kemerdekaan dalam diri kita pribadi. Bangun universitas-universitas hati yang lebih lapang. Harus terus bekerja, harus terus bergerak agar di dalam pergerakan itu ada yang namanya barokah. Ada pertumbuhan, pertambahan daripada kebaikan. Yang merasakan kebaikan dan kebenaran itu tidak hanya diri kita sendiri, tapi juga orang lain. Sehingga kita menjadi pribadi yang merdeka, yang bisa merangkul saudara-saudara kita, tidak hanya sesama muslim, tapi juga yang non-muslim juga bisa kita rangkul, kita bantu, kita ajak untuk merdeka. Jangan sampai pesimis, ayo kita terus berjuang, kita terus berusaha, kita terus saling bahu-membahu, memperjuangkan apa yang sudah diproklamasikan dari kemerdekaan kita ini. Apa yang sudah diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan kita zaman dahulu. Kalau zaman dahulu itu melawan penjajah dari negara lain, saat ini kita jangan sampai terjajah oleh diri kita sendiri, oleh amarah diri kita sendiri, atau kita terjajah oleh omongan orang lain. Ayo sama-sama kita bantu merdekakan diri kita sendiri dan merdekakan orang-orang di sekitar kita. Kita bantu menjelaskan kebaikan-kebaikan, kita bantu memberikan nasihat, kita bantu memudahkan pekerjaan orang lain, kita bantu saling belajar, saling membantu-membantu, bahu-membahu, agar Indonesia kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi negara yang thayyib. Yang thayyib itu negara yang baik, negara yang benar. Bukan hanya negara yang menjadi negara adidaya. Tidak semua negara adidaya itu negara yang thayyib. Tapi negara kita ini, yang negara kita yang kita hidupi selama kita hidup. Jangan sampai kita yang tersulut emosi. Ujian-ujian itu pasti akan datang. Tapi bagaimana kita melawan penjajahan dan ujian-ujian itu menjadi warobun gofur dan menjadi negara yang tetap dalam lindungan Allah, dalam ampunan Allah, dan dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita selalu berdoa negara kita menjadi negara yang warabbun ghafur, warabbun ghafur, warabbun ghafur. Diampuni segala dosa-dosanya. Dijauhi dari segala musibahnya. Dan dijauhi juga dari segala mara bahaya. Malapetaka dan dijauhi juga dari segala bencana-bencana yang saat ini masih kita alami, bencana-bencana alam, bencana-bencana sistem, bencana-bencana yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semoga dengan kajian singkat kita saat ini, negara kita bisa menjadi negara yang lebih baik, negara yang saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, minimal dari kitanya sendiri sudah merdeka sehingga orang-orang lain di sekitar kita juga mengalami kemerdekaan-kemerdekaan dari yang kita rasakan. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih atas kesempatannya RRI Pontianak. Terima kasih kesempatannya Mas Andre selaku penyiar. Terima kasih sudah mendengar apa yang saya sampaikan hari ini para pendengar. Semoga kita terus optimis dari segala penjajahan-penjajahan yang terjadi di diri kita ataupun yang terjadi di lingkungan kita. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mas Andri tadi juga sudah saya tutup dengan berbagai menjawab pertanyaan penanya terakhir tadi dan juga mungkin closing statement daripada Mutiara Pagi hari ini.
0: Baik, sekali lagi terima kasih banyak Pak Ustadz atas kesempatan waktunya di pagi hari ini. Sehat selalu ya Pak Ustadz ya.
1: Iya. Yeah.
0: Amin. Merdeka Pak Ustadz.
1: Amin. Amin, amin. Merdeka, merdeka Mas Andre. Cukup baik. Terharu dengan pertanyaan terakhir tadi, Masya Allah.
0: Baik, dan juga tentunya pendengar sekali lagi terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bersama kami di pagi hari ini untuk sesi Mutiara Pagi yang tadi juga sudah disampaikan oleh Ustadz kita terkait dengan refleksi kemerdekaan Indonesia. Dan tentunya di pagi hari ini untuk Anda yang mungkin terlewat mendengarkan tausiah yang disampaikan, Anda bisa lihat tayang ulangnya di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kami akhiri Mutiara Pagi edisi kali ini. Dan semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semuanya dan tentunya semakin meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Pasukan pengibar bendera pusaka Kalimantan Barat siap mengemban tugas pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.
2: Ini benar kayak tanda mimpi, sudah dibukukan menjadi paskibraka tingkat provinsi Kalimantan Barat.
1: RRI Pontianak juara mini soccer Kimia Farma 2026.
3: Lebih kepada silaturahmi sih Pak, terkait yang selama ini komunikasi yang terjalin biasanya terkait dunia kerja selalu.

Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita pagi ini, edisi Senin 17 Agustus 2026. Bersama saya Andre Widianto, inilah berita selengkapnya.

0: Kami awali informasi pagi hari ini, pendengar. Perasaan bangga dan haru dirasakan anggota pasukan pengibar bendera pusaka Provinsi Kalimantan Barat setelah resmi dikukuhkan dan mendapat tugas dalam upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Di balik tugas tersebut, terdapat proses seleksi dan persiapan yang panjang termasuk bagi pembawa baki dan pembentang bendera. Kita simak laporannya.
1: Salah satu anggota Paskibraka Kalimantan Barat yang mengemban tugas sebagai pembawa baki adalah Utin Laura asal SMA Negeri 2 Putu Sibau, Kabupaten Kapuas Hulu. Dirinya mengaku proses hingga terpilih menjadi bagian dari Paskibraka tingkat provinsi menjadi pengalaman yang tidak mudah dilupakan. Utin mengatakan seleksi dilakukan secara bertahap mulai dari administrasi, tes wawasan kebangsaan dan tes inteligensi umum, kesehatan, parade, peratuan baris berbaris, pembinaan fisik, hingga wawancara kepribadian.
2: Sampai di titik ini benar kayak rasanya mimpi, sudah dikukuhkan menjadi Paskibraka tingkat provinsi Kalimantan Barat yang dulunya itu hanya sebuah mimpi, sebuah perjuangan. Dan kalau diingat-ingat itu prosesnya atau perjuangannya itu luar biasa sekali, banyak rintangannya. Tapi setelah di titik ini, hari ini, kami benar-benar ngerasa, kami sudah sampai di titik ini ya, sekarang kami ada rasa bangga, terharu, campur aduk.
1: Sementara itu, Dwi Archiles Pane, siswa SMK Negeri 5 Pontianak yang dipercaya sebagai pembentang bendera merah putih mengatakan persiapan yang dilakukan dengan menjaga kondisi fisik dan mental. Selain rutin berolahraga,

0: tersebut untuk terus mengembangkan diri dan menerapkan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Gulista Kisra melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Upaya pemerintah Kabupaten Kuburaya menekan angka stunting masih menghadapi sejumlah tantangan. Keterbatasan anggaran dan belum meratanya pemahaman masyarakat menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Berikut kita simak laporannya.
2: Pemerintah Kabupaten Kuburaya memperkuat upaya pencegahan stunting meski dihadapkan pada keterbatasan pembiayaan daerah. Staf ahli Bupati Kuburaya Hefni Rizal mengatakan salah satu tantangan utama saat ini adalah pemangkasan transfer ke daerah atau TKD yang mencapai ratusan miliar rupiah. Menurut Hefni, kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus lebih cermat dalam mengatur anggaran agar program penanganan stunting tetap berjalan. Meski ruang fiskal terbatas, intervensi terhadap kelompok sasaran, khususnya keluarga dan anak dalam masa pertumbuhan, tetap menjadi perhatian pemerintah daerah.
3: Angka 300 lebih miliar, mudah-mudahan 2027 dikembalikan. Nah, kita makanya tadi saya berharap bahwa program pasti ini tetap berlanjut dengan kondisi anggaran pemerintah daerah yang cukup memprihatinkan untuk saat ini. Mudah-mudahan nanti kemudian dari memberikan pemahaman. Nah, saya juga memberikan apresiasi kepada teman-teman yang telah memfasilitasi kegiatan ini, artinya memberikan edukasi lah kepada masyarakat.
2: Selain persoalan anggaran, Hefni menyebut edukasi dan pemahaman masyarakat menjadi tantangan berikutnya. Pencegahan stunting membutuhkan kesadaran yang dibangun secara konsisten, mulai dari tingkat keluarga hingga posyandu, termasuk melalui peran kader generasi berencana atau Genre. Hermanta Fiko Al-Hadi melaporkan.
4: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
5: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda masih bersama kami dalam Berita Pagi Pro1 RRI Pontianak dan kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini, pendengar. Kalimantan Barat punya peluang besar dari tingginya mobilitas warga dan wisatawan negara tetangga. Bank Indonesia pun memperkuat QRIS lintas negara untuk mendorong transaksi digital sekaligus membuka pasar lebih luas bagi UMKM. Berikut kita simak laporannya.
2: Kemudahan transaksi digital kini menjadi salah satu peluang untuk menggerakkan ekonomi Kalimantan Barat, terutama di kawasan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat, Doni Septiadi Jaya, saat seremoni puncak Pekan QRIS Nasional Kalimantan Barat di Jalan Diponegoro Pontianak mengatakan, Pekan QRIS Kalimantan Barat 2026 difokuskan pada pengembangan QRIS antar negara atau cross-border. Penguatan ini diarahkan untuk meningkatkan volume transaksi lintas negara sekaligus memaksimalkan penggunaan QRIS oleh masyarakat.
6: Terkait dengan QRIS antar negara, karena kita mendorong transaksi QRIS bordernya semakin besar. Kalau kita lihat kan beberapa bulan terakhir banyak masyarakat dari tangga sebelah pada bermobilisasi di Kalimantan Barat, nah itu yang kita pengen garap supaya mereka menggunakan QRIS-nya secara maksimal.
2: Saat ini QRIS antar negara telah dapat digunakan dengan sejumlah negara yakni Malaysia, Singapura, Thailand, Korea Selatan, dan Jepang. Bank Indonesia juga menargetkan perluasan konektivitas QRIS ke India dan Arab Saudi. Menurut Doni, perluasan transaksi digital juga memberikan peluang bagi pelaku UMKM untuk menjangkau konsumen dari luar negeri. Terlebih transaksi QRIS bagi UMKM tidak dikenakan potongan biaya.

0: Puncak Pekan Kiris Nasional atau PQN bersinergi dengan Pontianak Katulistiwa Karnival Pacak 2026 yang menampilkan marching band dari berbagai sekolah di Kota Pontianak. Hermanta Fiko Alhadi melaporkan.
1: Dan kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Tim RRI Pontianak FC akhirnya berhasil keluar sebagai juara pada turnamen mini soccer dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-55 PT Kimia Farma, sekaligus dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia yang dihelat di lapangan Supra Pontianak. Berikut kita simak laporannya.
2: Pertandingan puncak berlangsung sangat alot tatkala RRI Pontianak berhadapan dengan tim Meta Estetia Graha di partai final untuk memperebutkan titel juara pertama. Pada laga tersebut, kedua tim sama-sama tampil ngotot dan tidak mau mengalah sepanjang waktu normal atau full time. Meskipun saling melancarkan serangan berbahaya ke jantung pertahanan lawan, disiplin lini belakang dari kedua tim membuat kedudukan tetap bertahan imbang 0-0 hingga peluit panjang babak pertama dan kedua dibunyikan. Lantaran skor kacamata tidak berubah selama waktu normal, penentuan juara harus dilalui lewat drama adu penalti. Melalui ketenangan para eksekutor penalti serta kepiawaian penjaga gawang, RRI Pontianak akhirnya sukses menaklukkan Peta Estetia Graha dengan skor tipis 4-3, sekaligus memastikan diri keluar sebagai kampiun. Regional Farma Diagnostika Kalimantan 2 Jahari menjelaskan bahwa turnamen ini diselenggarakan sebagai bagian dari perayaan hari jadi perusahaan sekaligus momentum perayaan kemerdekaan Republik Indonesia untuk mempererat tali silaturahmi dengan rekan kerja.
3: Komunikasi dan kerjasama kita dengan rekan-rekan kita di Kimia Farma lebih kepada silaturahmi sih Pak, terkait yang selama ini komunikasi yang terjalin biasanya terkait dunia kerja selalu. Nah, di sini kita coba dari Kimia Farma menyajikan hal baru, yaitu ya kita olahraga sama-sama, sehat sama-sama, lebih kepada pendekatan dengan rekan-rekan kita semuanya.
2: Apresiasi tingginya antusiasme peserta dan masyarakat terhadap dunia olahraga di Kalimantan Barat, khususnya tren mini soccer yang tengah digandrungi. Hal ini merupakan bagian dari upaya membudayakan pola hidup sehat bagi masyarakat. Muhammad Rokib dan Gulista Kisra melaporkan.
4: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
1: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Noven. Silakan Noven, laporan Anda.
5: Baik, terima kasih rekan Andre di studio dan selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak kami laporkan perakiraan cuaca untuk hari ini Senin 17 Agustus 2026 berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Pada pagi hingga siang hari ini kami perakirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, dan Sintang. Kemudian pada siang hingga sore hari kami perakirakan potensi hujan dengan intensitas ringan masih terdapat di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat yang meliputi Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, Landak, Mempawah, Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Sekadau, dan Sanggau. Menjelang malam hingga dini hari kami perakirakan masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Sanggau, Landak, Sekadau, Sintang, dan Kapuas Hulu, serta potensi hujan dengan intensitas sedang pada malam hingga dini hari kami perakirakan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sintang. Untuk angin kami perakirakan dominan bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam dengan suhu udara berkisar pada 23 hingga 35 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar pada 48 hingga 95%. Kami menghimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan yang dapat terjadi disertai dengan kilat maupun petir dan angin kencang berdurasi singkat. Waspadai pula sebagian wilayah yang belum terdapat potensi hujan yang berpotensi terjadi peningkatan suhu udara sehingga dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat, dalam 24 jam terakhir terdeteksi sebanyak 2.740 titik panas, yang mana indeks karhutlah, dalam satu pekan ke depan kami perkirakan masih masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbuka setidaknya hingga tanggal 23 Agustus 2026. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau kami di laman kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media kami di Instagram BMKG Kalbar atau dapat juga langsung berkunjung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Novan. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andre.
1: Baik, terima kasih Novan, selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Novan.

Sekian Warta Berita Pagi, produksi Radio Republik Indonesia, Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andri Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi@rri.pontianak@gmail.com. Dan selamat hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Selamat pagi dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peringar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada, di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat, RRI Pontianak, Sintang, Sambas, Sanggau, dan juga di pagi hari ini tentunya Anda bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, dan di pagi hari ini juga Anda bisa menyaksikan kami langsung melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan langsung saja Andre Sapar, rekan yang sudah terhubung bersama melalui aplikasi Zoom Meeting di pagi hari ini, dan kita juga masih menantikan rekan kita yang ada di Sanggau untuk bisa bergabung bersama tentunya. Dan di pagi hari ini kita akan update informasi sorotan dan juga informasi terkait dengan kondisi terkini di daerah masing-masing ya. Andre, coba ke Sintang dulu deh bersama dengan Yeptro. Selamat pagi Yeptro.
3: Selamat pagi Andre.
2: Baik, kalau di Sintang bagaimana di pagi hari ini Yeptro?
3: Aduh, di Sintang pagi ini memang sudah cukup ramai ya. Apalagi suasana 17 Agustus ya Andre ya. Dan tentunya untuk cuaca pagi ini nggak tahu nih apakah mendung biasa atau karena memang kabut asap juga. Tapi kalau dilihat kualitas indeksnya ini dikategorikan sedang ya Andre ya, dan tetap selalu memperhatikan kondisi cuaca. Dan khususnya juga di wilayah YSE Uwang Urai Sintang ini memang untuk kondisi jalan sendiri memang cukup lengang juga ya Andre.
2: Oke, baik, terima kasih Yeptro untuk kondisi terkini dari Sintang maksud kami. Dan kita bergeser dulu, kita ke Sambas bersama dengan Wahyu. Selamat pagi Wahyu.
4: Halo, selamat pagi Andre.
2: Baik Wahyu, kalau di Sambas pagi ini gimana?
4: Ya, pagi hari ini di Sambas akhirnya turun hujan rekan Andre. Walaupun kemarin itu asap di Kabupaten Sambas sempat menebal, karena sebenarnya Sambas ini salah satu kabupaten yang asapnya tidak terlalu tebal di awal-awal musim karhutlah pada saat itu rekan Andre. Tetapi di satu pekan terakhir ini asapnya semakin menebal juga, nanti dengan forum berkaitan dengan informasi yang akan kita sampaikan. Tapi pagi hari ini hujan sejak dini hari tadi, intensitasnya cukup tinggi dan disertai guntur juga atau disertai petir pagi tadi rekan Andre. Mudah-mudahan ini sedikit membantu untuk sirkulasi udara di Kabupaten Sambas Andre.
2: Baik, terima kasih Wahyu untuk gambaran dari Sambas di pagi hari ini. Dan kita bergeser ke Sanggau bersama dengan Dini. Selamat pagi Dini.
5: Selamat pagi Andre, maaf nih ya agak telat nih ya masuknya.
2: Dimaafkan ya Dini ya.
5: Oke. Okay. Maaf lahir batin.
2: Hari merdeka pokoknya ya, harus merdeka juga kita. Dan yang pastinya okay. Dini, kalau di sana gimana kondisinya Dini?
5: Di pagi hari ini masih cukup tebal ya kalau untuk kabut asapnya. Memang beberapa hari kemarin sempat diguyur hujan, walaupun hujan lokal juga, tapi lumayan mengurangi lah ya kabut dampak kabut asapnya nih Andre.
2: Oke, baik, terima kasih untuk gambaran dari Sanggau Dini. Dan kalau untuk di Pontianak ini terpantau ini sama mungkin ya, agak galau ya untuk di pagi hari ini, apakah ini akan mendung hujan atau memang ini hanya sedikit sendu aja di pagi hari ini gitu ya. Tapi mudah-mudahan ini berangsur cerah, karena kita juga nantikan nanti untuk pengibaran sangsaka merah putih juga tentunya ya untuk di wilayah Kalimantan Barat untuk di hari ini ya rekan-rekan. Dan untuk di RRI Pontianak juga nantinya akan dilakukan upacara nih ya beberapa saat lagi ya. kita doain mudah-mudahan lancar juga di semua daerah nih, tentunya di pagi hari ini ya, rekan-rekan semuanya. Baik, dan kalau untuk informasi sorotan di pagi hari ini, pendengar dan juga rekan-rekan, kita coba update dulu untuk di Pontianak. Pagi ini itu menyoroti terkait dengan RRI Pontianak nih ya, yang keluar jadi juara mini soccer Piala Kimia Farma ini rekan-rekan. Nah, ini jadi satu yang menarik karena setelah musim yang panjang gitu ya, bagi rekan-rekan di Pontianak ini ya, untuk bisa merasakan juara. Dan kali ini di sini perasaan bangga sekaligus juga bagi teman-teman ini ya, yang kemarin juga ikut di dalamnya. Memang berlangsung cukup alot juga gitu ya untuk pertandingan kemarin gitu ya. Dan ini ketika RRI Pontianak berhadapan dengan tim Meta Estetia Graha di partai final gitu ya, untuk memperebutkan titel juara pertama ya. Dan pada laga itu kedua tim juga tampil sama-sama ngotot ini ya, dan tidak mau mengalah sepanjang waktu, di waktu normal maupun full time gitu ya. Dan dimana di sini meskipun saling melancarkan serangan berbahaya ke jantung pertahanan lawan, disiplin lini belakang dari kedua tim ini membuat kedudukan tetap imbang ya, 0-0 hingga peluit panjang babak pertama dan juga kedua dibunyikan. Dan di sini menurut Regional Business Manager PT Kimia Farma, Diagnostika Kalimantan 2, Jahari mengatakan bahwa turnamen ini diselenggarakan sebagai bagian dari perayaan hari jadi perusahaan sekaligus juga momentum ya perayaan kemerdekaan Republik Indonesia, dan juga untuk mempererat tali silaturahmi dengan rekan kerja. Dan Jahari juga mengapresiasi tingginya antusiasme peserta dan juga masyarakat terhadap dunia olahraga di Kalimantan Barat, khususnya tren mini soccer yang tengah digandrungi ini ya. Jadi ini merupakan bagian dari upaya membudayakan pola hidup sehat bagi masyarakat. Nah, itu dia informasi sorotan yang pertama dari Pontianak di pagi hari ini rekan-rekan. Dan kita bergeser dulu, kita ke Sintang. Kita akan simak informasi terkait dengan kemarau panjang, warga Sintang mulai kesulitan dapatkan air bersih. Seperti apa informasinya ya, Petro? Silakan.
3: Ya baik rekan Andre, di mana dari sorotan pertama ya dari Sintang, musim kemarau mulai terasa memang dampaknya ya, sejumlah warga juga mulai kesulitan untuk mendapatkan air bersih karena sumur yang biasanya digunakan sehari-hari mulai mengering. Dan pada hari Sabtu 15 Agustus 2026 di mana Erna ya, salah satu warga Jalan Upang Urai ini mengatakan sumur gali di rumahnya memang sudah sekitar satu pekan. Untuk sementara ini ia juga mendapatkan air dari tetangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan di mana air yang didapatkan juga harus digunakan sehemat mungkin, terutama untuk kebutuhan penting ya, seperti masak, minum, dan mencuci. Sementara itu dari kesehatan, Dr. Haryono Lino dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang ya, mengingatkan untuk tetap memperhatikan kebersihan air, terutama digunakan untuk minum. Air yang kotor bisa menyebabkan berbagai penyakit ya, seperti diare, sakit perut, mentabar, gatal-gatal pada kulit, hingga demam berdarah. Dan Dr. Haryono juga mengingatkan agar air minum dimasak sampai mendidih terlebih dahulu. Tempat penampungan air perlu ditutup rapat, dan saat mengambil air juga gunakan alat yang bersih. Kalau ada anggota keluarga yang mengalami diare atau demam, segera periksa ke fasilitas kesehatan atau puskesmas terdekat. Demikian sorotan pertama dari Sintang, Andre.
2: Baik, terima kasih Yaptro untuk informasi sorotan dari Sintang. Dan kita bergeser ke Sambas. Kita akan simak informasi terkait dengan asap karhutla semakin tebal, masker dibagikan di Sambas. Seperti apa informasinya, Wahyu? Silakan.
4: Benar sekali rekan Andre, Kabupaten Sambas menjadi salah satu kabupaten yang cukup terdampak akibat karhutla di tahun ini rekan Andre, karena kemarin itu jarak pandang sangat pendek sekali karena asap sangat tebal rekan Andre di Kabupaten Sambas. Untuk itu panitia Car Free Day Sambas baru saja membagikan masker kemarin kepada masyarakat, katanya sebagai upaya tentunya mengantisipasi dampak asap akibat kebakaran hutan dan lahan ini yang sebenarnya sudah mulai menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Sambas, terutama Sambas Kota ya kan Andrea. Pembagian masker itu dimulai dari hari Jumat kemarin, kemudian dilanjutkan dengan hari Sabtu yang memang bertepatan juga dengan gerakan masyarakat hidup sehat ataupun germas di lokasi Car Free Day Kabupaten Sambas. Car Free Day yang sebelumnya di hari Minggu juga digeser di hari Sabtu. Dan karena memang areanya juga akan dipakai untuk HUT ke-81 Republik Indonesia Arkanande di kantor Bupati Sambas. Dan memang untuk karhutla di Kabupaten Sambas ini dampaknya juga cukup lumayan meresahkan, karena dapat dilihat dari angka penyakit ISPA di Kabupaten Sambas, kalau misalnya kita lihat dari data Dinas Kesehatan itu telah mencapai 1.198 kasus ISPA pada semua kelompok usia. Namun pada saat ditanyai apakah angka ini angka yang cukup besar, berdasarkan data daripada Dinas Kesehatan, sebenarnya angka itu disebut belum menunjukkan peningkatan kasus yang serius dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang juga mengalami peningkatan yang lebih daripada ini. Dan tadi pagi sudah hujan, intensitasnya cukup tinggi juga dan sudah tidak terlalu kabut lah untuk terutama di Sambas Kota ya kan Andre. Mudah-mudahan di titik-titik yang lain juga turun hujan dengan intensitas yang sama Andre.
2: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasi atau gambarannya dari Sambas di pagi hari ini terkait dengan asap karhutla yang semakin tebal. Dan juga kita bergeser, kita ke Sanggau, kita akan simak informasi terkait dengan Pok Darwis Sanggau tunda semarak HUT RI akibat kabut asap. Seperti apa informasinya Dini, silakan. Ya Dini.
5: Oke, baik Andre. Ya, ini kabut asap dan juga kondisi kualitas udara yang kurang baik ya, ini membuat Pok Darwis Muara Kantu menunda rangkaian kegiatan peringatan HUT RI kemerdekaan ya. Dan Ketua Pok Darwis Muara Kantu Sanggau Yunita Muslima menegaskan keselamatan dan kesehatan masyarakat ya ini menjadi pertimbangan utama dalam keputusan tersebut. Dan juga ia menjelaskan kegiatan yang ditunda ini meliputi jalan santai dan berbagai perlombaan ya, yang melibatkan masyarakat termasuk anak-anak dan keluarga. Karena menurutnya kondisi tersebut juga membuat pihaknya harus mengutamakan faktor kesehatan dan keselamatan dibandingkan memaksakan perayaan sesuai jadwal. Dan juga untuk penundaan ya, ini dilakukan sebagai langkah pencegahan hingga kondisi udara dinilai lebih aman ya untuk aktivitas masyarakat di ruang terbuka. Yunita juga memastikan keputusan tersebut bukan berarti mengurangi semangat memperingati kemerdekaan, melainkan bentuk kehati-hatian dalam menjaga masyarakat. Andre.
2: Baik, terima kasih Dini untuk informasi dari Sanggau di pagi hari ini. Nanti kita akan sambung kembali informasi di pagi hari ini. Pendengar, tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar Radikal Bar.
6: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
7: Oui, allô, excusez-moi. Je suis d'or.
8: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
9: Samo-samo.
10: Bunda, jangan main TikTok tarui.
11: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
10: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
11: Eh, elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
10: Ah, indang lah Bundo. RRI News.
12: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
13: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kembali masih di Pro 1 RRI Pontianak dan kita masih bersama dengan rekan-rekan lainnya, baik dari Sintang, Sambas, dan juga Sanggau. Dan tentunya di pagi hari ini kita masih bersama di Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan. Dan tentunya pendengar, di pagi hari ini kami lanjutkan kembali untuk informasi berikutnya untuk ruang dengar Anda, di mana pagi hari ini kita ke informasi sorotan berikutnya. Kita ke Sintang terkait dengan resmi dikukuhkan 33 anggota Paskibraka Sintang 2026 ini siap kibarkan merah putih. Seperti apa informasinya, Yep? Terus silakan.
1: Ya baik, rekan Andre, di mana sebanyak 33 anggota Paskibraka Kabupaten Sintang resmi dikukuhkan, di mana pengukuhan juga berlangsung pada hari Sabtu 15 Agustus 2026 ya di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Sintang. Dan ke 33 anggota Paskibraka ini juga terdiri dari 21 putra dan 12 putri. Mereka juga merupakan siswa dan siswi SMA, SMK serta MA dari berbagai wilayah di Kabupaten Sintang ya memang telah melalui tahap seleksi. Abdul Supriyadi, Kepala Kesbangpol Kabupaten Sintang, juga mengatakan para anggota Paskibraka mengikuti pendidikan dan pelatihan sejak 5 Agustus hingga 18 Agustus 2026. Dan kegiatan dipusatkan di Balai Diklat Candika Kuarcap Sintang dengan latihan lapangan di Stadion Baning Sintang. Selama pelatihan, mereka juga mendapatkan pembinaan dari unsur TNI, Polri, Kesbangpol, Purna Paskibraka Indonesia, Duta Pancasila, serta tim medis Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang. Sementara itu, Bupati Sintang juga meminta para anggota Paskibraka menjaga kesehatan dan stamina. Mereka juga diminta memanfaatkan waktu yang ada untuk beristirahat, menjaga pola makan, dan tetap fokus mengikuti arah pelatihan. Ya, dan tentunya ke 33 anggota Paskibraka ini juga nantinya akan bertugas dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ya di Kabupaten Sintang. Andre.
0: Baik, terima kasih untuk informasi berikutnya dari Sintang, Yeptro. Dan kita bergeser lagi, kita ke Sambas. Kita akan simak informasi terkait dengan sambut HUT RI ke-81. Lintas sektor di Sambas bersihkan 4 jembatan ikonik peninggalan sejarah. Seperti apa informasinya, Wahyu? Silakan.
2: Benar sekali rekan Andre, ada 4 jembatan di kota Sambas yang sudah dibersihkan dalam kegiatan bakti sosial yang digelar oleh Badan Pemadam Kebakaran Swasta Sambas yang juga ditemani oleh teman-teman dari Polres Sambas, kemudian Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas, dan juga beberapa relawan yang turut membantu pergerakan ini. Keempat jembatan yang menjadi sasaran yaitu jembatan Asam, kemudian jembatan Batu, kemudian jembatan Sabuk, dan juga ada jembatan Kartiasa. Kegiatan ini diawali dengan apel tentunya di halaman BPK Kabupaten Sambas. Kemudian petugas dibagi menjadi 4 regu. Tugas menggunakan mobil tangki punyanya BPK itu mengangkut air untuk menyemprot lubang pembuangan air jembatan, kemudian membersihkan beberapa sampah di dan juga pasir di selokan, kemudian serta parit-parit kecil di sekitar jembatan yang juga turut dibersihkan. Dan ini mendapat sambutan yang cukup baik dari masyarakat karena ini menjadi ikon juga di Kabupaten Sambas. Apabila sudah dibersihkan, harusnya ini memperpanjang katanya usia daripada jembatan tersebut. Dan ini juga merupakan inisiasi dari Ketua BPK Kabupaten Sambas sekaligus anggota DPRD Kabupaten Sambas, Bapak Yakob Pujana. Begitu kurang lebih, Andre.
0: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasi dari Sambas dan dari Pontianak. Ini menyoroti terkait dengan perasaan bangga dan juga haru yang dirasakan oleh anggota pasukan pengibar bendera Pusaka Provinsi Kalimantan Barat setelah resmi dikukuhkan dan mendapat tugas dalam upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di balik tugas itu terdapat proses seleksi dan juga persiapan yang panjang, termasuk bagi pembawa baki dan juga pembentang bendera nih rekan-rekan dan juga pendengar, di mana salah satu anggota Paskibraka Kalimantan Barat yang mengemban tugas sebagai pembawa baki adalah Utin Laura asal SMA Negeri 2 Putu Sibau Kabupaten Kapuas Hulu, yang mengaku proses hingga terpilih menjadi bagian dari Paskibraka tingkat provinsi menjadi pengalaman yang tidak mudah dilupakan. Jadi Utin juga mengatakan bahwa seleksi ini dilakukan secara bertahap, mulai dari administrasi, tes wawasan kebangsaan, dan juga tes intelijensi umum, kesehatan, parade, kemudian peraturan baris berbaris, pembinaan fisik, hingga wawancara kepribadian. Dan sementara itu Dwi Archiles Pane, siswa SMK Negeri 5 Pontianak yang dipercaya sebagai pembentang bendera merah putih, mengatakan persiapan ini dilakukan dengan menjaga kondisi fisik dan juga mental, dan selain rutin berolahraga dan juga melakukan pemanasan setiap pagi, para anggota juga menjaga pola makan serta mengkonsumsi vitamin untuk menjaga kebugaran selama menjalani latihan. Itu dia informasi sorotan dari Pontianak, dan kita bergeser ke Sanggau. Kita akan simak informasi di Sanggau terkait dengan Wakil Bupati Sanggau yang kukuhkan 29 Paskibraka Kabupaten Sanggau. Silakan Dini.
3: Ya baik Andre, ini Wakil Bupati Sang Susana Herpena secara resmi mengukuhkan 29 Paskibraka Kabupaten Sanggau di Aula Darananti Kantor Bupati Sanggau, dan ia juga mengapresiasi para pelatih yang telah membentuk kedisiplinan dan kekompakan anggota Paskibraka dalam mempersiapkan tugas pengibaran duplikat bendera pusaka merah putih ya pada 17 Agustus 2026. Dan ia juga menilai tugas sebagai paskibraka tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan upacara, tetapi juga menjadi proses pembentukan karakter dan tanggung jawab generasi muda. Pengalaman tersebut juga diharapkan dapat menjadi bekal bagi para paskibraka untuk terus berkarya dan memberikan kontribusi positif bagi daerah. Menurut Susana, ya nilai kedisiplinan, kekompakan, dan juga semangat nasionalisme yang diperoleh selama masa pelatihan harus tetap dijaga setelah tugas pengibaran selesai. Nilai tersebut juga dinilai penting ya untuk membentuk generasi muda yang tidak hanya berprestasi tetapi juga memiliki kepedulian terhadap bangsa dan daerah. Andre.
0: Baik, sekali lagi terima kasih Dini untuk informasi berikutnya di pagi hari ini, dan juga menjadi informasi penutup untuk jumpa kita di kali ini. Sekali lagi terima kasih semuanya rekan-rekan, terima kasih Yeptro yang ada di Sintang.
1: Ya, terima kasih rekan Andre.
0: Terima kasih untuk Wahyu yang ada di Sambas.
2: Terima kasih kembali Andre.
0: Dan juga Dini yang ada di Sanggau, terima kasih.
3: Terima kasih Andre.
0: Oke, dan tentunya sekali lagi merdeka untuk kita semua ya rekan-rekan.
3: Siap, merdeka. Yeah.
0: Baik, dan untuk Anda pendengar yang sudah bersama kami di pagi hari ini, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan dan juga menyaksikan Kabar dari Kalbar untuk edisi kali ini di tanggal 17 Agustus 2026. Dan kami harus akhiri untuk jumpa kita di edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.

Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk merapat ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dan pastikan tetap bersama kami di sini, di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi begitu saya tanyakan, dengan uang saku 10 ribu, mereka tidak bisa mendapatkan gizi yang sebaik yang ada di MBG.
2: Untuk pemotongan sumur bor, karena situasi kemarau saat ini, untuk sumber air sangat susah.